0: 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Penghapusan tulisan BBM bersubsidi di papan informasi atau totem sejumlah SPBU sempat viral di media sosial. Hal ini sempat memicu kehebohan di tengah masyarakat karena papan totem kini hanya menampilkan daftar produk BBM non-subsidi. Kondisi ini sempat menimbulkan asumsi liar terkait isu penghentian penjualan Pertalite di pasaran, dan rumor ini pun sontak mengolah warga khawatir, salah satunya Wahid yang mana merupakan warga asal Banjarmasin. Kekhawatiran Wahid bukan tanpa alasan, karena profesi Sidin sebagai pengemudi ojek online akan langsung terdampak bila Pertalite bujur-bujur ditiadakan. Hal ini mengingat aktivitas kerja hariannya sangat bergantung pada ketersediaan produk BBM bersubsidi tersebut. Menyikapi keresahan tersebut, pengawas SPBU Kopkar Sabilal Muhtadin Arliansah menegaskan pengubahan papan totem murni berupa penyesuaian tampilan sesuai arahan dari Pertamina. Dan Sidin memastikan rumor penghapusan Pertalite di pasaran hanyalah isu liar yang kada bujur. Demikian, Habar Pro 4 pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Pro 4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Serambi Benua segmen kedua bersama dengan Kian tentunya. Event budaya yang ada di bulan Juli 2026 akan Ulun sampaikan kepada Buan Pian Seberatan. Kembali Ulun dendangkan terlebih dahulu Dang Sanang Perempat musik-musik Nusantara tentunya yang menemani di pagi hari Buan Pian Seberatan. Jangan kemana-mana. Mohon maaf, bukan musik Nusantara lagi, tapi musik Banjar yang kembali Ulun dendangkan untuk menemani pagi hari atau baisukan Bebuan Pian Seberatan. Tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar.

0: apa-apa.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong
2: Ma.
1: Bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Musim hujan merupakan waktu yang ditunggu-tunggu sebagian orang karena menawarkan keindahan alam yang luar biasa. Namun, musim hujan juga berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat, apalagi jika kebersihan dan kesehatan kurang diperhatikan. Ada banyak jenis penyakit yang dapat terjadi pada musim hujan, diantaranya influenza. Penyakit yang paling sering terjadi pada musim hujan. Virus ini menyebar melalui cairan tubuh yang dapat ditularkan melalui mulut, hidung, maupun tangan yang menyentuh benda terkontaminasi. Demam berdarah merupakan salah satu penyakit yang dapat terjadi pada musim hujan. Penyakit ini disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang berkembang biak di genangan air. Diare, penyakit yang terjadi ketika saluran pencernaan kita terkontaminasi oleh bakteri atau virus yang dibawa oleh makanan yang kita konsumsi. Yang terakhir adalah leptospirosis. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang hidup di genangan air ini dapat menyebabkan demam, sakit kepala, mual, muntah, dan nyeri otot. Ingatlah untuk waspada terhadap lingkungan kita dan segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat jika kita mengalami gejala penyakit agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Sesuai dengan janji Ulun tadi dan Sanak Perempat Surambi Benua segmen kedua, tentunya Ulun akan memberikan informasi mengenai acara menarik di sepanjang Juli 2026 ya. Awal Juli ini menghadirkan beragam agenda menarik yang layak gasan masuk kalender bubuan pian semuanya, mulai dari pameran sampai dengan seni kontemporer ya, konser musik klasik dan juga alternatif. Sampai dengan ada festival budaya yang berlangsung di Indonesia maupun mancanegara ya. Kita mulai dulu dari yang pertama, itu ada yang namanya pameran A Blur is a Memory ya. ISA Art Gallery di Wisma 46 Jakarta menghadirkan A Blur is a Memory ya. Pameran duo Luh Degita dan Edza Meishara, yang mana berlangsung ini mulai 11 Juli 2026, besok dong berarti ya, di kuratori Sapitri Sastrawan. Dan pameran ini mengeksplorasi memori melalui lukisan dan foto etching, menempatkan kabur bukan sebagai kehilangan, melainkan ruang tempat kenangan, pengalaman dan emosi terus berjejak ya. Pameran ini berlangsung sampai dengan 11 September 2026 di ISA Art Gallery Wisma 46 Jakarta Pusat. Wow, ini berarti berapa bulan tuh ya? Dua bulan lamanya dan Sanak Perempat sampai September 2026. Startnya dari Juli, tepatnya di tanggal 11 besok ya. Lanjut ke yang berikutnya, ada acara yang namanya Wellness in Motion Raffles Jakarta X Sana Studio ya. Juli 2026, Raffles Jakarta ini kembali menghadirkan program Wellness in Motion bersama Sana Studio di lantai 14 ya. Jadi rangkaian kelas ini mencakup yoga, morning easy flow pada 11 Juli dan strength body weight training pada 22 Juli. Ini menawarkan pengalaman berolahraga dan relaksasi dalam suasana tenang di tengah kota. Nah, ini cocok nih untuk buan pian semunyaan yang mungkin lagi tergila-gila atau mungkin lagi mencoba yang namanya olahraga yoga, morning easy flow, kemudian juga ada strength body weight training. Nah, ini buan pian bisa berkunjung ke Wellness in Motion Raffles Jakarta X Sana Studio di lantai 14, dan ini katanya nanti pada 11 Juli atau besok itu ada strength body weight training. Kemudian juga di 22 Juli ini akan ada lagi ya. Oh enggak, sorry. Besok itu ada yoga, morning easy flow, dan nanti di tanggal 22 Julinya ada body weight training. Jadi disesuaikanlah dengan kebutuhan tubuh buan pian semuanya. Kalau misalkan mau menaikkan berat badan, maka bebuan pian bisa bergabung di body weight training pada 22 Juli. Tapi kalau misalkan bebuan pian mau mencari olahraga yang menyehatkan, yoga misalkan, itu bisa berkunjung ke Sana Studio di lantai 14 besok 11 Juli 2026.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya? Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

apakah kita percaya akan adanya takdir atau tidak, sejatinya kita ini memiliki satu takdir yang sama, yaitu menjadi manusia yang berbahagia. Tak butuh lebih dari satu kata untuk menjabarkan kebahagiaan, karena kebahagiaan bukan untuk didefinisikan, namun dipahami dan dipancarkan dari dalam diri. Tak peduli warna kulit, bahasa, maupun keyakinan atau kepercayaan, kita semua berhak menjadi bahagia. Kebahagiaanlah yang membebaskan kita dari sekat-sekat antar sesama. Dan itu dimulai dengan membebaskan diri dari sikap ego kita sendiri.

Masih bersama dengan Nulun Kian tentunya. Dangsana Perompat mengudara sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dangsana Perompat ya. Kita masih berbicara mengenai event atau acara menarik sepanjang Juli 2026. Tadi sudah ada dua, pameran A Blur Is A Memory, terus kemudian ada Wellness in Motion. Kemudian yang berikutnya yaitu ada pameran Sedulur Waktu ya. Jadi pameran Sedulur Waktu ini mempertemukan A. Sebastianus dan Martin Bayuaji dalam sebuah eksplorasi dengan tentang batu sebagai simbol material sekaligus ini penanda spiritual berangkat dari tradisi budaya Jawa. Dan pameran ini merefleksikan hubungan antara manusia, alam, dan juga jejak leluhur melalui instalasi serta eksperimen material yang syarat makna. Nah, untuk bubuhan pian semunyaan nih, yang mungkin Dangsana Perompat yang penasaran atau suka dengan kesenian-kesenian ya, maka bisa berkunjung ke pameran yang satu ini, yang mana berlangsung hingga 14 Juli 2026 di Omah Budoyo, Yogyakarta. Kemudian, next event Dangsana Perompat yaitu ada konser Akbar Monas 2026. Aula Simfonia Jakarta ini kembali menghadirkan konser Akbar Monas ya. Dipimpin konduktor Stephen Tong, pertunjukan musik klasik di ruang terbuka ini menjadi kelanjutan dan penyelenggaraan sebelumnya ini ada di tahun 2019, 2022, dan juga 2023. Sekaligus mengajak masyarakat menikmati pengalaman konser orkestra dalam suasana yang lebih dekat dan eksklusif ya. Nah, untuk buan pian seberatan yang suka dengan musik-musik orkestra nih, Dangsana Perompat, maka bisa langsung berkunjung ke konser ini yang berlangsung pada 18 Juli 2026 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat ya. Dan yang berikutnya nih, Dangsana Perompat, atau yang terakhir yaitu adalah Pesta Kesenian Bali XL8 ya. Dan pasar ini kembali menjadi pusat perayaan budaya lewat Pesta Kesenian Bali XL8 yang berlangsung sejak 13 Juni 2026 di Taman Budaya Werdi Budaya dan Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Mengusung tema Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda, festival ini menghadirkan pertunjukan tari tradisional, konser gamelan, pameran kriya, hingga ragam kuliner khas Bali yang melibatkan ribuan seniman dari berbagai daerah di pulau tersebut. Yang bertanya nih, mungkin bila festival ini berlangsung, jadi festival ini akan berlangsung besok ya, 11 Juli 2026 di Taman Budaya Werdi Budaya dan Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Untuk buan pian seberatan yang mungkin sekarang posisinya sudah berada di Bali, jangan lupa Dangsana Perompat untuk berkunjung besok ke dalam Pesta Kesenian Bali XL8 yang mana akan berlangsung di Taman Budaya Werdi Budaya dan Monumen Perjuangan Rakyat Bali tentunya di Denpasar.

87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: kabar Prompat pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan bersama para pemangku kepentingan resmi menutup rangkaian kegiatan syariah Financial Fair Goes to Banjarmasin. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Kalimantan Selatan melalui edukasi dan perluasan akses layanan keuangan syariah pada Rabu 8 Juli 2026. Selama penyelenggaraan, Syafif Goes to Banjarmasin ini menghadirkan 20 booth ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Booth tersebut terdiri atas 16 pelaku usaha jasa keuangan syariah, satu lembaga regulator, OJK, dan lembaga penjamin simpanan. Seluruh booth ini dirancang gagasan mendekatkan layanan keuangan syariah kepada masyarakat dalam satu lokasi, dan melalui kegiatan ini, pengunjung bisa memperoleh edukasi dan mengenal serta memanfaatkan berbagai produk dan layanan keuangan syariah. Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan Agus Mayo mengatakan masyarakat memperoleh akses terhadap beragam layanan selama penyelenggaraan Syafif Goes to Banjarmasin. Layanan ini meliputi edukasi keuangan syariah, promosi produk dan layanan keuangan syariah, konsultasi keuangan, layanan zakat, serta perlindungan konsumen. Demikian kabar Prompat pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di kabar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Hadiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana perempat selamat bayi sukan tentunya masih dikawani dengan Nulun Kian yang masih mengudara sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan sana sekarang kita sudah bergabung kembali bersama dengan acara yang selalu setia menemani bayi sukan hari Bubuan Pian Sabrataan. Selamat datang dalam Panderan Bayi Sukan edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026 ya. Seperti biasanya Ulun akan ditemani dengan narasumber kita yang berasalkan dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Dang Sanak Perompat ya, yang mana pada pagi hari ini atau bayi sukan hari ini akan ditemani dengan dua orang narasumber Ulun Dang Sanak Perompat. Yang pertama ada Kak Miftahul Umam MAG, beliau adalah seorang dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora. Kemudian juga seperti biasanya Dang Sanak Perompat ada Kak Muhammad Aldiro Raihandi sebagai mahasiswa akidah dan filsafat Islam. Nah, menariknya di bayi sukan hari ini kita akan berbicara mengenai Gawi Sabumi Merawat Kebersamaan. Untuk Buan Pian Seberatan yang mungkin nanti ingin bertanya atau mungkin hendak umpat bepanderan Dang Sanak Perompat, boleh banar karena Ulun akan buka dua line telepon. Yang pertama di WhatsApp dulu di 0895-3405-09539 atau bisa melalui line telepon reguler kita di 0511-3252-602 ya. Langsung aja kita coba sapa narasumber kita di pagi hari ini tentunya Dang Sanak Perompat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar ini dua orang yang ada di istri-istri Perompat Banjarmasin, sehat ya Kak ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Untuk Kak ini Kak Miftahul Umam ini dipanggilnya siapa nih?
2: Panggilannya Tahul.
1: Tahul. Oke, panggilannya Kak Tahul ya. Mohon maaf Kak Tahul, mungkin mic-nya bisa didekatkan sedikit ya.
2: Oh, lebih
1: iya, sorry. Karena agak jauh.
2: Tidak terdengar ya.
1: Iya, betul sekali. Oke. Kak Tahul ini kayaknya baru pertama kali ya siaran ya di RRI Perompat ya.
2: Benar sekali.
1: Tapi kalau Kak Raihan ini udah sering nih ketemu nih. Cuman kayaknya kita udah lama gak ketemu ya Kak Raihan ya.
3: Iya.
1: Beliau ini apa namanya, ini panggungnya beliau soalnya.
2: Sudah pro ya berarti, sudah pro.
1: Udah pro, asik. Oke, Kak Tahul dan juga Kak Raihan, kita hari ini akan berbicara mengenai Gawi Sabumi Merawat Kebersamaan ya. Oke. Boleh gak sih kita kasih tahu dulu nih kepada para pendengar, apa sih latar dibalik pemilihan tema kita di Bayi Sukan hari ini? Kenapa jadi Gawi Sabumi Merawat Kebersamaan? Apa latar belakangnya? Silakan mungkin Kak Tahul bisa menjawab.
2: Oke. Gawi Sabumi Merawat Kebersamaan.
1: Yep.
2: Ini ada falsafah Banjar yang saya pelajari ketika saya berada di Banjar.
1: Oke.
2: Tentunya falsafah ini rasanya tidak asing dengan masyarakat ya, karena masih serupa atau sinonim lah sepertinya dengan moto dari Banjarmasin itu sendiri, yakni kayu bayimbay.
1: Yep.
2: Yakni gotong royong. Nah, gotong royong kan artinya dia suatu budaya yang berakar daripada masyarakat sendiri, yang kemudian dilestarikan begitu. Nah, tentunya saya sebagai seorang pendatang, mohon maklum ya.
1: Oh, pendatang ya. Boleh tahu dulu dong, pendatang ini dari mana nih? Dari Jawa, dari Sulawesi, Sumatera atau?
2: Saya keturunan Jawa.
1: Oke.
2: Okay. Dan saya tidak bisa berbahasa Banjar, tapi karena saya sudah berada di Banjar, maka seharusnya saya menganut falsafah, yakni di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
1: Ah, betul.
2: Ya kan? Jadi karena saya sudah berada di Banjarmasin, kenapa enggak nyemplung sekalian mempelajari gitu.
1: Ibarat ke sungainya nyemplung sekalian sudah
2: jangan,
1: ya.
2: Enggak,
1: beda. Kali aja ya. Oke.
2: Oke, begitulah. Karena sudah berada di bumi Banjarmasin, tentunya saya harus mempelajari bagaimana budaya yang berkembang, dan juga saya adalah sebagai gelas kosong yang seharusnya saya menerima masukan, menerima segala hal yang berada di sekitar saya untuk diambil pelajaran yang dapat saya nikmati dan juga dapat saya bagikan di masyarakat yang ada di sekitar saya.
1: Oke, berarti kenapa latar belakangnya kita hari ini membahas tentang Gawi Sabumi Merawat Kebersamaan, karena memang Kak Tahul ini sendiri sebagai seorang pendatang gitu ya. Yang mana boleh tahu nggak sih di Banjarmasin udah berapa tahun kalau boleh tahu nih?
2: Setahun aja sih, baru setahun.
1: Oh, baru setahun. Ah, kalau setahun mah kalau misalkan masih belum bisa bahasa Banjar tuh masih wajar. Iya. Kalau Rehan udah berapa tahun balik ke Banjarmasin Rehan? Tapi kayaknya Rehan udah dari SMP ya kalau nggak salah ya. Udah dari SMP udah di Banjarmasin ya. Karena sebelumnya ada di mana, Rehan?
3: Saudi.
1: Di mana?
3: Saudi.
1: Oh, di Saudi ya, betul. Nah, di Saudi itu di mana? Madinah apa di Mekah?
3: Di Abah.
1: Iya, itu di mana tuh?
3: Kota Abah.
1: Enggak, maksudnya kotanya Madinah atau
3: iya,
1: di Mekah?
3: Kota Abah.
1: Oh, kota Abah. Oh, oke. Okay. Nah, ini makanya nih tadi sebelum mulai pun juga sama-sama pasti berbahasa Arab loh. Ini kalau boleh tahu kata hol berbahasa Arabnya dari mana tuh, Kak?
2: Belajarnya di pondok sebenarnya.
1: Oh, pondok. Pantes ya. Jadi makanya cocok nih ketemu yeah. dengan rekan sebayanya ya.
2: Oke. Okay. Tapi kebetulan memang saya berkuliahnya di Timur Tengah.
1: Oh, sama. Timur Tengah kalau boleh tahu di mana tuh?
2: Di Mesir.
1: Oh, di Mesir ya. Yeah. Mesir tuh berarti lulusannya LC enggak sih?
2: Benar sekali.
1: Iya kan?
2: Iya.
1: Yeah. Karena kebetulan tadi kita subuh tadi ada kajian ini kan ya, hikmah subuh, dan memang ustadznya juga sama-sama dari Mesir juga tuh. Karena beliau tuh punya gelar LC di belakangnya seperti itu.
2: Oke,
1: back to the topic sekarang ya, kita kembali ke topik. Nah, jadi Dang Sanak Perempat, karena sesuai tadi dengan apa yang sudah diucapkan sama Kak Tahul ya, kalau moto Banjarmasin ini sendiri yaitu adalah kayubah imbai gitu ya. Jadi kita menganut gawisa bumi merawat kebersamaan. Gawisa bumi itu artinya kan kayak kita tuh sama-sama gitu. Mau yeah. mengerjakan apapun itu, kita emang harus saling gotong royong, kerjasama tanpa membedakan latar belakang seperti itu ya. Nah, karena kita membahas tentang gawisa buminya nih, boleh tahu dulu dong gambaran Banjarmasin terkait gawisa bumi di mata Kak Tahul itu seperti apa?
2: Kalau saya melihat dari gawisa bumi, dari ini kan dua padanan, dua kosakata ya.
1: Iya. Yep.
2: Nah, gawi dan juga sabumi. Gawi sendiri kan artinya bekerja atau mengerjakan lah. Sabumi itu kan artinya bumi di mana kita berpijak. Artinya ada rasa yang sama, ada perasaan yang sama, di mana kita berpijak pada tumpuan yang sama. Maka seharusnya ketika ada beban yang datang, kita juga harus mengangkatnya bersama-sama gitu kan. Karena latar belakang masyarakat Banjar saya lihat sepertinya dari geografisnya itu banyak sungai ya.
1: Iya, betul.
2: Sungai kan. Mungkin bisa kita lihat di daerah persungaian ini kan mungkin pada masa tersebut masyarakatnya harus adaptif gitu kan dengan kondisi yang seandainya air pasang.
1: Nah, itu
2: bisa
1: betul.
2: Jadi masyarakat di sekitar itu seandainya tidak punya jukung, apa namanya? Perahu.
1: Ya, jukung, ya, betul. Klotok, jukung.
2: Ya, jadi dia tidak mempunyai itu seandainya. Lalu kemudian air pasang, dia otomatis akan kesusahan untuk mencari nafkah. Maka dia akan bertumbuh kepada masyarakat sekitarnya. Nah, ini tentunya baik untuk suatu masyarakat. Artinya dia ada cultural survival strategy gitu. Jadi dia bagaimana kebudayaan itu menjadi manajemen untuk dia survive gitu.
1: Oke, berarti tadi adaptif ya.
2: Adaptif.
1: Poinnya ya. Di sini karena memang masyarakat di Banjarmasin tuh wah kayaknya semuanya serba fleksibel deh. Mau pasang boleh, mau kekeringan juga ya aman aja gitu. Ya, karena kan sungainya banyak ya. Nah, kalau untuk Rehan sendiri nih, Rehan menggambarkan gawisa bumi orang Banjarmasin itu seperti apa, Rehan?
3: Gotong royong sih
1: jatuhnya. Gotong royong ya jatuhnya ya. Selama Rehan di Banjarmasin aja gitu ya, berasa gak sih gawisa buminya orang Banjarmasin?
3: Berasa.
1: Contohnya seperti apa tuh, Rehan?
3: Contohnya 7 hari yang lalu kematian nenek saya ya.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
2: Oke.
3: Kematian nenek saya. Banyak masyarakat yang ikut membantu. Seperti ikut memandikan. Mengkafani hingga disolatkan hingga ke pemakaman itu. Semua masyarakat tetangga sekitar-sekitar ikut semua membantu.
1: Nah berarti ini adalah wujud gambaran daripada gawisa bumi tadi ya.
2: Iya, benar.
1: Kalau masyarakat Banjarmasin itu apapun itu momennya, karena memang hidupnya bermasyarakat seperti itu ya. Nah ini sesuai nih dengan tema pembahasan kita pada pagi hari ini, merawat kebersamaan gitu ya. Nah, kenapa hari ini lebih memilih kata merawat kebersamaan, bukan memilih kata misalkan kayak selalu bersama atau menjaga kebersamaan gitu, Kak? Kenapa jadi merawat kebersamaan kita?
2: Menjaga dan merawat.
1: Iya.
2: Kalau menjaga, kalau merawat itu artinya dia menemukan suatu nilai yang dapat dikembangkan, begitu.
1: Ya,
2: kan? Ada suatu nilai yang dapat kita ambil. Nah, gawisa bumi itu kan adalah suatu nilai yang pada masa tersebut mungkin pada saat dahulu itu kan digunakan, mungkin dalam kegiatan masyarakat sekarang masih digunakan.
1: Yep.
2: Tapi dapat di elaborasi lagi atau dikembangkan lagi menjadi sesuatu yang lebih bagus lagi gitu. Misal dalam pendidikan atau juga apa namanya, penanaman akhlak kepada anak-anak gitu kan.
1: Yep.
2: Apalagi di masa digital ini, itu kan banyak sekali kita mengenal orang lain dari gawai gitu kan ya. Yang jauh terasa dekat, tapi yang dekat belum tentu kenal gitu.
1: Iya, nah, betul.
2: Masyarakat itu membangun apa namanya, tembok, bukan tembok rumah saja, tapi juga ada tembok yang tak kasat mata begitu. Jadi yang seharusnya orang yang membutuhkan bantuan atau di sekitarnya itu dia harusnya tahu, tapi dia malah taunya yang jauh dulu gitu. Nah, ini artinya perlu dimunculkan kembali, kemudian dirawat begitu.
1: Nah, tadi kan kita juga udah berbicara banyak orang yang mengenal temannya itu dari handphone atau gadget sekarang ya. Karena kan kita hidup di era modern seperti itu ya. Nah, bagaimana nih Bubuhan Pian tuh melihat eksistensi tradisi Gawisa Bumi ini untuk saat ini ya, untuk wayah ini ya? Apakah nilai-nilainya tuh masih hidup kuat mulai mengalami pergeseran di kalangan generasi muda? Contohnya tadi yang jauh terasa dekat, tapi justru yang dekat itu malah asing seperti itu ya. Nah, apakah ini ada perbedaan esensinya seperti itu dari masa-masa dulu dengan masa-masa sekarang? Dan apakah Gawisa Bumi ini merawat kebersamaan itu masih melekat?
2: Masih relevan sih.
1: Masih relevan ya?
2: Masih tetap ada. Hanya saja rasanya mungkin perlu digaungkan kembali pada anak-anak muda sekarang gitu, untuk tidak terpaku pada gawainya gitu kan. Tidak terpaku pada smartphone-nya gitu. Memang seperti dua mata pisau lah kayaknya ya.
1: Yep.
2: Atau koin lah. Jadi semakin kita berkutat dengan teknologi akan melahirkan individualitasme yang tinggi gitu. Jadi sikap rasa pengen sendiri doang gitu. Padahal sejatinya seharusnya kan manusia itu kan makhluk sosial nih.
1: Yep.
2: Makhluk sosial. Jadi membutuhkan orang lain. Dan meskipun dia sendirian nih, sebenarnya dia scrolling TikTok kah, scrolling YouTube kah, atau mendengarkan podcast, itu kan adalah hasil dari orang lain.
1: Betul.
2: Ya kan? Artinya dia sebenarnya membutuhkan sosialisasi gitu, membutuhkan masukan dari orang lain, pengetahuan dari orang lain gitu. Bangun masyarakat yang madani gitu.
1: Oke, berarti masih relevan ya kalau untuk kata Aul sendiri relevan. Ya untuk era modern seperti sekarang gitu ya. Nah, kalau untuk Karehan sendiri gimana nih esensi daripada Gawisa Bumi ini di era modern seperti sekarang, apalagi kan sekarang ini kita mengenal teman hanya dari gadget ya, bahkan dari scroll TikTok gitu ya. Itu dia, dari live TikTok, ada punya hobi yang sama mungkin. Nah, itu kita udah bisa membangun komunikasi gitu kan. Nah, itu pandangan Karehan gimana nih? Karena kan Ulun melihat nih Karehan ini kan sosok orang yang dia bisa live TikTok gitu ya. Nah, teman-temannya juga ada di mana-mana gitu ya. Nah, itu gimana tuh caranya untuk bisa membangun, mungkin ini kita berbicaranya lebih kepada kepercayaan diri ya. Karena kan kalau nggak percaya diri, kita nggak mungkin ada yang namanya kebersamaan. Kebersamaan kan lahir daripada percaya diri, karena dimulai dengan komunikasi gitu ya. Mungkin dong gimana sih pandangan dari Karehan sendiri ini untuk bisa, apa sih namanya, mengenal orang-orang melalui gawai gitu. Dan sebenarnya gawai ini kan berbahaya ya, karena memfilter orang itu. Apakah orang ini benar atau tidak, seperti itu. Gimana Karehan, silakan.
3: Yang Gawisa Bumi ini masih relevan sih lah.
1: Oke.
3: Masih relevan karena walaupun kita banyak kenal orang di online, di gadget, di virtual, tapi di luar virtual ini masih banyak.
1: Masih banyak ya. Oke. Kalau di komplek Karehan sendiri, itu masih kenal gak sih kawan-kawan yang bahari?
3: Alhamdulillah masih, sampai sekarang masih berkomunikasi, masih berteman. Bahkan kami membuat namanya Daurah Ilmiah. Daurah ilmiah itu semacam kajian ilmiah, kitab syarah kitab ini.
1: Oke.
3: Satu bulan sekali.
1: Tapi bisa gitu ya Bang Tahul ya?
2: Bagus.
1: Iya, teman-teman sekompleknya tuh jadi satu pemikiran semua gitu. Biasanya kan teman-teman komplek kan ini ya, jadi ini ya, kalau udah gede tuh jadi ajang pameran-pameran nih.
3: Ini tidak kami.
1: Oh, tidak ya.
2: Nah, ini jadi hal menarik nih. Karena kalau Gawisa Bumi mungkin pada masanya itu adalah membangun masyarakatnya, atau kita seandainya ada kanal-kanal air gitu kan, atau atau kemudian menanam padi gitu. Di masa sekarang bisa kolaboratif ide gitu.
1: Iya, betul.
2: Seperti yang dilakukan sama
1: Rehan dan kawan-kawan ya.
3: tidak hanya di dunianya tadi, huh, virtual juga di live TikTok. Setiap malam saya live itu bikin namanya daurah online ya. Daurah online membahas kitab syarah al-halal wal haram fil Islam karyanya Syekh Yusuf Qardawi rahimahullah.
1: Nah, itu kalau live berapa orang tuh Rehan yang live?
3: Banyak 23 sampai 30 ke atas orang yang nonton.
1: Oh, itu orang yang nonton. Tapi kalau yang live itu Rehan sendiri apa dengan teman?
3: Ada moderator-moderator.
1: Oh, moderator-moderator. Oh, berarti ini kayak semacam Jimit ya?
3: Nah.
4: Zoom meeting.
1: Iya, kayak Zoom meeting, Jimit gitu. Cuman kan bedanya kan kalau Zoom sama Jimit itu kan ada aksesnya ya. Tapi kalau TikTok kan itu bisa akses in public gitu ya. Jadi orang-orang kalau misalkan lewat nih, wah ini asik nih dengerin kajian gitu ya. Wih, tersusun dengan adanya moderator seperti itu ya. Nah, sebenarnya pertemanan seperti ini gak sih kak yang menggambarkan Gawisa Bumi kata Hul?
2: Ah, bagus juga itu memang ya. Jadi membuatkan konten-konten positif yang dapat disebarkan kepada masyarakat gitu kan.
1: Iya betul. Nah ini nih yang cocok dengan judul kita sepertinya. Udahnya Gawisa Bumi merawat kebersamaan pula ya. Karena kan
3: hanya teman-teman online, teman-teman VTuber, konten kreator saya juga ikut. Seperti VTuber-VTuber besar. Itu teman-teman saya ikut Dora Ilmiah dan segala macam. Ikut les saya, ntar tengah-tengahnya diselipin sama Dora Ilmiah, habis itu membahas yang lain.
1: Bisa sambil bahas yang lain ya Rehan ya?
3: Bisa dikaitkan.
1: Oh iya betul, dikaitkan satu sama lain. Kayak kita ini aja kan, kita membahas Gawisa Bumi, kaitannya ada juga dengan efek gadget kayak gitu ya. Terus juga bagaimana caranya kita mengenal lingkungan. Tadi juga kata Hul juga sempat menyebutkan adaptif gitu ya. Nah, mungkin setelah ini kita akan bahas nih ya. Karena yang namanya kebersamaan gitu ya, itu tidak akan lahir dari saling diam-diaman. Karena kan sekarang sikap individualisme kan tinggi ya kak ya.
2: Lumayan tinggi.
1: Di komplek-komplek mungkin nanti kita juga akan bahas banyak pagar-pagar tinggi gitu ya. Menutup diri dari tetangga.
2: Tidak mengenal tetangganya.
1: Bahkan tetangga baru pun ada disangka, oh orang baru ya, padahal tetangganya udah 5 tahun di sana.
2: Itu bisa jadi itu.
1: Iya kan, ini karena jadi, masalahnya ini ada kaitannya dengan merawat kebersamaan itu tadi. Bagaimana caranya kita bermasyarakat yang baik di lingkungan sosial seperti itu ya. Kita akan jeda dulu sebentar ya kak ya. Nah untuk para pendengar perempat juga nih, apalagi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, acila-acila mang-mang yang mungkin sudah bersosial tentunya dari dulu ya, apalagi sekarang sudah membangun rumah tangga, boleh sambil sharing dan sanak perempat mengenai Gawisa Bumi merawat kebersamaan ini ya. Nanti kita akan buka line telepon kembali, tapi Ulun akan jeda sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di Panderan Bayi Sukan bersama dengan Kian sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Come on!

0: Bentar, Mi. Nih.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan, dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir, kreativitas, serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Depan, Suara Budaya Banjar.
1: Dan Sana Perempat masih bersama dengan Kian tentunya dalam panderan baisukan kita di hari ini tentunya ya. Masih bersama dengan Kak Tahul dan juga Kak Rehan. Kita masih berbicara mengenai Gawisa Bumi Merawat Kebersamaan. Nah tadi di segmen pertama sudah kita bahas dulu Dan Sana Perempat. Apa sih yang melatar belakangi judul kita di pagi hari ini Dan Sana Perempat? Kenapa jadi Gawisa Bumi dan Merawat Kebersamaan gitu ya. Sudah kita jelaskan juga apalagi Gawisa Bumi ini kan juga merujuk pada moto Kalimantan Selatan, kota kita tercinta juga, Kayuhba Imbai Dang Sanang Perempat ya. Dan tadi sudah sedikit berbicara yang mengarah kepada perubahan zaman gitu ya. Yaitu sekarang banyak orang yang kenal dengan teman-temannya tidak hanya dari pertemuan fisik saja, tapi juga bisa melalui gawai atau gadget online tentunya ya Dang Sanang Perempat ya. Nah, oke, untuk Buan Pian Seberatan yang mungkin ingin bergabung, ingin bertanya, ingin memberikan pernyataan Dan Sana Perempat, silahkan langsung bergabung di dua line telepon kita. Kita buka di WhatsApp-nya Perempat Banjarmasin dulu di 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler di 0511-3252-602 ya. Oke, untuk Kak Tahul dan juga Kak Rehan ya.

0: Al-Qur'an, yakni wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.
1: Nah, asik, jadi, apa tuh?
0: At-ta'awun itu artinya tuh saling menolong gitu.
2: Tolong menolong.
0: Nah, jadi tolong menolonglah kalian tuh dalam kebajikan. Nah, gitu kan.
2: Dan takwa.
0: Dan takwa. Tapi jangan tolong menolong tuh untuk perbuatan dosa dan juga permusuhan. Nah, kerap kali nih kita nih di masa-masa media sosial nih ya.
1: Iya.
0: Itu kan kerap kali ada konten-konten yang negatif atau ada cyberbullying ya kan.
1: Betul.
2: Hujatan-hujatan
0: gitu, hujatan-hujatan, meme-meme yang meresahkan gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu tuh kerap kali bikin seseorang tidak nyaman begitu kan. Atau juga bullying tadi juga bikin orang seorang tidak nyaman. Maka sebagai bentuk kayuh baimbai atau sebagai gawisa bumi, kita harusnya tidak menormalisasikan hal tersebut gitu. Memberikan edukasi bagaimana berselancar di media sosial itu secara yang secara baik gitu.
1: Secara positif.
0: Jadi,
1: lah ya.
0: Secara positif gitu. Jadi at-ta'awunnya itu positif gitu. Tolong menolongnya itu sesuatu yang positif sekali gitu.
1: Oke, berarti apa tadi at-ta'awun?
0: At-ta'awun.
1: Itu berarti saling menolong dalam hal yang positif ya. Seperti itu ya. Kalau untuk ini sendiri apa namanya, untuk Rehan sendiri nih, relevansinya di zaman sekarang itu ya, untuk tolong menolong itu seperti apa tuh Rehan? Apakah pernah juga dengan teman-temannya saling tolong menolong melalui gadget online mungkin?
2: Pernah.
1: Apa tuh, tentang hal apa?
2: Tentang hal PR mereka.
1: Oh, PR. Tugas kuliah mungkin kali ya.
2: Ada yang kuliah, masih ada yang masih sekolah. Teman-teman saya kan VTuber-VTuber itu ada yang masih SMA, ada yang udah kuliah.
1: Kalangan semua umur ya. Oke, berarti untuk masalah tugas seperti itu ya.
2: Kayak tugas misal Kak, aku ada tugas Sulfiki, tolong dong ini. Ya sudah, tunggu. Saya cari ke referensinya, saya buka kitab yang saya punya. Oh, ini jawabannya, silakan dicatat. Saya jelaskan sejelas-jelasnya supaya dia paham saat ditanya guru. Dan alhamdulillah dia lapor ke Kak, alhamdulillah dapat 95.
1: Oke. Nah, itu berarti ya, salah satu bentuk gotong royong di era modern.
0: Karena yang saya sebutkan di awal tadi, kolaboratif ide gitu.
2: Iya, kolaborasi. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat itu innamal mu'minuna ikhwah. Ya, artinya sesungguhnya orang mukmin itu saudara.
1: Betul. Jadi kita tidak membeda-bedakan ya. Mau bagaimanapun dia mau minta tolong apapun itu, selagi kita masih bisa membantu, ya kenapa tidak seperti itu ya.
2: Bagus. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala, wa tasifu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Artinya apa? Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai.
1: Oke. Nah, ibaratnya nih Rehan, ternyata terjadi sebuah konflik. Nah, sekarang kita berbicara tentang konflik ya. Iya kan? Kalau tadi kan kita tentang kebersamaannya aja itu kan. Sekarang kita berbicara tentang konfliknya seperti itu ya. Bagaimana nih kira-kira caranya agar konflik itu bisa terselesaikan dengan baik gitu ya, dengan mengharapkan ujung-ujungnya kita akan berdamai kembali seperti itu. Karena kalau sekali orang berkonflik itu udah susah. Nah, itu bagaimana tuh?
2: Kalau saya ya.
1: Kalau dengan temannya Rehan sendiri kayak apa?
2: Di sidang, saya sidang.
1: Sidang?
2: Saya sidang di WhatsApp. Kan ada grup.
1: Oke.
2: Grup itu ada grup khusus kan, kayak komunitas ada grup. Itu ada saya namai grup sidang. Jadi saya masukkan orang yang bermasalah, saya sidang. Tapi dengan kepala dingin. Tidak menghakimi, tidak ngejudge.
1: Oke.
2: Jadi akhirnya mereka damai. Baikan lagi, main lagi.
1: Oke. Nah, sidang ini berarti ada penengahnya ya?
2: Iya.
1: Penengahnya itu berarti kita berarti ya? Oke, berarti yang diterapkan Rehan itu adalah membuat sebuah grup WhatsApp untuk menyelesaikan konflik lalu di sidang, tapi di situ kita tidak memihak ya?
2: Iya, tidak memihak siapapun dulu.
1: Tapi mungkin kita lebih ke kayak mendamaikan mereka. Oke, nah kalau kata Hul sendiri bagaimana tuh Kak bentuk untuk mendamaikan konflik di era modern seperti sekarang gitu ya? Karena kan tadi balik lagi, misalkan contoh kayak ada cyberbullying, mungkin ada juga yang keyboard warrior nih. Jadi kan dia kalau misalkan temannya lagi posting video TikTok nih ya, mungkin temannya lagi mukbang nih, ternyata ada yang ngechat temannya, ada yang komentar kayak ngapain sih lu bikin konten kayak gini, gak jelas kayak gitu apa segala macam. Nah itu kan bisa menyebabkan konflik ya. Dan gawisa bumi itu bisa hilang nilai esensinya gitu.
0: Kalau seandainya kita berkaca pada falsafah tadi, gawisa bumi tadi ya, untuk sebagai penyelesaian konflik, itu bagus juga sebenarnya. Karena gawisa bumi tadi kan konsep awalnya, nilai utamanya adalah

0: gotong royong atau rasa persaudaraan, rasa saling memiliki gitu kan.
1: Betul. Nah,
0: kalau seandainya kita berkonflik, otomatis ada nilai-nilai positif yang tercabut dari apa yang telah kita kerjakan. Kita juga akan membatasi diri untuk mendapatkan hal-hal yang positif untuk diri kita dan juga untuk kebersamaan. Maka perlu penanaman terlebih dahulu nih persamaan perspektifnya. Kalau seandainya benar-benar terjadi tidak bisa terhindari lagi ya, caranya adalah mungkin dimediasi antara dua orang itu tadi, mencari akar permasalahannya gitu. Kita cari akar permasalahannya, apa sih yang menjadi latar belakang permasalahan tersebut gitu kan. Jadi kalau sudah seandainya sudah jelas apa akar permasalahannya, baru bisa kita atasi.
1: Oh iya betul, berarti sama kayak Rehan tadi ya, cuman bahasanya Rehan di sidang tadi. Kalau ini kan di mediasi seperti mediasi. Itu ya, jadi mungkin ada perbedaan bentuknya juga. Kalau Rehan tadi versi grup WhatsApp, kalau menurut Kak Tahul tadi itu adalah mediasi seperti mediasi, itu ya.
0: Itu bukan antara dua kubu yang saling bertentangan ini.
1: Oke, nah kalau dalam kehidupan bermasyarakat gitu ya, ada gak sih tips dan trik bagaimana caranya agar kita menghindari konflik dengan tetangga? Nah balik lagi, tadi kan sekarang di perumahan itu kan banyak pagar-pagar tinggi ya, yang mengakibatkan kita tuh tidak tahu menahu tentang lingkungan sekitar kita seperti itu. Ibarat terjadinya sebuah konflik, ada gak sih mungkin tips dan trik, gambaran dari kakak-kakak berdua nih ya, apalagi yang merujuk pada Gawisabumi gitu ya, budayanya orang Banjarmasin untuk menyelesaikan konflik. Nah mungkin bisa dijelaskan dulu nih gambarannya.
0: Konflik itu lahirnya karena banyak hal ya sebenarnya.
1: Nah
0: sebelum lahirnya banyak hal, jadi kita perlunya tindakan preventif. Ya ini sesuatu yang tindakan pencegahan. Pencegahan. Jadi seandainya karena kurang komunikasi, maka kita harus saling menyapa di jalan.
1: Betul tuh, basa-basi yang basa-basi itu adalah yang penting ya.
0: Jadi karena kurang komunikasi, jadinya kita seringkali salah paham dengan apa yang diucapkan oleh orang lain gitu kan. Karena
1: betul,
0: sama perspektifnya. Kalau sudah salah kesalahpahaman, kalau seandainya kita tetap membatasi diri, tentu akan jadi namanya prasangka gitu.
1: Seringkali
0: ya kan. Karena kita berkonflik kerap kali didasarkan pada hal-hal prasangka, jadinya melebar kemana-mana, jadinya nih ntar nih konfliknya dari hal sesuatu yang remeh tiba-tiba jadi gede gitu kan. Maka harusnya dicegah emang dari awal gitu. Jangan sampai kita membesarkan ego kita untuk pemenuhan nafsu kita nih, saya biar aja gak suka sama orang lain terus menunjukkannya gitu. Jangan sampai seperti itu.
1: Iya gitu, betul. Itu malah jadi kayak hidupnya individualisme ya.
2: Iya.
1: Dia cuman mengandalkan teman-teman di sekitar ya yang dia tahu aja. Padahal kan yang pertama kan tentunya adalah kita harus punya lingkungan suportif, kita harus punya lingkungan yang positif, berhubungan positif dengan orang yang berada di tempat tinggal kita sebenarnya ya.
0: Peduli.
1: Peka. Nah, itu dia.
2: Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, al-jama'ah rahmah wa furqah adab. Kebersamaan itu adalah rahmat dan perpecahan itu adalah azab.
1: Oh iya, betul. Karena kalau pecah itu tentunya jadi dosa ya.
0: Ini sama juga nih dalam Al-Qur'an. Ya yuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'aba wa qabaila lita'arafu gitu. Nah, lita'arafu itu bukan sekedar kita namanya siapa ya, gitu. Kemudian bertukar nama, bukan. Tapi bertukar manfaat gitu. Bertukar pengalaman yang bisa kita elaborasi menjadi sesuatu manfaat yang jadinya tuh bisa kita nikmati secara bersama gitu.
1: Oke, contohnya dong enggak? Seperti apa tuh? Berbagi informasi tentang pengalaman
0: seandainya nih di perumahannya sedang bangun jalan. Kemudian ternyata ada yang berpengalaman bagaimana cara pondasinya itu harusnya bagaimana, dia tahu nih.
1: Paham kan? Kualitas aspalnya.
0: Harusnya di dasarnya dulu sih, batu-batu apa dulu kah, atau harus pasir apa dulu kah. Lalu kemudian di atas dibangunnya. Nah itu kan artinya dia mempunyai ide sebelumnya, kemudian disampaikan gitu kan. Lita'arafunya bukan sekedar nama, tapi sebuah pengetahuan yang bisa bertukar gitu.
1: Oh paham, berarti kita kayak saling bertukar, bukan bertukar basa-basi aja lah.
0: Iya bener.
1: Kayak hai balik gitu ya, itu kan juga terlalu basa-basi yang basi ya.
0: Basa-basi.
1: Jadi konsep basa-basi itu adalah kita saling bertukar informasi, tapi juga itu tuh kita dapat positifnya, orang dapat positifnya. Ah, ya minimal kenalan lah ya.
0: Minimal kenalan
1: lah. Betul. Nah, masalahnya sekarang seperti ini. Banyak orang itu kan bermental sosial media ya.
2: Hey.
1: Dia cuman berani kenalan kalau misalkan
2: mentalnya lewat.
1: Nah, itu dia mental medsos yang juga ini akan menggugurkan nilai gawi sabumi. Nah, gimana nih pandangan Kak Tahul dan juga Kak Rehan agar kita tuh tidak malu seperti itu ya untuk bisa ngobrol langsung dengan orang gitu. Ini fisiknya ada loh gitu.
2: Iya, fisiknya
1: iya kan? Ada. Kalaupun mau ngobrol sama orang lewat sosial media, ya lambat tahun juga akan ketemu gitu. Betul. Siapa tahu kan nanti udah ketemu, kalau ngobrol di sosial media lebih lega. Sekalinya ketemu, malah awkward, canggung. Kebanyakannya kan kayak gitu.
2: Iya.
1: Ada gak sih gimana tips and triknya kita menyapa orang dengan baik juga sehingga nanti terwujudlah gawi sabumi ini?
0: Pada dasarnya kalau kita lihat ya, kan ada orang tuh ada yang extrovert, ada yang introvert.
1: Ada yang introvert.
0: Mungkin ambivert gitu kan.
1: Iya.
0: Antara keduanya gitu kan. Tapi kerap kali sesuatu yang datangnya kita malu untuk berkomunikasi, bersosialisasi, itu kan dari pikiran, ya nggak sih?
1: Iya.
0: Sebenarnya belum dilakukan nih, sebelumnya belum dilakukan. Tapi dia tetap memaksakan, aduh saya nggak bisa, saya nggak berani, saya malu gitu. Itu kan dalam pikiran saja. Seandainya dilakukan, nah itu akan mengalir saja sebenarnya gitu. Jadi taklukan rasa takutnya terlebih dahulu, jangan sampai banyak kecemasan nih. Anak-anak muda sekarang kan kayaknya banyak cemas gitu kan, banyak overthinking.
1: Apalagi yang mau anak mendekati bimbingan lah.
0: Kebanyakan overthinking gitu kan. Jadi sebenarnya tuh kebanyakan mikir juga gak bagus gitu loh.
1: Betul.
0: Harus take action gitu kan.
2: Kalau overthinking itu harus pikir positif aja lah.
1: Oke.
2: Jangan sampai berlebihan gitu.
1: Dan kayaknya obat overthinking itu adalah take action tadi ya.
2: Take action tadi.
1: Karena siapa tahu nih yang kita overthinking kan ketika kita take action hasilnya ternyata positif.
2: Nah, kadang ada juga yang overthinking chat WA teman-temannya overthinking kayak curhat masalah apa, saya beri solusi ini dan segala macam.
1: Nah, itu bisa
2: mereka lega gitu.
1: Nah makanya kita tuh kayak harus sadar gitu ya. Ketika kita ingin menciptakan lingkungan yang positif, apalagi dengan gawi sabumi merawat kebersamaan tadi ya. Poinnya yaitu adalah ketika ada orang yang mau bercerita, ya walaupun kita mungkin juga dalam kondisi yang sedang tidak mood gitu ya, tapi alangkah lebih baiknya mungkin kita dengarkan aja dulu lah ya bercerita. Soalnya kayak gini, ada beberapa orang juga yang ketika dia tuh pengen ngobrol sama orang, pengen menyapa orang lain, lagi-lagi overthinking. Dia takut, aduh orang ini kayaknya kalau misalkan aku ajak ngobrol, kayaknya balasannya akan, apa sih, sokap.
2: Sok
1: kenal nih, kayak gitu.
2: Sok asik
1: apa segala macam gitu ya. Tapi kayaknya kalau menegur orang untuk pertama kalinya, jangan terlalu yang bagaimana-bagaimana kali ya.
2: Terlalu wah banget.
1: Betul. Jadi menegur itu ya secukupnya aja.
2: Secukupnya.
1: Lagi-lagi basa-basi. Cuman kalau misalnya udah terlalu dekat, jangan juga basa-basi yang terlalu basi tadi ya.
0: Kita gali dulu nih interestnya apa sebenarnya pembicaraannya.
1: Iya, betul. Contohnya kayak kita sekarang nih ya, kita kan juga lagi sama-sama mengedepankan pikiran masing-masing nih gawi sabumi. Menurut Ketahul, menurut Ulum, menurut Rehan tuh seperti apa sih?
2: Nah.
1: Lalu kemudian kita coba bahas nih kebersamaan dan juga lingkungan sosial gitu ya seperti apa. Dan yang relate kan karena kita masih muda nih ya. Yaitu adalah era modern, seperti apa sih kita untuk bisa mengenal teman, terus juga gawi sabumi dalam era modern, apalagi dalam gadget seperti itu ya. Karena kan kita ini kan hidup dalam gadget sih sebenarnya
2: sekarang.
0: Bisa jadi
1: Iya kan, karena kita kalau misalkan mau curhat pun juga badan capek, udah tulis aja pesan gitu.
0: Sesuatu yang harus diungkapkan begitu ya.
1: Betul sekali. Nah, terakhir nih ya. Satu persatu silakan, ini juga bisa sebagai penutup ya. Agar nilai mulia ini, apalagi untuk gawi sabumi, kada sekedar menjadi jargon dan juga catatan sejarah nih ya. Langkah konkret apa sih yang harus diambil oleh berbagai pihak, baik pemerintah, tokoh masyarakat maupun media, untuk terus menyuarakan dan merawat semangat gawi sabumi ini, dan bagaimana caranya kita juga, diri kita sendiri, untuk mempertahankan adanya gawi sabumi ini. Silakan mungkin dari Kak Rehan dulu deh, baru nanti ditutup oleh Kak Tahul.
2: Oke. Jadi kesimpulannya lah, gawi sabumi itu 3 serangkai. Ibadah, budaya, dan kebutuhan.
1: Yep.
2: Ibadah karena Allah yang memerintah. budaya karena warisan nenek moyang Banjar, kebutuhan karena tanpa kebersamaan, kita tidak akan kuat menghadapi zaman.
1: Ah, betul. Mm-hmm.
2: Nah, mari kita rawat banua kita dengan gawi sabumi ini. Karena banua yang hebat itu bukan diukur dari berapa banyak molnya, tapi dari seberapa erat warganya saling menguatkan. Penutup saya dengan doa dari Al-Quran Surah Taha, wa qurrab bizni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu dan berikanlah kepadaku pemahaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang pandai menjaga persaudaraan dan kebersamaan.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Silakan ditutup Kak Tahul, terima kasih atas penutupnya Kak Rehan.
0: Oke, jadi gawi sabumi ini bukan sekadar budaya warisan masyarakat Banjar, tapi juga sebuah cara hidup gitu, sebuah modal untuk kita hidup bersama tentang bagaimana kepedulian itu dirasakan oleh semuanya dan juga sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai manusia gitu. Di tengah kehidupan modern yang cenderung individualis ya kan, jadi semangat gawi sabumi ini perlu kita tingkatkan, bahwa manusia itu tidak diciptakan sendiri tapi diciptakan bersamaan. Seperti yang disebutkan di awal tadi, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, maka salinglah mengenal untuk bisa memakmurkan bumi.
1: Wah, keren penutupnya. Tadi ada doa, ini ada penutupnya dengan kalimat estetis ya. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Tahul.
0: Terima kasih
1: Kak Rehan juga yang sudah berhadir di seri Perompat Banjarmasin. Dan terima kasih untuk para pendengar Perompat yang sudah monitor, yang sudah mendengarkan kita dalam Padaran Baisukan edisi hari ini, Jumat ya, 10 Juli 2026. Semoga apa yang kita panderakan di Baisukan hari ini bermanfaat bagi orang-orang.
0: Amin.
1: Dan tentunya bisa mempertahankan nilai daripada Gawi Sabumi ya, yang mencerminkan moto daripada kita sebagai masyarakat Kalimantan Selatan, Kayuh Baimbai. Kembali berjumpa, kembali bertemu di Pandaran Baisukan edisi berikutnya. Dan Sana Perompat, untuk edisi hari ini Ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Sekaligus juga Ulun kian izin pamit undur diri, sampai bertemu di lain waktu. Dan salah kata mohon maaf, Ulun akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Pandiran Baisukan, Pro 4 RRI Banjarmasin.

Tangguy bukan sekedar penutup kepala. Bagi masyarakat Banjar, tangguy adalah simbol kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Topi tradisional berbentuk lebar ini terbuat dari anyaman daun nipah atau rumbia yang ringan, kuat, dan mampu melindungi pemakainya dari panas matahari maupun hujan ringan. Sejak dahulu, tangguy menjadi sahabat para petani, nelayan, hingga pedagang di pasar terapung. Pemandangan para acil-acil mengenakan tangguy di atas jukung telah menjadi ikon budaya Kalimantan Selatan yang dikenal hingga mancanegara. Di tengah arus modernisasi, tangguy tetap bertahan sebagai bagian dari identitas Banjar. Kini, selain digunakan untuk aktivitas sehari-hari, tangguy juga hadir sebagai cenderamata dan produk ekonomi kreatif yang membanggakan daerah. Mari lestarikan warisan budaya Banua, karena setiap anyaman tangguy bukan hanya karya tangan, tetapi juga cerita tentang kehidupan, kerja keras, dan jati diri masyarakat Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habis rombak pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Kabar Promot bersama Ulun Helda. Langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kini terus diperkuat oleh pemerintah Kabupaten Balangan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan membangun rumah panggung evaluasi ancaman bencana berbasis kemitraan. Pembangunan infrastruktur penyelamatan tanah ini didasari pada peristiwa banjir bandang yang sempat melumpuhkan 5 kecamatan di Kabupaten Balangan pada beberapa tahun terakhir. Sebanyak 8 desa yang masuk dalam zona rawan bencana, wayah ini menjadi sasaran utama pembangunan rumah evaluasi yang itu. Kepala Pelaksana BPBD Balangan, Rahmi Mamadahkan, infrastruktur penunjang yang ini dirancang khusus gasan meminimalkan resiko adanya korban jiwa saat banjir melanda. Bangunan sengaja diulah tinggi dengan menggunakan material kokoh agar tetap aman lawan juga stabil saat dipakai sebagai lokasi evakuasi warga. Ketika banjir, warga bisa langsung mengungsi ke sana. Ruangan aman yang ini diprioritaskan gasan kelompok rentan, angka ibu hamil, balita, orang sakit, lansia, kekanakan, hingga penyandang disabilitas. Rahmi juga menambahkan, berdasarkan data historis pada tahun 2022 silam, bencana banjir besar sempat merendam Kecamatan Halong, Juwai, Lampihong, Paringin, Lawan Juwa, Paringin Selatan. Pada peristiwa itu tercatat sebanyak 1.019 kepala keluarga dengan total 2.618 jiwa terdampak langsung oleh luapan banyu. Fakta itulah yang mendasari pembentukan 8 unit rumah panggung evakuasi di Desa Pupuyuan, Pimping, Ambakiang, Bata, Galumbang, Taluk Bayur, Juwai, Lawan Jua, Bantu Karau. 8 wilayah di 3 kecamatan yang ini dipilih berdasarkan status kerawanannya nang tinggi sekaligus terpilihnya desa tersebut sebagai desa tangguh bencana. Sementara nang itu di luar masa tanggap darurat, fasilitas panggung nang ini ditargetkan tetap bisa menjadi bagian dari pusat aktivitas harian warga. Kedepan fungsi rumah evakuasi nang ini akan dioptimalkan menjadi posko pengendali operasi tingkat desa, pusat evakuasi kebencanaan, hingga dapur umum darurat. Demikian Habar Perompat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di Habar Perompat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perempat. Kita jumpa lagi di pagi hari ini di Dandaman Banua edisi hari Jumat di 10 Juli 2026. Menemani pian seberataan tentunya dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan informasi-informasi mengenai kuliner. Kita akan membawa dan Sanak Perempat kemana nih untuk berkuliner ya. Di pagi hari ini hingga pukul 11 nanti tentunya masih bersama Helda yang akan menemani pian seberataan hingga pukul 15 nanti. Dan kali ini Dandaman Banua hingga pukul 11 nih dengan informasi kuliner menarik pagi hari ini dan lagu-lagu Banjar yang menarik, tetap bersama kami di Promot FM, suara budaya Banjar.

merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran yang sehat membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih baik, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berolahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh lebih bugar. Tidak harus kok olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau senam ringan selama beberapa menit setiap harinya sudah memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran kita. Di tengah kesibukan dan tekanan aktivitas, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk bergerak dan menjaga diri. Mari biasakan hidup sehat dengan rutin berolahraga. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci menjalani hidup yang lebih baik. Jaga kesehatan mental mulai dari langkah kecil setiap hari.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Promot FM, suara budaya Banjar, Dangsanak Prompat. Ya Dangsanak Prompat, masih di Dandaman Banua pagi hari ini. Masih menemani Pian Sabarata Ani dengan lagu-lagu Banjar yang menarik dan informasi kuliner menarik. Nah Dangsanak Prompat, buan Pian pasti kada asing lagi loh nangarannya mie ayam nih. Apalagi mie ayam bakso lah. Iya. Ya Dangsanak, sah Kabupaten Wonogiri ini resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam bakso nih dalam festival mie ayam bakso Wonogiri 2026 di alun-alun Giri Krida Bakti ini pada 3 hingga 4 Juli kemarin. Momentum yang ini ditandai dengan keberhasilan mencetak rekor muri lewat penyajian 5.555 porsi mie ayam bakso gratis untuk masyarakatnya nih. Dan bupatinya juga menyampaikan bahwa kuliner ini bukan sekedar identitas khas daerah, melainkan roda penggerak ekonomi yang menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak warga Wonogiri di berbagai penjuru negeri nih, Dangsanak. Di mana tentunya momen pembacaan deklarasi ini juga ditandai dengan penyajian mie ayam bakso gratis tadi ya, sebanyak 5.555 porsi. Wah, luar biasa nih. Seperti diketahui nih, mie ayam bakso ini bukan hanya menjadi sumber mata pencaharian bagi warga asal Wonogiri di berbagai penjuru Indonesia, tetapi ini juga telah berkembang menjadi identitas khas daerah tersebut nih, Dangsanak. Nah, selain itu nih, tentunya kita akan bahas mengenai kuliner-kuliner lainnya lagi ini setelah mie ayam bakso khasnya Wonogiri ini, Dangsanak Prompat. Kita akan ke daerah lain lagi dengan makanan-makanan khasnya tentunya. Tetap bersama kami di Promot FM, suara budaya Banjar.

Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang sering kali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.

Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat masih di Danaman Banua di pagi hari ini. Nah, dan Sanak Perompat, buan pian, sabarataan, pasti kada asing lagi dengarannya ayam geprek nih. Siapa nang ketujuh ayam geprek nih, dan Sanak Perompat. Iya, kita akan bercerita mengenai ayam geprek nih. Ada apa dengan ayam geprek nih? Buan pian, tim yang mana nih? Ayamnya yang bujuran digeprek atau cukup disiram sambal di atasnya aja nih? Ada berbagai versi ya ternyata ayam geprek. Ya dan sana, ini gara-gara permintaan mahasiswa lahirlah ayam geprek yang kini digemari banyak orang nih dan sana. Di mana nih popularitas ayam geprek wayah ini telah menyebar luas ke seluruh Indonesia. Banyak warung makan, kafe hingga gerai ayam goreng nang umpat jua memasukkan hidangan ini ke dalam daftar menu mereka nih. Ternyata nih racikannya ini lahir di sebuah warung makan yang sederhana di Yogyakarta nih yang sana. Pembuat awalnya nih adalah Bu Rumina di warungnya yang ada di Yogyakarta. Ayam geprek dibuat pertama kali di tahun 2003 nih, di mana ada seorang mahasiswa pelanggan warungnya yang minta dibuatkan sambal untuk melengkapi lauk ayam goreng tepungnya nih. Tapi Bu Rumina berinisiatif membuat ayam yang diulek semacam secara merata dengan cabai dan bahan-bahan lainnya nih rang sana. Di mana ayam goreng tepung yang digeprek bersama sambal, geprek berasal dari bahasa Jawa yang berarti dipukul, ditekan atau dilumatkan nih. Dan fenomena menarik terjadi seiring popularitas ayam geprek di luar Jogja. Banyak tempat sekarang nih menyajikan menu ayam geprek tanpa digeprek, melainkan ayam goreng tepung hanya disiram sambal di atasnya. Kalau bubuhan pian tim yang mana nih? Apakah tim ayam yang betul-betul digeprek?

0: kamu merasa lemas tak wajar atau haus terus-menerus. Itu sinyal gula darahmu sedang berulah. Gula darah tidak terkendali bukan sekedar masalah kecil. Dia seperti bom waktu yang mengancam kesehatan secara diam-diam. Di seluruh dunia, jutaan orang terkena dampaknya setiap tahun, dan angka itu terus naik karena gaya hidup modern. Dia merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan retinopati dan kebutaan dini. Ginjal pun kewalahan, berujung gagal ginjal yang butuh cuci darah seumur hidup. Jantung dan otak tidak luput, risiko serangan jantung 2 kali lipat, stroke pun mengintai. Belum lagi, luka kecil yang tidak sembuh-sembuh, seringkali berakhir amputasi anggota tubuh. Sebaliknya, gula darah rendah atau hipoglikemia datang tiba-tiba dan berbahaya. Kamu akan gemetar hebat, berkeringat dingin, pusing berputar, sampai bingung dan kehilangan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berujung kejang atau koma, bahkan fatal bagi penderita diabetes yang overdosis insulin. Penyebab utama dari semua ini yaitu adalah konsumsi gula dan karbo olahan yang berlebih, olahraga minim, stres menumpuk, kurang tidur, dan genetik. Jangan anggap remeh gejala awal seperti penglihatan kabur atau nafsu makan malah melonjak. Sadari bahaya ini sekarang, periksa gula darah rutin, dan ubah kebiasaan sebelum terlambat. Jaga gula darah kamu, karena sehat itu mahal loh.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Di tengah perkembangan zaman saat ini, pilihan makanan semakin beragam. Jajanan modern dengan tampilan menarik dan praktis kini semakin diminati. Namun, di balik kemudahan itu, jajanan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, setiap kue dan hidangan tradisional menyimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal. Jajanan tradisional bukan sekedar makanan. Ia adalah warisan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sudah saatnya kita kembali memberi perhatian dengan mengenal, mencicipi, dan melestarikan jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Kabar promot bersama Ulun Helda. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Ketenagakerjaan Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan mendorong masyarakat membeli dan menggunakan produk lokal melalui pengembangan pojok UMKM di berbagai titik strategis. Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan Banjarbaru Sartono di Banjarbaru memadahkan pengembangan pojok UMKM sesuai lawan tindak lanjut arahan Wali Kota Erna Lisa Halabi. Gesan meningkatkan daya saing sekaligus memperluas akses pemasaran produk lokal. Pojok UMKM menjadi etalase produk unggulan hasil karya pelaku UMKM binaan pemerintah daerah hingga masyarakat semakin nyaman gasan batatukar lawan juga menikmati produk hasil olahan pelaku usaha Banjarbaru. Menurut Santono, pihaknya siap menyediakan infrastruktur yang akan menjadi sarana gasan pelaku usaha memasarkan produknya pada setiap area publik, baik kantor pemerintah, bandara, hingga perhotelan. Dijelaskan langkah itu dilakukan gasan membantu lawan juga memudahkan pelaku usaha mengenalkan dan memasarkan produk di samping juga sebagai upaya pemerintah memperkuat pemasaran hasil usaha daerah. Buban Sidin akan menyiapkan sarana berbentuk lemari atau tempat khusus agar produk UMKM bisa ditampilkan dan diisi pelaku usaha sesuai produk unggulan bubuhannya. Dipadahkan juga berbagai produk makanan khas Banjarbaru yang tersedia di pojok UMKM diantaranya kayak wadai rangai, pisang karamel, bolen aneka rasa, mandai kripsi, tenggiri asin kalengan, serta beragam produk olahan lainnya. Selain makanan, pojok UMKM juga menyediakan berbagai minuman khas daerah nang kaya Herborneo kopi, kopi bajakah, kopi jahe, sirup limau kuit, lemon kering, dan produk minuman lokal lainnya. Wah, ini produk pojok UMKM buka di kantor dinas KUMK Jalan Trikora setiap hari kerja mulai pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dan masyarakat maupun tamu cukup banyak berkunjung membetutukar berbagai produk UMKM. Kedepan, Bubuan Sidin akan menambah display produk secara bertahap di berbagai organisasi perangkat daerah sehingga semakin banyak ruang promosi nang menjual dan penjualan bagi UMKM lokal. Diharapkan semakin luas keberadaan produk UMKM mendorong masyarakat lebih memilih produk lokal sehingga mampu meningkatkan omset pelaku usaha sekaligus makin memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian Habar Perompet pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompet pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya

Promo TPM Suara Budaya Banjar dan Sanak Prompat. Ya, Sanak Prompat, kita jumpa lagi di ruang UMKM. Dan kali ini kita membahas topik-topik menarik seputaran UMKM kita di edisi hari ini, Sanak, edisi hari Jumat di 10 Juli 2026. Dan tentunya ditemani dengan serangkaian lagu-lagu Banjar yang menarik di siang hari ini, Sanak. Masih bersama Ulun Helda, tetap bersama kami di Promo TPM Suara Budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat masih di ruang UMKM di siang hari ini dengan sajian informasi-informasi menarik mengenai UMKM kita nih di sana. Ya, Sana di era pasar modern, fungsi kemasan produk ini kadang lagi sekedar sebagai pembungkus atau pelindung fisik nih. Kemasan ini menjadi bagian penting dari strategi pemasaran, identitas merek, sekaligus tolak ukur profesionalisme pelaku industri kecil dan menengah nih. Dimana nih dikatakan nih dang sana, tentunya pemerintah juga terus mendorong nih pelaku usaha lokal untuk meningkatkan daya saing melalui kemasan yang menarik dan fungsional. Berbagai studi industri retail ini menunjukkan mayoritas konsumen ini mengambil keputusan pembelian secara spontan saat berada di depan rak pajang nih. Karena itu, kemasan berperan sebagai silent salesman atau tenaga penjual senyap yang mampu menarik perhatian calon pembeli nih dang sana. Kemasan dengan perpaduan warna yang tepat, tipografi yang jelas dan bentuk yang ergonomis ini dapat membangun kepercayaan terhadap kualitas produk tentunya. Dimana sebaliknya nih, produk berkualitas berpotensi diabaikan apabila kemasan secara sederhana dan kurang menarik. Dan terdapat 3 fungsi utama kemasan nih yang perlu dipahami pelaku IKM. Ketiganya ini meliputi perlindungan produk, penguatan promosi dan citra merek, serta penyampaian informasi kepada konsumen. Pada aspek perlindungan, tentunya kemasan menjaga kualitas, kebersihan, cita rasa, kandungan gizi dan kesegaran produk selama proses distribusi. Dari sisi pemasarannya juga nih, dong sana, kemasan ini membantu membangun persepsi kualitas sekaligus memperkuat identitas merek tersebut. Fungsi edukasi juga diwujudkan nih melalui penyajian informasi mengenai komposisi bahan, tanggal kadaluarsa, sertifikat halal, dan legalitas produk. Keterangan tersebut yang menjadi acuan bagi para konsumen dalam menentukan pilihan secara tepat nih. Selain itu juga nih, untuk memperluas jangkauan pasar, pelaku usaha juga perlu memahami struktur kemasan. Bagaimana nih cara memahami struktur kemasan sendiri? Tentunya sistem tersebut ini terdiri atas kemasan primer yang bersentuhan langsung dengan produk, dan kemasan sekunder sebagai pelindung tambahan, dan kemasan tersier yang digunakan untuk kebutuhan distribusi. Selain desain, kepatuhan terhadap regulasi pelabelan juga menjadi syarat penting nih dalam pemasaran produk. Di mana berdasarkan peraturan BPOM nomor 20 tahun 2021 dan ketentuan Kementerian Perindustrian, label pangan ini wajib membuat informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan. Seperti nama produk, komposisi, logo halal, nomor izin edar, tanggal kadaluarsa, berat bersih, serta kode produksi di dalam sana. Dan untuk membantu pelaku IKM memenuhi standar pasar modern di Sperdagin Kota di Banjarmasin, ini juga menghadirkan layanan rumah kemasan. Program ini menyediakan fasilitas desain merek, konsultasi bahan kemasan, pendampingan pemenuhan regulasi hingga pembuatan contoh kemasan agar nih produk IKM ini mampu bersaing di pasar lokal, nasional hingga internasional nih hidang sana. Ya, Rasana Perompat, tentunya kesempatan seberataan nih tetap bersama kami dengan informasi-informasi menarik mengenai UMKM kita di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

Perompet FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompet masih di ruang UMKM di siang hari ini. Tentunya masih menemani pihak seberataan nih. Itu Sanak, pelaku usaha fashion ini perlu memahami perkembangan tren di era digital. Namun, tren ini sebaiknya dijadikan inspirasi tanpa menghilangkan identitas dan karakter produk yang dimiliki nih. Di mana perkembangan media sosial ini melahirkan fenomena FOMO nih. Kondisi tersebut ini membuat masyarakat cenderung mengikuti tren yang sedang populer. Pelaku usaha juga perlu nih dan Sanak memahami tren yang berkembang di masyarakat. Namun ini tren juga harus disesuaikan nih dengan karakter dan juga identitas produk yang kita miliki. Dimana pemahaman terhadap target pasar ini menjadi faktor penting dalam menjalankan bisnis fashion. Target pasar ini akan mempengaruhi desain produk, kualitas bahan, harga jual, hingga strategi promosi yang diterapkan nih. Mengetahui, kita juga harus mengetahui nih siapa konsumen yang dituju, dapat membantu pelaku usaha ini mengambil keputusan bisnis dengan lebih tepat lagi. Dengan demikian tentunya produk yang dihasilkan juga dapat lebih sesuai nih dengan kebutuhan pasar. Selain memahami pasar, pelaku usaha ini juga perlu menyusun perencanaan keuangan yang baik, pengelolaan anggaran yang tepat, membantu mengatur biaya produksi, pemasaran, hingga pengembangan usaha secara lebih efektif nih dan Sanak. Jangan takutan nih gasan memulai dan juga mencoba. Konsistensi dalam belajar serta kemampuan beradaptasi ini akan membuat usaha beban pian tentunya mampu bertahan dan juga berkembang. Diharapkan juga nih untuk pelaku usaha, ini khususnya generasi muda nih terus berinovasi dalam pengembangan produk lokal. Kreativitas yang didukung pemahaman pasar dan pengolahan usaha yang baik tentunya ini akan meningkatkan daya saing produk di tengah persaingan industri fashion yang semakin dinamis ini.

0: Maailah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa handak juga menongkar sorang nah.
1: Kenapa kada nukar produk lokal aja pian nih?
0: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, nah material lawan teknologi nang dipakai ini nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanat. Nini stoknya terbatas. Pemunjur orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar enak.
1: Nah pian nih lah. Coba pikir-pikir lagi. Wah ini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nalihati nah. Kada kalah keren. Baik pian menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, Nina, jawabin nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ayilah, bagus banar barangnya Nila. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bungas banget di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Tahulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
2: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Kabar promot bersama Ulun Helda, Badan Pengelola Geopark Meratus terus memantapkan arah pengembangan kawasan melalui penyusunan program melanjutkan kegiatan berbasis 4 pilar utama UNESCO Global Geopark, yaitu konservasi, edukasi, ekonomi berkelanjutan, dan sarana pengelolaan. Keempat pilar yang itu menjadi landasan dalam penyusunan melanjutkan penyempurnaan rencana induk Geopark Meratus sebagai pedoman pengembangan kawasan yang terintegrasi berkelanjutan serta mendukung kesiapan menghadapi revalidasi UNESCO Global Geopark pada tahun 2028. Program pengembangan yang itu dipaparkan dalam kegiatan eksposisi penyusunan rencana induk geopark pada acara yang dilaksanakan di ruang Syahir Bapeda Provinsi Kalsel pada Rabu semalam. Melalui forum yang itu, Badan Pengelolaan Geopark Meratus menegaskan komitmennya gesan menghadirkan pengelolaan kawasan yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian warisan geologi, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata gesan masyarakat lawannya pembangunan daerah. Dalam rancangan program yang itu disusun, pilar konservasi diarahkan pada peningkatan konservasi geologi, keanekaragaman hayati dan keragaman budaya termasuk juga penguatan adaptasi terhadap perubahan iklim serta mitigasi bencana geologi lawan jua iklim. Upaya yang itu diwujudkan melalui perlindungan lawan jua pelestarian warisan geologi, biodiversitas serta kekayaan budaya yang menjadi identitas Geopark Meratus. Selanjutnya, pilar edukasi difokuskan pada pengembangan pendidikan, penelitian, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ilmu kebumian dan kebudayaan lokal. Berbagai program akan diarahkan gesan memperkuat kegiatan penelitian, penyebar luasan pengetahuan mengenai geopark, hingga pemberdayaan masyarakat agar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menjaga warisan alam dan budaya. Sementara itu, pilar sarana, pilar ekonomi berkelanjutan, pengembangan diarahkan gesan meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat berbasis potensi kawasan geopark melalui penguatan produk lokal. Pengembangan geowisata juga dukungan terhadap usaha masyarakat terhadap pengembangan prinsip berkelanjutan. Sementara gesan pilar sarana pengelolaan menitikberatkan pada penguatan tata kelola kawasan melalui peningkatan koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi, serta manajemen kawasan agar seluruh target pengembangan Geopark Meratus dapat terlaksana secara efektif dan sesuai dengan standar UNESCO. Keempat pilar pengembangan menjadi pondasi dalam pengelolaan Geopark Meratus melalui konservasi, edukasi, ekonomi berkelanjutan, serta tata kelola yang baik. Ubah Sidin hendak memastikan seluruh program berjalan sesuai standar UNESCO Global Geopark. Demikian Habar Perompat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian Pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: kamu, apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Promo TPM Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompas. Saat lagi kita akan bergabung untuk mengikuti ibadah sholat Jumat dari langsung untuk edisi hari ini, hari Jumat hari Jumat di 10 Juli 2026. Dan itu udah Sanang Perompat untuk hari ini, tentunya khatib oleh Al Ustaz Ilham Humaidi dan muazin oleh Muhammad Alamul Yakin HM Rizki Soleh SPD dan imam Ustaz Dr. Haji M. Abduh dan muratal oleh Dr. Randes Haji M. Saleh Yusran. Ya, Sanang Perompat, saat lagi kita masih untuk menanti untuk mengikuti ibadah sholat Jumat untuk edisi hari ini. Tetap bersama kami di Promo TPM Suara Budaya Banjar.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله، إن رحمة الله تعالى قريب من المحسنين. واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا، وأن من ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. معاشر المسلمين رحمكم الله، jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di dalam menjalankan serta mendahulukan segala perintah Allah dan meninggalkan daripada segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ibad, salah satu makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah memberikan pendidikan yang baik dan benar kepada anak-anak kita. Karena ketahuilah, tidak ada hadiah yang terindah dari orang tua untuk anak-anaknya melainkan ketika orang tua tersebut memberikan pendidikan yang baik dan mulia kepada anak-anaknya. Kado terindah bukanlah mobil. Kado terindah adalah bukanlah sebuah rumah. Kado terindah bukanlah sesuatu yang bakal sirna di permukaan bumi ini, melainkan kado yang terindah adalah bagaimana keteguhan anak-anak kita berjalan di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kita yang berada di akhir zaman, ayyuhal ibad. Dari karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beliau bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Beliau bersabda, "Manahala walidun waladahu afdala min adabin hasan." Tidak ada kado terindah yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya melebihi daripada adab yang baik, melebihi daripada akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia, ayyuhal ibad, adab yang mulia, ayyuhal ibad, akan melahirkan sebuah keteguhan di dalam diri anak-anak kita di dalam menjalankan segala perintah Allah, berjalan di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Inilah dahulu yang dipersiapkan oleh para sahabat, inilah yang dahulu disiapkan oleh para tabi'in untuk generasi-generasi mereka, sehingga apapun yang dihadapi, iman dan takwa tidak pernah mereka korbankan. Sebagai contoh, anak dari Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha yang bernama Habib bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, ketika ditawan oleh Musailamatul Kadzab, kemudian Musailamatul Kadzab membawanya di halayak ramai dan dijadikan bahan tontonan. Pada saat itu Habib bin Zaid dilemparkan sebuah pertanyaan oleh Musailamatul Kadzab. Musailamatul Kadzab mengatakan, "Ya Habib, atashhad anna Muhammadar Rasulullah?" Wahai Habib, apakah engkau memberikan kesaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Kemudian Habib bin Zaid mengatakan, "Na'am, ashhad anna Muhammadar Rasulullah."
Habib bin Zaid tanpa keraguan mengatakan, iya, saya memberikan kesaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian Musailamatul Kadzab melontarkan sebuah pertanyaan, atashhad anni Rasulullah? Kemudian Musailamatul Kadzab mengatakan, wahai Habib, apakah engkau juga bersaksi bahwasanya saya juga Rasulullah? Kemudian Habib bin Zaid tidak ada keraguan mengatakan, inna fi udhuni samaman amma tagul. Sungguh telingaku bermasalah sehingga tidak mendengar apa yang kau ucapkan. Kemudian Musailamatul Kadzab memerintahkan kepada orang-orangnya untuk menyiksa Habib bin Zaid dengan perlahan, dengan memotong daripada salah satu tangan kanannya. Kemudian pada saat itu kembali dilontarkan pertanyaan, ya Habib, atashhad anna Muhammad Rasulullah? Wahai Habib, apakah engkau memberikan kesaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Kemudian Habib bin Zaid tidak ada keraguan, beliau mengatakan, na'am anni ashhad anna Muhammad Rasulullah. Iya, saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian Musailamatul Kadzab kembali mengulang pertanyaannya yang konyol dan mengatakan, atashhad anni Rasulullah? Apakah engkau bersaksi bahwasanya saya juga Rasulullah? Kemudian Habib bin Zaid yang telah hilang tangan kanannya, beliau tidak sedikit ragu mengatakan, inna fi udhuni samaman amma tagul. Sungguh saya tidak mendengar apa yang kau ucapkan. Kemudian Musailamatul Kadzab kembali memotong tangannya yang kiri sampai pertanyaan tersebut mengakibatkan Habib bin Zaid syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun beliau tidak pernah gentar mengatakan, na'am anni ashhad anna Muhammadar Rasulullah. Beliau tidak pernah gentar untuk mengatakan bahwasanya saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan beliau tidak pernah takut di dalam mengatakan, inna fi udhuni samaman amma tagul, telinga saya menjadi tuli dari apa yang kau ucapkan wahai Musailamah. Saat kabar tersebut sampai kepada ibunda yang tercinta Nusaibah binti Ka'ab, tahukah ayuhal ibad apa yang dikatakan oleh Nusaibah binti Ka'ab radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha? Nusaibah binti Ka'ab sedikit pun beliau tidak merasakan sedih, air mata pun tidak membasahi pipi beliau, yang ada hanyalah keluar kalimat hamd, alhamdulillah, yang hanya keluar dari lisan beliau adalah pujian kepada Allah karena beliau telah sukses mendidik anaknya. Dan beliau mengatakan perkataan inilah yang menjadi cambuk bagi setiap orang tua, apa yang kita persiapkan untuk generasi kita. Beliau mengatakan, na'am kuntu u'idduhu lihadzal mawqif. Beliau mengatakan, saya tidak heran lagi, saya memang telah mempersiapkan mental, keimanan dan keyakinan untuk menghadapi situasi dan kondisi dalam seperti ini. Kita ayuhal ibad yang berada di akhir zaman, nilai-nilai agama sudah hampir lentur dan luntur, baik dalam pergaulan anak-anak kita, baik dalam setiap apa yang dipegang oleh anak-anak kita melalui jawalat, handphone yang ada di tangan anak-anak kita. Bagaimana nilai agama di dalam diri mereka ayuhal ibad? Dari karena itulah mendidik anak dengan didikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu cara yang paling ampuh di dalam membentengi diri mereka dari siksa api neraka, sebagaimana Allah memerintahkan kita semua. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilaz shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita, membimbing langkah generasi-generasi kita di jalan yang diridainya, di jalan yang dimuliakan oleh Allah, di jalan yang diridai oleh Allah, di jalan yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamul malik al-allam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtaduna jalla fi'ula. Wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق.

بك فحدث. الله أكبر. سمع الله من حمده.

Vom. Allahu Ekber.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Promo TPM Suara Budaya Banjar dan Sanak Perompak tadi sudah kita ikuti ibadah sholat Jumat untuk edisi hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026. Dan kini Bubar Pian Seberatan masih bersama kami di Propat FM, tentunya di hari ini dengan Pusparaga Nusantara dengan sajian lagu-lagu daerah dan informasi-informasi menarik. Tetap bersama kami di Propat FM, Suara Budaya Banjar.
0: ...87,7 dan 105,9 FM. Propat, Suara Budaya Banjar.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Promo TPM Suara Budaya Banjar dan Sanak Perompat masih di Pusparagam Nusantara di edisi siang hari ini dan Sanak di edisi hari Jumat di 10 Juli 2026. Ya tentu ini setiap daerah memiliki tradisi dan budaya masing-masing dari Sabang sampai Merauke memiliki budaya tradisi yang beragam nih dan Sanak. Ya dan Sanak Perompat pantai Sekerat di Kecamatan Bengalon nih kembali bersiap menjadi pusat perhatian wisatawan dan pecinta budaya lewat festival Sekerat Nusantara. Di mana dan Sanak event ini dijadwalkan yang berlangsung selama 3 hari mulai dari 10 hingga 12 Juli 2026 nih. Dengan menghadirkan beragam atraksi budaya pesisir, hiburan masyarakat hingga bazar pelaku usaha mikro kecil dan menengah tentunya. Ya, festival tahunan tersebut ini menjadi salah satu agenda unggulan Pemkab Kutim dalam memperkenalkan potensi wisata bahari. Sekaligus nih pelestarian tradisi masyarakat pesisir yang telah diwariskan secara turun-temurun nih di sana. Dimana nih dikatakan juga nih penyelenggaraan tahun ini kembali mengusung perpaduan antara kekayaan budaya lokal dengan promosi destinasi wisatanya nih. Festival ini tidak hanya menjadi ruang hiburan, tetapi juga sarana mengenalkan identitas budaya desa, Sekerat kepada masyarakat yang lebih luas nih. Dan Dinas Pariwisata juga mengambil peran nih dalam memperkuat promosi dan publikasi kegiatan agar gaung festivalnya semakin luas nih dan sana. Era tanam perompak tentunya. Pian tetap bersama kami dengan sajian lagu-lagu Nusantara dan informasi-informasi mengenai tradisi budaya yang menarik tentunya di Nusantara. Tetap bersama kami di Promot FM Suara Budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanang Prompat masih di Pusparagam Nusantara, masih menemani Pian Sabarataan tentunya di siang hari ini nih dan Sanang Prompat, tentunya dengan sajian lagu-lagu se-Nusantara nih menemani Pian Sabarataan di siang hari ini. Dengan informasi berbagai tradisi budaya dan event-event budaya menarik tentunya, dan lagu-lagu Nusantara yang menarik. Ya, dan anak beragam event menarik nih yang akan tersaji di Jawa Barat sepanjang Juli 2026. Event tersebut yang terdiri dari beberapa kategori seperti musik, budaya, festival, hingga olahraga nih. Dimana dimulai dari kemeriahan, diawali dengan festival batik, bordir, dan tenun Legenda Wastra Nusantara 2026 yang sudah digelar nih di Kota Bandung pada 1 hingga 5 Juli 2026 lalu nih. Dan bagi penikmat atraksi budaya, bulan ini nih terdapat sejumlah kegiatan mulai dari Serentahun Kasepuhan Sinar Resmi, Serentahun Kasepuhan Cipta Mulia, Syukuran Hari Nelayan Mina Jaya, serta Asia Afrika Festival 2026. Selain itu juga ada Festival Kreasi Pagelaran Seni Budaya yang akan digelar di Teater Tertutup Taman Budaya pada 14, 21, dan juga 28 Juli 2026 tentunya nih nang sana. Di penghujung bulannya nih terdapat keseruan di Garut International Kid Festival dan Festival Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya nih, dengan beragam pilihan event unggulan tentunya buat Pian Sabarataan atau masyarakat yang dapat menikmati perjalanan wisata yang menggabungkan tradisi, hiburan, olahraga, kuliner, hingga ekonomi kreatif dalam satu rangkaian kalender kegiatan tentunya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Haber Prompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Kabar promot bersama Ulun Helda. Pemerintah Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan mendorong peningkatan konsumsi ikan melalui inovasi olahan pangan keluarga dengan menggelar lomba memasak serba ikan 2026 sebagai bagian dari gerakan memasyarakatkan makan ikan. Bupati Tapin Haji Yamani memadahkan ikan atau iwak merupakan sumber pangan bergizi yang berperan penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia karena mengandung protein, asam lemak, omega 3, vitamin, lawan juga mineral yang diperlukan gasan pertumbuhan anak. Gerakan makan iwak bukan hanya program sektor perikanan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama gasan menciptakan generasi Tapin yang sehat, cerdas, lawan juga berdaya saing. Sidin memadahkan lomba tersebut kada hanya sekedar menjadi ajang kompetisi memasak, tetapi juga mendorong masyarakat mengolah iwak menjadi menu yang lebih menarik sehingga dapat meningkatkan minat konsumsi iwak di lingkungan keluarga. Inovasi olahan iwak juga berpotensi meningkatkan nilai tambah hasil perikanan lokal sekaligus membuka peluang bagi nelayan. Lawan juga pelaku usaha perikanan gasan mengembangkan produk pangan yang memiliki daya saing. Sementara itu, Ketua TPPKK Kabupaten Tapin, Hajah Paridah Yamani, memadahkan kreativitas dalam mengolah iwak menjadi salah satu cara efektif mengenalkan menu bergizi kepada kekanakan, lawan juga remaja yang masih perlu didorong agar gemar mengkonsumsi iwak. Melalui berbagai inovasi resep lawan juga penyajian, iwak dapat diolah menjadi hidangan yang lezat, menarik, lawan juga sesuai dengan selera semua kalangan. Sidin juga berharap inovasi menu yang dihasilkan beserta peserta dapat diterapkan di rumah tangga sehingga mampu memperkuat penyediaan makanan bergizi, mendukung percepatan penurunan stunting, serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Tapin. Demikian kabar perompak pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perompak selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar. Dan sanang perompat, saat lagi tengah mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026. Untuk host dari RRI Jakarta dan pengisi dari Perompat Manado.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore buat pemirsa RNet, pendengar Perompat dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network hari ini ya. Di hari Jumat ya, tanggal 10 Juli 2026. Gimana kabarnya? Benar-benar sih pada sehat ya. Pertengahan bulan Juli, menjelang pertengahan bulan Juli gak berasa ya. Barulah apa sih, baru 2026 udah nyampe bulan Juli aja gitu ya. Di hari ini ya, ayo kagak sendiri dari Perompat Jakarta. Dan ini udah bergabung ya di Perompat Manado ya, teman-teman kita. Sudah ada standby di sana dengan Kak Joyce ya. Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore Kak Joyce.
2: Waalaikumsalam, selamat siang, salam jumpa Bang Jo.
1: Iya, Kak Joyce gimana kabar sehat ya? Kabar sehat ya?
2: Kirain kabar ternate ya. Kabar sehat.
1: Sehat.
2: Kemudian kalau Manado panas.
1: Wah, panas banget sama kita ya. Tapi belakang-belakang ada hujan-hujan gak sih di sono?
2: Sempat. Tapi jarang.
1: Karena udah masuk musim panas ya kali ya, Kak Joyce ya. Iya, siap. Kak Joyce, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa sih, Kak Joyce?
2: Tentang pelestarian budaya dan tantangan era modern.
1: Bersama narasumber kita yang tergabung via online ya. Ada siapa itu, Kak Joyce?
2: Ada Kak Faiz M. Anis Kaba, Magister Humaniora. Beliau itu aktif di bidang arkeologi. Jadi sangat kompeten kalau tentang topik kali ini.
1: Pastilah ya sama tema kita di hari ini, terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Siap dah. Tapi sebelum kita mulai nih Kak Joyce, boleh dikasih tahu dulu mungkin ya nomornya Perompat Manado buat nanti di menit 30 kita akan buka live line interaktif dengan pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet. Nomornya berapa ya Kak Joyce ya?
2: Baik. 0853 42 400 928.
1: Hanya satu line atau ada lagi?
2: Satu saja
1: ya. Nanti bisa dihubungi ke situ ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau untuk Perompat Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Tapi nanti sabar dulu, kita pemanasan dulu nih ya. Sedikit dulu kilasan informasi dari tema kita di hari ini bersama narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Faiz. Iya, Kak Faiz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Kak Faiz ya. Siap deh kalau gitu, udah standby juga Kak Faiz ya dan juga Kak Joyce. Monggo, kita mulai dulu pembahasan singkatnya, baru nanti kita akan buka interaktif dengan pendengar Perompat. Silakan Kak Joyce.
2: Oke, baik. Selamat siang Kak Faiz.
3: Selamat siang Kak Joyce.
2: Iya, jadi di studio Perompat Manado ada Kak Joyce di sini sama Bang Jo di Perompat Jakarta begitu.
3: Siap.
2: Iya, kita tergabung di satu layar walaupun berbeda-beda tempat ya. Oke, kita akan berbicara tentang pelestarian budaya dan tantangan era modern. Yang jujur ini Bang Jo, ini Kak Faiz yang pilih topik ini karena iya. Dan tentunya ini topik ini diangkat karena memang urgensinya itu tinggi begitu ya, dalam hal pelestarian budaya itu tidak boleh terdegradasi begitu, jadi harus terus dan terus untuk dilestarikan. Nah, untuk mengawali dialog ataupun bincang-bincang kita siang hari ini, Kak Faiz, saya ingin bertanya, tentunya pendengar juga di seluruh Nusantara ingin mendengarkan ya, terkait dengan pelestarian budaya dan tantangan era modern. Menurut Kak Faiz sendiri, di tengah perkembangan zaman, mengapa budaya perlu terus dilestarikan?
3: Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang para pendengar RRI seluruh Indonesia ya.
2: Iya.
3: Akan mendengarkan dia. Jadi, pelestarian budaya ini sebenarnya perlu dipahami itu ada dua unsur utama yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat, yaitu yang pertama adalah warisan budaya tak benda dan juga warisan budaya kebudayaan. Nah, sehingga warisan budaya ini sebenarnya perlu kita pahami seluruhnya, bahwa bagian dari usaha untuk menjaga benda-benda, kemudian tradisi-tradisi lama dengan pengharus utamaan warisan kebudayaan yang perlu kita lestarikan. Kemudian ini juga bagian dari upaya untuk menjaga ingatan kolektif yang ada di masyarakat, baik masyarakat pelaku budaya yang masih melangsungkan tradisi maupun ingatan kolektif kita terhadap tinggalan-tinggalan kebudayaan yang sifatnya kebendaan. Kemudian warisan budaya ini juga bagian dari penguatan identitas budaya kita, lokalitas, serta inilah yang akan membentuk nilai-nilai budaya dan karakter masyarakat kita dari berbagai daerah. Dan kalau kita lihat bahwa kekayaan budaya kita cukup banyak, cukup beragam, ya inilah keutuhan keindonesiaan kita, Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan dan persatuan bangsa yang dapat kita lihat dari perbedaan-perbedaan, tetapi ketika kita mengetahui sebuah ingatan kolektif, nilai-nilai budaya ternyata memiliki unsur yang sama di dalam sebuah tradisi, kemudian kebudayaan dilihat pula dari kebendaannya dan juga tak bendanya dari nilai-nilai budaya. Seperti itu.
2: Oke, baik. Dan menurut Kak Fai sendiri, di masa teknologi belum seperti sekarang ini yang begitu cepat maju ya, apa bedanya budaya di zaman teknologi sudah ada tapi belum semaju sekarang dibanding dengan yang sekarang ini, Kak?
3: Ya, betul. Jadi memang kebudayaan itu kan pola perkembangannya yang dapat kita identifikasi salah satunya adalah dari sebuah teknologi. Jadi bagaimana kebudayaan itu bisa menyebar, kita lihat bahwa ada migrasi budaya di situ. Si pelaku budaya membawa, berpindah, kemudian dia membawa sebuah hasil kebudayaannya, kemudian dia berinteraksi pula dengan masyarakat atau pelaku budaya lainnya, itu biasanya dengan sebuah benda. Kemudian mereka melakukan sebuah kebiasaan, mengukur berbagai macam aktivitas. Nah, di masa lalu mereka punya interaksi. Mereka bisa saling bertukar teknologi, bisa saling bertukar pengetahuan untuk memperlihatkan atau mengakulturasikan sebuah budaya, bahkan menjadikan sebuah tinggalan budaya itu sebuah teknologi baru melalui dari asimilasi. Nah, kalau di hari ini kita lihat bahwa perkembangan teknologi itu sudah sangat maju. Ya, seperti hari inilah kita, kalau kita lihat, kita ada cara kita berkomunikasi sudah dimudahkan dengan teknologi visual, bahkan dengan sistem nirkabel, satelit dan lain sebagainya kita sudah bisa berjumpa. Nah, bahwa ini salah satu bagian dari perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari. Bagaimana kemudian kita sudah bisa melihat, bagaimana budaya Aceh misalkan dengan melihat budaya Papua, kita bisa mementaskannya di dalam sebuah teknologi ini untuk mengetahui bagaimana sih tradisi yang ada di Aceh, bagaimana tradisi yang ada di Papua, bagaimana tradisi yang ada di Sulawesi Utara. Kita bisa pentaskan di dalam satu teknologi visual seperti sekarang. Kemudian hal yang paling sederhana lagi, misalkan ada sebuah perkembangan teknologi dalam bentuk kebendaan. Kalau dulu orang menggunakan untuk mengelola biji-bijian menjadi halus, mereka menggunakan lesung batu, menggunakan batu ulekan. Kalau sekarang kita sudah mulai mengenal blender dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebuah perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari, tetapi itu adalah sebuah kognisi dari si pelaku budaya, si manusianya di dalam menciptakan sebuah teknologi yang terus berkembang. Mungkin seperti ini.
2: Oke, jadi mungkin sekali lagi bisa lebih eksplisit begitu Kak Faiz tentang budaya dan teknologi. apakah budaya teknologi ini membantu atau malah menghambat pelestarian budaya itu sendiri?
3: Jadi sebenarnya teknologi itu sangat membantu ya di dalam pembangunan budayaan di masa sekarang. Kita tidak bisa juga mengatakan bahwa teknologi itu akan menghambat budaya, tapi kita melihat bagaimana peran teknologi membantu tugas-tugas kita, terutama para peneliti dalam memanfaatkan perkembangan kemajuan kebudayaan itu dengan teknologi. Ya, kita lihat bagaimana sekarang kemudahan berbagai macam aplikasi untuk membantu para peneliti, para pelestari budaya, para pekerja budaya itu untuk melakukan sebuah analisis, bahkan mengekspresikan tinggalan-tinggalan budaya itu dengan perkembangan teknologi. Nah, artinya teknologi itu seiring sejalan. Kemudian kebudayaan juga itu pada dasarnya dibutuhkan perkembangan modernitas, tetapi perlu dikendalikan. Kemajuan teknologi di dalam manfaat kebudayaan itu perlu dikendalikan. Tidak bisa kemudian kita ansih terhadap perkembangan teknologi. Kita lihat sajalah misalkan bagaimana kalau sebuah bangunan di zaman dulu orang mau melakukan pemugaran, mau mengidentifikasi sebuah bangunan, mungkin orang harus mengukur dengan cara memanjat, dengan cara yang sangat manual sekali. Nah, kemudian di perkembangan hari ini itu begitu banyak peralatan-peralatan yang dibuat secara digitalisasi, memudahkan kita membuat simulasi secara tiga dimensi atau istilahnya fotogrametri, kemudian kita lakukan rekonstruksi secara visual terlebih dahulu. Nah, ini kan tentu teknologilah yang berperan bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu sehingga memudahkan kebudayaan atau tinggalan-tinggalan budaya itu bisa kita kembangkan. Begitu juga dengan masyarakat, bagaimana kemudian mereka bisa mengetahui atau mereka bisa pun merekonstruksi tinggalan-tinggalan budaya atau tradisi-tradisi budaya melalui teknologi yang mereka gunakan. Jadi teknologi ini sebenarnya tidak lagi menjadi sebuah perangkat atau sebuah yang menjadi privat, tetapi ini sudah menjadi milik publik. Itu tinggal kita memanfaatkan teknologi itu dari konten budaya yang manfaatkan.
2: Oke, baik. Dari pemaparannya tadi banyak ternyata ya manfaat positif dari teknologi jika dihubungkan dengan budaya. Tapi tentunya tidak lepas juga dari, saya tidak ingin mengatakan negatifnya, tapi pasti ada tantangannya begitu, Kak Faiz.
3: Iya, betul. Betul, sudah pasti. Artinya tantangan di era sekarang itu teknologi itu kan bisa disalahgunakan. Ya, artinya ya kita lihatlah sekarang misalkan AI itu ya, teknologi yang paling maju hari ini adalah sebuah bagaimana virtual orang merekonstruksi sebuah, ya kita sudah cukup banyak ya melihat di beberapa sosial media, bahkan menggunakan data-data ya sangat multi interpretatif sebenarnya. Tetapi sekali lagi bahwa tergantung si penggunanya. Nah, itu. Bagaimana kemudian menggunakan teknologi itu secara baik dan benar. Gitu. Bagaimana dia memahami sebuah data, membuat rekonstruksi dengan menggunakan AI, selama hal itu bisa digunakan secara positif dan bisa memberikan kemajuan terhadap nilai utama kebudayaan, pendidikannya, pengetahuannya, kemudian kebudayaan dan agama, kemudian sejarah. Nah, itu yang kita lihat bahwa secara positif bisa digunakan secara itu. Nah, tantangan yang negatifnya sebenarnya ya seringkali kan banyak orang memanfaatkan teknologi itu dengan cara mereka melakukan manipulasi. Misalkan ada hal yang mungkin belum disimpulkan atau belum ada kesimpulan, atau misalkan sesuatu hal yang kontroversi itu kemudian dilakukanlah dengan rekayasa, ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada AI, mereka istilahnya mengarang lah, membuat sebuah rekonstruksi itu tanpa dibantu oleh data yang valid.
2: Oke, Kak Faiz, dan lembaganya atau institusinya pastikan dalam hal ini menjadi polisi ya dalam dalam hal ini, karena Kak Faiz sendiri sehari-harinya itu di Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara. Jadi memang institusi ataupun lembaga yang paling berkompeten untuk membentengi kalau kita berbicara tentang pelestarian budaya. Ini kalau misalkan kita minta pandangan ataupun pendapat dari Kak Faiz ya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh generasi muda yang begitu gampang atau begitu permisif menerima teknologi apapun yang mereka asup begitu? Ya, dalam artian bagaimana mereka agar bisa punya pengetahuan atau keinginan untuk memfilter, bukan hanya menerima begitu saja, permisif begitu saja, apapun yang mereka tonton, mereka lihat.
3: Iya, ya memang pada dasarnya masyarakat memang harus bisa memilah ya, sesuatu hal yang misalkan ya tidak semua juga sebenarnya ada hal-hal yang mungkin sangat sensitif, yang mungkin kalau hal ini perlu dipublis, nah, seringkali itu kan dipandangan, karena tidak semua. Kalau kita melihat keragaman budaya kita itu dari Sabang sampai Merauke lah, belum tentu budaya kita misalkan saya ambil contoh lah di Sulawesi Utara, bagaimana ada sebuah ritual di dalam nilai-nilai budaya yang dianut di Sulawesi Utara, kemudian itu dapat dimana juga misalkan di Kalimantan atau di Jawa misalkan, itu kan akan memunculkan kontroversi satunya. Nah mungkin masyarakat harus arif dan bijaksana bahwa ya, sebuah konten-konten kreator yang misalkan banyak menampilkan hal-hal yang sangat sensitif, yang mungkin menarik untuk diketahui semua orang, tetapi tidak semua orang bisa menerima itu. Itu. Jadi memang perlu perlu kebijaksanaan dari setiap orang bahwa budaya orang itu tidak semua harus bisa kita setiap orang bisa terima. Makanya perlu difilter. Nah, tugas kita sebenarnya di dalam upaya pelestarian di Kementerian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan yang ada di seluruh dunia, yaitu adalah karena kita adalah sebuah instansi, institusi, regulator dan mediator. Itu. Nah, tapi kita perlu memberikan filter terhadap masyarakat. Ya mungkin ini tidak publis secara luas, ada konten-konten sensitif yang mungkin tidak perlu disebarluaskan, tapi dia cukup diketahui secara tertentu saja dengan tujuan tertentu seperti itu.
2: Tapi kan Kak, kalau misalkan cuman dikatakan seperti itu saja sepertinya tidak cukup, harus ada regulasi yang betul-betul punya payung hukum. Nah ini apa langkah konkretnya Balai Pelestarian Kebudayaan bersama pemerintah ataupun bersama dengan pemangku kepentingan atau yang bisa memberikan kebijakan dalam hal ini agar apa yang Kak Faiz katakan tadi itu betul-betul punya regulasi yang jelas, bukan hanya sekedar retorika atau apa istilahnya?
3: Ya, jadi di aturan negara kita kan sebenarnya sudah ada Undang-Undang Cipta Budaya 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang sifatnya kebendaan. Kemudian ada juga Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Nah, tentang pemajuan kebudayaan. Nah, dan turunannya. Nah, regulasi-regulasi lainnya setiap pemerintah daerah di Pemda di tingkat daerah kan punya perda-perda. Itu ada perda kebudayaan, ada perda cagar budaya, ada perda pemajuan kebudayaan. Nah, jadi pemerintah sebenarnya sudah membuat regulasi-regulasi itu. Kemudian juga melakukan sosialisasi terhadap regulasi itu. Dan setiap pasal di dalam perundang-undangan itu ada yang namanya pengembangan dan pemanfaatan. Lalu ada pembinaan. Nah, disitulah peran-peran pemerintah di dalam petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan di setiap, misalkan ada komunitas budaya, ada kelompok budaya, ada pelaku budaya, ada tokoh budaya. Nah, disitulah kita masuk untuk memberikan sosialisasi dalam perundang-undangan itu, bagaimana kebudayaan kemudian bisa direkonstruksi, kemudian bagaimana juga memilah yang kaitannya, misalkan yang kontroversi, yang negatif atau mungkin sangat sensitif. Nah, itu ada diatur dalam setiap peraturan daerah yang dimiliki masing-masing wilayah. Begitu juga secara umum di dalam perundang-undangan kebudayaan, benda cagar budaya dan pemacu budaya.
2: Oke, satu yang terakhir ini sebelum kita kembali ke Bang Jo, ini secara pribadi bisa dibilang Kak Faiz ya, sejauh ini pandangan Kak Faiz sendiri, generasi muda ini khususnya, dalam menggunakan teknologi dihubungkan dengan budaya, apakah mereka lebih cenderung sudah bisa memfilter atau masih yang seperti saya katakan tadi, ternyata masih banyak yang permisif begitu, budaya luar diterima begitu saja? Silakan.
3: Bagaimana? Saya atau Bang Kak Jo?
2: Kak Faiz dulu. Maksudnya secara pribadi, kalau pandangan Kak Faiz sendiri, Kak Faiz melihat generasi muda dalam menggunakan teknologi dihubungkan dengan budaya ya, apakah generasi muda sekarang ini sudah bisa memfilter atau cenderung masih terlalu gampang permisif dengan menerima budaya luar secara gampang begitu?
3: Iya, kalau saya mengikuti perkembangan akhir-akhir ini ya, saya lihat masyarakat atau generasi muda saat ini mulai, apalagi saya lihat perkembangan AI, mereka sudah mulai banyak nih. Saya lihat mereka bahkan sudah mulai merekonstruksi secara visual. Saya lihat ada yang membuat AI dalam bentuk semacam grafis tanah liat, kayu, kapas dan macam-macam. Nah, mereka mulailah. Saya lihat mereka sampai saat ini generasi-generasi muda kita, konten-konten kreator kita juga di dalam memanfaatkan teknologi ini, ya artinya mereka sedang berupaya, mereka sedang melakukan rekonstruksi budaya. Nah, tapi misalkan ada yang mungkin ya, mungkin menerima budaya luar, saya pikir salah satunya yang mungkin masih sulit dihindari itu yang sifatnya tradisi seni atau misalkan musik. Nah, bagaimana kemudian cukup masifnya musik-musik dari luar, misalkan Korea, kemudian Jepang, kemudian musik-musik barat. Nah, itu yang kemudian kita masih lebih menyenangi gaya-gaya dari generasi muda saat ini, generasi milenial saat ini lebih menyenangi gaya dari grup-grup musik dari luar dibandingkan dengan grup-grup musik yang ada di negara kita sendiri. Kalau kita lihat bagaimana masifnya Korea industri K-pop mempengaruhi gaya kita, style kita, anak-anak muda sekarang terhadap dampaknya juga terhadap upaya seni musik yang ada di Indonesia. Jadi artinya masih di satu sisi masih ada yang lemah terhadap generasi kita di dalam menerima seni tradisi atau seni musik yang ada di luar, dibandingkan mereka lebih menggaungkan atau membuat musik-musik tradisional kita lebih bergaya modern.
2: Oke, baik. Mungkin yang lain ditahan dulu, Kak Faiz ya. Kita kembali ke Bang Jo dulu. Bang Jo?
1: Iya, Kak Jois. Oke, Kak Jois, nanti kita ini jeda satu lagu dulu aja. Abis itu kita balik lagi ya. Buka line interaktif dengan pendengar perompak dan juga pemirsa RRNet di Suara Budaya Nusantara. Jadi pemirsa RRNet dan juga pendengar perompak, jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Pemirsa RRI dan juga pendengar Pro4 sudah masuk di sesi line interaktif ya. Hari ini barengan dengan Pro4 Manado. Masih ada Kak Joyce dan juga narasumber kita ada Kak Faiz ya. Kak Joyce, apakah sudah ada pesan masuk ataupun telepon di Pro4 Manado?
3: Sepertinya belum ini, Pak.
2: Belum saat ini ya. Oke, kita angkat dari Jakarta dulu ya, Kak Joyce ya. Yang sudah masuk di 021-350-4510. Halo, Pro4, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo. Selamat siang.
2: Iya, selamat siang, selamat sore, Caca Ayu. Silahkan dengan Pro4 Manado.
4: Ya, selamat sore, Pro4. Hari ini Manado. Sama Kak, ya, tadi
2: Manado. Ada Kak Joyce.
4: Ya, Kak Joyce, selamat sore.
3: Sore juga. Ini dengan siapa ini, Bang Jo?
2: Caca Ayu.
4: Ayu di Maluku Tengah.

0: yang semakin canggih gitu ya, budaya, apakah budaya akan tergerus gitu, pertahanan akan tergerus, karena banyak kalau kita lihat ya anak-anak ya misalkan pakai bahasa daerah itu sudah nggak bisa lagi gitu loh. Ya kita misalkan pergi ke acara seremonial yang paling inti aja, katanya orang malas gitu, mendingan mereka mau tunggu sesi foto gitu loh Pak. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Faiz, boleh direspon terkait pertanyaannya Cecayu di Maluku.
2: Iya, pada dasarnya memang sekali lagi bahwa perkembangan teknologi itu memang punya tantangan besar terhadap mempengaruhi kebudayaan atau akar budaya, fondasi budaya dimanapun. Apapun bangsanya, saya melihat seperti itu. Tetapi pada dasarnya kita sekali lagi punya ansih terhadap perkembangan dan kemajuan modernitas teknologi dan kehidupan kita. Karena pada dasarnya budaya, kehidupan dan teknologi itu kan sifatnya dinamis. Apa yang harus kita pijaki dari itu semua di dalam perkembangan modernitas, perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini, pada dasarnya adalah kita membutuhkan keseimbangan di dalam penggunaan-penggunaan atau teknologi yang terus berkembang. Kita harus melakukannya secara terpadu. Nah, yang paling pertama itu ya sudah pasti sebagai sebuah negara yang berdaulat memiliki konstitusi bahwa kebudayaan itu memiliki basis hukum, gitu. Nah, karena memiliki sebuah regulator, bagaimana kemudian masyarakat itu kan sebenarnya pewaris budaya. Mereka adalah pelaku budaya, pelanjut budaya itu sendiri. Bukan pemerintahnya, pemerintahnya ini hanya melakukan sebuah regulasi, kemudian mengawasi apakah sudah dapat dilakukan masyarakatnya secara tepat dan benar, yang dapat dirasakan oleh semua masyarakat, kemudian manfaatnya juga untuk apa bagi masyarakat, kemudian mereka akan mengembangkannya seperti apa. Nah, peran kita dalam secara institusi itu adalah membuat regulasi dan menjadi mediator di dalam basis hukum itu. Kemudian bagaimana kemudian data-data itu dapat tersaji dengan baik, kemudian bagaimana memperoleh data itu, dan lagi-lagi semua basis hukum, basis data, kita butuhkan partisipasi masyarakat. Nah, bagaimana kemudian masyarakat? Ya, kita tidak bisa melarang inovasi masyarakat di dalam memanfaatkan, menggunakan teknologi, memviralkan atau mempublikasikan. Ya, itu kan menjadi hak privat. Tetapi perlu diingat bahwa ada juga yang kaitannya dengan undang-undang informasi yang perlu kita berikan pemahaman di satu sektor. Wah, ada kebudayaan sekali lagi, ada yang sifatnya mungkin sensitif, atau mungkin ada yang kontroversi, atau mungkin ada yang sifatnya justru menjadi pemecah belah bangsa. Tadi, makanya setiap masyarakat atau pengguna di dalam memanfaatkan teknologi itu, di dalam mengemasnya menjadi konten budaya, itu perlu kehati-hatian. Jangan sampai justru memperlihatkan atau menampilkan atau memberikan konten-konten ataupun penggunaan memanfaatkan teknologi itu menjadi sesuatu hal yang dapat memecah belah antar wilayah, antar suku dan lain sebagainya. Karena seringkali setiap daerah itu selalu menunjukkan sebuah keistimewaan setiap budayanya. Tapi perlu kita ingat, tidak ada sebuah pertandingan yang perlu kita lihat di dalam memahami sebuah budaya satu dengan budaya lainnya. Kita tidak sedang bertanding, tetapi kita sedang memperlihatkan keragaman budaya kita, bahwa inilah kekuatan bangsa kita memanfaatkan teknologi, tetapi bukan sebuah pertandingan, bukan sebuah perlombaan yang sedang kita lakukan bagi masyarakat. Seperti itu.
1: Oke, siap. Sudah terjawab ya, Cecayu ya. Tapi kalau misalnya nih, Kak Faiz, sekarang-sekarang ini kalau kita mau lihat ke belakang juga, yang selalu disalahin itu adalah, yang selalu maksudnya bukan disalahin ya, selalu di-mention adalah generasi muda.

0: belajar, generasi mudanya begini begini begitu, selalu disambungkan dengan apa namanya, masuknya budaya-budaya barat. Tapi nyatanya kalau yang saya alami juga dan juga teman-teman saya gitu ya, ya saya peranakan gitu ya, di Jakarta namanya Cina Benteng, itu udah kita tuh udah nggak belajar lagi bahasa Hokkien, bahasa apa-apa, malah belajarnya bahasa dialek Betawi Sunda Jawa campuran. Nah itu gimana tuh, kayak begitu orang tua yang sudah tidak mengajarkan lagi terkait bahasa lah, at least bahasa nih ya, bahasa daerah, bahasa asalnya, kayak begitu tuh gimana tuh Kak Faiz?
1: Ya betul. Nah inilah peran teknologi. Jadi literasi itu kan kemudian ada alih teknologi, ada alih fungsi kemudian. Awalnya mungkin orang bosan untuk membaca. Nah kemudian bagaimana sebuah visual itu kemudian menyajikan dan memudahkan orang untuk bisa belajar. Ya sekarang orang dialihkan saja dengan visual. Nah jalan satu-satunya keseimbangan kita di dalam melestarikan budaya, di dalam menampilkan akar budaya itu dari aspek bahasa, ya kita masyarakat atau mungkin para peneliti atau mungkin para pelestari-pelestari budaya menyajikan bagaimana orang secara visual bisa memahami atau mau belajar bahasa-bahasa bahasa daerah secara dipertontonkan. Itu yang pertama. Baik dalam alur cerita, baik dalam mungkin animasi, kemudian bisa juga lewat lagu. Nah, seperti tadi kan ada lagu tuh yang ya dikemas secara modern, genre hip hop dan lain sebagainya, tapi dipadukan dengan kreol, Melayu, kemudian bahasa Indonesia dan juga logat-logat timur, ketimuran. Semua bisa dilakukan dengan seperti itu.
0: Oke, itu kalau misalnya kita memanfaatkan perkembangan digital gitu ya, dan juga ditambah dengan inisiatif dari personal mungkin masing-masing. Nah, tapi kan kita balik lagi nih, balik lagi ke dalam rumah gitu kan, rumah kan yang mengajarkan segalanya gitu. Nah itu gimana tuh kalau kita untuk mengajak juga untuk orang tua, para orang tua gitu ya, untuk tetap bisa melestarikan budaya nih gitu, tetap mau mengajarkan budaya-budaya ke keturunannya, itu gimana tuh dari Kak Faiz sendiri?
2: Kak Faiz ditahan dulu, saya juga ini menambahkan mumpung ada di poin ini ya. Ini tidak jauh-jauh terjadi di rumah saya sendiri. Saya punya anak dua. Saya dulu kira-kira 10 atau 15 tahun lalu juara dua pidato bahasa daerah begitu. Dalam artian kalau bahasa daerah saya, saya bisa ngomong, saya bisa ngerti, saya bisa paham lah ya kalau kita bicara bahasa daerah. Tapi ke anak saya sendiri saya tidak bisa ternyata mengajarkan. Nah itu dia. Jadi tidak jauh-jauh ini contohnya di rumah sendiri. Silakan Kak Faiz.
1: Ya betul. Ya sebenarnya kita mengalami hal yang sama ya. Bahkan juga ya di dalam lingkungan keluarga sendiri, dalam lingkungan rumah sendiri, baik orang tua kita ataupun kita sekarang yang kemudian menjadi seperti mereka. Tapi pada dasarnya ya lingkungan rumah itu memang menjadi salah satu faktor. Tapi bukan berarti bahasa daerah itu kan sebuah lingua, kemudian banyak juga dipengaruhi oleh ditinggalkan bahasa-bahasa daerah itu. Bukan berarti ya bahasa persatuan itu kemudian merubah semua pola ya dalam upaya melestarikan, tidak. Tetapi ini juga kan disebabkan oleh interaksi di luar. Nah biasanya ya dalam lingkungan rumah, kemudian gimana sih interaksi kita atau orang tua kita ketika dia menggunakan bahasa daerah itu, misalkan di lingkungan pasar. Biasanya kan apakah orang tua kita kemudian kalau kita diajak misalkan berbelanja, kita bisa mendengarkan di situ, oh ternyata dia bertransaksi dengan menggunakan bahasa daerah. Biasanya secara tidak langsung bisa kita dengarkan di situ. Atau mungkin mereka sesama keluarga yang lain ketika mereka saling tegur sapa, ya dianggaplah mereka sedang, apa kalau orang Manado bilang bakar lota ya kan, sedang bergosip. Itu kan biasa menggunakan bahasa-bahasa tertentu kalau kita anak-anak mendengarkan, ini ibu saya, bapak saya lagi ngobrol apa ya gitu. Nah sebenarnya secara tidak langsung karena sebuah lingua itu kan komunikasi bisa muncul dari situ sebenarnya. Seperti itu.
0: Oh, oke, siap. Dari situ ya, dari obrolan-obrolan sekitar berarti ya.
1: Iya, betul, betul.
0: Oh, oke.
1: Kita artinya begini, bahasa itu kan kita tidak bisa mematok seperti sebuah pendidikan formal karena dia sebuah alat komunikasi. Komunikasi sehari-hari ketika formalnya secara formal di dalam dunia pendidikan itu berbeda sendiri di dalam kita memperoleh belajar tentang bahasa daerah, tetapi bagaimana kemudian komunikasi lingkungan keluarga itu sendiri juga yang menentukan apakah memang didominasi dengan bahasa-bahasa tertentu, tapi secara umum, tapi ada bahasa-bahasa yang mungkin interaksi yang maksud tadi interaksi dengan keluarga inti atau sesama sebaya orang tua kita dengan orang tua lainnya biasanya kita temukan di situ. Lalu bahasa perdagangan ya, ke pasar, pasar tradisional, berinteraksi dengan penjual ikan, penjual sayur yang lewat di depan rumah kita, itu kan seringkali ada bahasa piro mas, ya piro ba, macam-macam yang biasa kita dengarkan. Nah kita bisa peroleh dari situ sebenarnya.
2: Oke, ini ada Ada telepon.
0: Oke, siap.
2: Kita terima dulu ya.
0: Boleh, Kak Joy, silakan. Sudah diangkat, Kak Joy?
2: Sudah diangkat, tapi
0: Putus.
2: Sudah terputus.
0: Ya udah, kita angkat dari Jakarta. Sama nanti ada pesan WhatsApp dari Pak Haris Prasetya. Ya. Halo, dangdutnya. Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum. Ya putus juga teleponnya, sudah lah ya. Kita baca dulu nih ada pesan WhatsApp Kak Joyce, ini dari Pak Haris Prasetya. Mau nanya terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Bagaimana saran dalam mengembangkan dan memelihara sastra daerah khas Nusantara, Nusa Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaut dan sekitarnya. Demikian, semoga bermanfaat pertanyaannya. Oke, siap, terima kasih Pak Haris. Nah itu kalau untuk sastra daerah bagaimana itu kalau menurut Kak Faiz untuk sarannya?
1: Ya, sebenarnya masyarakat ini bisa lebih ya sastra daerah itu kan sastra lisan yang kemudian juga harus masyarakat lebih berinovasi ya. Misalkan lebih memperbanyak membuat pagelaran baca puisi. Misalkan di setiap event-event ya, biasanya kan di wilayah Sangir itu seringkali saya selalu ke Sangir, ke Tahuna. Itu kan banyak sekali tuh acara-acara di setiap setiap baik ibadah maupun ada acara-acara event tahunan, perayaan 17 Agustus, perayaan hari ulang tahun kabupaten, misalkan. Nah, sastra daerah itu sebenarnya bisa dipentaskan dari situ, bisa dimunculkan dari situ. Mereka membuat puisi, bahkan juga bisa dimunculkan dalam lagu, itu dalam lirik lagu. Kemudian bisa juga di dalam aktivitas ibadah maupun ritual. Nah, secara tidak langsung melestarikan sebuah sastra daerah, kemudian sair-sair yang ada di dalam sastra itu kan bisa dimunculkan. Nah, dan masyarakat pada dasarnya melakukan inovasinya dari situ itu, karena tidak bisa bergantung pada harus menunggu pemerintahnya dulu, karena sastra itu adalah sebuah lingua franca yang kemudian melekat di masyarakat, menciptakan sebuah lirik, menciptakan sebuah sair.
0: Jadi bisa dibuat dalam kegiatan-kegiatan ya tadi ya, seperti yang Kak Faiz bilang ya. Ini coba kita angkat dulu teleponnya dari Perempat Jakarta ya, Kak Joyce ya. Ini coba kita angkat dulu. Oke, mati lagi teleponnya. Jadi buat Abang Po pendengar Perempat, pemirsa RNet, ini kita menggunakan waktu yang singkat ya. Kalau mau telepon boleh silakan kita angkat dulu. Halo Perempat, assalamualaikum. Halo Perempat, assalamualaikum. Halo, Perempat, assalamualaikum. Oke, ini kayak cuma ngetes suara kita ya. Soalnya kita dengar suara kita lagi di sono gitu.
2: Betul. Sama.
0: Iya, siap ya. Nih kalau mau telepon lagi kita masih ada waktu ya, boleh silakan. Kalau misalnya di sana juga ada telepon, boleh kita angkat nih ke Kak Joyce.
2: Masih kosong ini.
0: Masih kosong, iya. Oke, siap. Untuk pesan WhatsApp belum juga ada ya di sana
2: belum,
0: ya?
2: Belum.
0: Oke, ini juga putus lagi teleponnya. Kayak nggak sabar ya, sabar dulu gitu ya, buat pendengar Perempat ya. Dan tadi ya udah terjawab ya dengan Pak Haris ya, di mana namanya Pak Haris tadi? Di Jogja. Oke, siap.
2: Kalau tidak salah ini Bang Jo, yeah? Tadi yang Cece Ayu di Maluku ada yang tertinggal.
0: Apa tuh?
2: Pertanyaan belum terjawab, mm-hmm. Tentang adakah kekhawatiran dari Kak Fai sendiri, mm-hmm. tentang apa namanya budaya mungkin bisa punah atau bahasa, mm-hmm. bisa punah karena sudah mulai berkurang penggunaan, yeah. penuturnya.
0: Mm-hmm. Boleh, silakan. Ini mungkin kita juga bisa langsung ke bagian segmen closing statement juga nanti ya, Kak Joyce ya.
2: Iya.
0: Silakan Kak Faiz.
1: Iya. Kalau kekhawatiran tentu selalu ada Kak ya. Tidak mungkin tidak. Tetapi sebenarnya kalau terkait dengan bahasa ada institusi sendiri ya. Tapi saya pernah ini share pengalaman aja. Saya pernah ngobrol dengan beberapa peneliti bahasa dan bertanya hal yang sama. Apa yang menyebabkan faktor kepunahan bahasa? Nah, ternyata jawaban yang saya dapatkan dari beberapa peneliti bahasa, salah satu faktor itu adalah populasi penduduk. Dia akan punah seiring dengan populasi penduduk kalau dia semakin berkurang penduduknya atau terjadi percampuran
2: perkawinan campur.
1: Perkawinan itu. Itu salah satunya sebenarnya di situ. Nah, saya bilang, wah ini menarik sebenarnya ketika sebuah upaya pelestarian yang kemudian ya kita kan tidak boleh melarang orang menikah dengan siapa kan atau menjadi sebuah duku.
2: Tidak boleh rasis ya.
1: Tidak boleh rasis, kita tidak boleh sarkas dengan hal seperti itu. Tetapi ternyata saya mendapatkan jawaban yang wah biasa ya. Ternyata ada sebuah faktor yang ini apakah ya itu kan menjadi kekhawatiran. Apa iya ya ketika nanti populasi penduduk meningkat terjadi perkawinan campuran akhirnya bahasa kita yang punah kan kita sendiri gitu. Nah itu sebenarnya yang menjadi tanda tanya besar dan tantangan juga dan memang kekhawatiran apakah itu menjadi salah satu faktor sehingga kita melarang kita untuk kehilangan bahasa. Anggaplah tiba-tiba orang Manado menikah dengan orang Amerika gitu kan mereka tidak menggunakan bahasa daerah lagi. Nah itu kan kayak bisa kita jadikan contoh dan akhirnya bahasa itu menjadi hilang.
2: Seperti jadi masukan itu. Seperti apa yang bisa Kak Fai sampaikan terkait hal seperti ini?
1: Ya jalan satu-satunya adalah kita jangan pernah lupakan akar budaya kita sendiri dan tugas pemerintah, tugas masyarakat adalah ya selalu membuat kajian untuk budaya. Kasihkan membuat berbagai macam upaya pelestarian dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi bagaimana bahasa kita bahasa daerah itu didigitalisasi yang kemudian itu bisa tersimpan dengan baik didokumentasikan lalu kemudian itu bisa kembali dipelajari oleh generasi di masa depan.
2: Baik, ya, time is up.
0: Berarti kita emang udah tugasnya berkolaborasi ya Kak Faiz ya untuk tetap ya menjaga akar budaya kita ya. Mudah-mudahan sih apa yang disampaikan ini bisa membangkitkan semangat kita buat tetap melestarikan budaya ya pemirsa RNA itu juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada ya mulai dari bahasa, budaya ya, pokoknya jangan sampai gak diajarkan deh ya sama anak cucu kita ya. Sekali lagi terima kasih buat Kak Faiz dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi bisa di episode berikutnya ya Kak Joyce ya.
2: Siap.
0: Di tema berbeda tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa RNet nanti kita juga harus bergantian sama program-program lain di Radio Visual RNet. Jadi kalau AY masih ada di Perempat Jakarta di frekuensi 92,8 buat yang mau dengerin masih boleh, masih bisa di 92,8 Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Jadi itu pamit undur diri dari Radio Visual RNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta.

0: 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar perempat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat kemarian, Habar perempat bersama Ulun Anissa.

Pemerintah Kota Banjarmasin merealisasikan penguatan sektor ketenaga kerjaan dan pengembangan sumber daya manusia. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR didampingi Dandim 1007 Banjarmasin, Lawan Jua Ketua DPRD Kota Banjarmasin melakukan peletakan batu pertama pembangunan Aula Gawi Brataan di UPTD Balai Latihan Kerja atau BLK Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Kamis 9 Juli 2026. Peletakan batu pertama tersebut menandai dimulainya pembangunan fasilitas baru yang memproyeksikan sebagai pusat berbagai kegiatan pelatihan, kemudian sertifikasi kompetensi hingga pembinaan kewirausahaan bagi masyarakat Kota Banjarmasin. Yamin menegaskan pembangunan aula menjadi bagian dari investasi jangka panjang, gagasan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Seribu Sungai. Keberadaan Aula Gawi Brataan kena akan memperluas fungsi BLK. Selain menjadi ruang pelatihan keterampilan, fasilitas tersebut juga akan dimanfaatkan gagasan pelaksanaan sertifikasi kompetensi, pembinaan kewirausahaan, kemudian seminar, hingga berbagai program peningkatan kapasitas masyarakat. Demikian kabar Perompat bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan senang perempat semuanya. Halo, kita kembali berjumpa di hari apa sih nih? Hari Jumat ya. Hari Jumat tapi serasa dikit lagi libur gitu ya. Karena banyak orang yang menganggap Jumat sore itu sudah termasuk weekend ya dan senang perempat ya. Nah, kita berjumpa kembali bersama Hanisa di segmen Ayo Goyang Goyang Yuk, segmen atau program yang menghadirkan request lagu-lagu dangdut ya, gasan buan pian semuanya. Jadi kalau ada yang mau request lagu dangdut, boleh banget ya, silakan ya. Kita sampai jam 5 sore, jadi masih ada 2 jam kita ya bersama untuk bergoyang dangdut. Nah, di sore hari ini silakan bergabung di 2 nomor telepon kita ya. Yang pertama di WhatsApp ini, di TikTok ada tuh, ada di atas tuh ya tulisannya ya, 0895-3405-09539. Kemudian untuk di 0511-325-2602. Salam kenal semuanya untuk yang di TikTok ya, bersama Anissa penyiarannya ya. Dan lagu-lagunya kita punya playlist tentunya ya. Nanti kita terima dulu, baru akan dibacakan seperti itu. Kita terima yang di 0511 dulu ya, karena sudah berdering dari tadi ini. Assalamualaikum, ayo goyang. Halo, mana suaranya ini? Oke, boleh dicoba lagi ya. Sepertinya kualitas jaringannya kurang bagus ya. Adakah yang di WhatsApp? Kakak operator? Belum ya, oke. Kita terima lagi di 0511 ya. Halo, assalamualaikum. Ayo sore. Goyang.
1: Sore, Anissa, goyang yuk.
0: Iya, ini siapa ya? Dengan siapa, di mana ya?
1: Ujan.
0: Bang Ujan.
1: Iya.
0: Oh iya, apa kabar?
1: Baik, ustazah.
0: Aduh, jangan ustazah dong. Ini kan kita dangdutan, masa ustazah.
1: Iya. Oke deh, Bu.
0: Jangan Bu juga lah. Nisa aja udah.
1: Adinda Anissa.
0: Ayo dah, boleh dah.
1: Kok ada siaran tuh?
0: Iya, ada siaran di sebelah ya. Tadi kita sempat
1: berdua. Ada aja request lagu cuma ada aja.
0: Oh iya, pian request lagu kah? Kemada?
1: Lagu itu anu Anissa.
0: Apa?
1: 1001 hari Evita Mala.
0: 1001 hari, oke. Ntar dicariin dulu ya.
1: Gak ada, salamnya buat semua lah. Buat Anissa, doanya terbaik.
0: Amin.
1: Terus salam dua yang di sebelah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sebelah alias yang di Pro 1 ya, Yaomil Mada ya. Oke deh, makasih banyak Bang Ojan lah. Kita terima yang di WhatsApp. Assalamualaikum, ayo goyang.
2: Goyang.
0: Iya, kok suara ya. Pian putus-putus nih?
2: Tanya Yani di Alabio.
0: Inggi, di sana ini kah cuaca kada baik kah atau kayak apa cuaca nih?
2: Cuacanya mendung-mendung.
0: Oh, mendung-mendung ya. Nah, ini sudah bagus lagi suara Pian nih. Apa kabar Pian? Apa kabar?
2: Kabarnya baik aja.
0: Alhamdulillah.
2: Kabarnya baik aja.
0: Iya, alhamdulillah. Ini ulun bacakan dulu
2: lagunya
0: ya.
2: Lagunya apa?
0: Lagunya ada Lesti, Bawa Aku ke Penghulu, kemudian Super Emak Dalam Kerinduan. Kemudian...
2: Ah, Lesti aja, Bawa Aku ke Penghulu.
0: Oke, siap. Salam-salamnya?
2: Lesti. Salamnya dari A sampai A. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aciliani ya, yang sudah request lagunya Lesti, Bawa Aku ke Penghulu. Silakan yang di TikTok atau yang di Kalimantan Selatan yang mau bergabung lewat telepon, atau yang di luar Kalimantan Selatan juga bisa ya. Kita terima satu lagi nih sebelum kita sapa-sapa yang di TikTok. Assalamualaikum, ayo goyang.
1: Yuk.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini?
1: Buah kelapa, buah.
0: Iya, lanjutin. Kok berhenti, Bang? Siapa nih?
1: Buah kelapa, buah kedondong.
0: Cakep.
1: Apa lagunya dong?
0: Aduh, ini siapa ini, Bang Mawardi kah?
1: Anak orangnya baru.
0: Orang, oh, Abang Herman.
1: Anak mama juga
0: nonton. Iya, anak mama. Kenapa pantunnya tadi setengah-setengah? Udah ya, udah selesai ya pantunnya ya?
1: Udah habis. Oh, iya, udah ya. Nonton deh.
0: Oh iya, oke deh. Ini udah, lagunya calon. Lagunya ada dari Super Emak Dalam Kerinduan, kemudian Revina featuring Rian, Pantun Cinta. Ada juga Eri Susan, Sabda Cinta. Ada itu juga
1: yang pantun cinta dari Anissa.
0: Oke, karena pian bepantun tadi awalnya nah.
1: Iya, kalau no, ini Anissa.
0: Oke, salam-salamnya Bang Herman.
1: Ya, sehat ya kalau dirimu.
0: Alhamdulillah, pian pang.
1: Masih ada, nah, ayo ketemu.
0: Alhamdulillah, sudah makan lah.
1: Sudah.
0: Alhamdulillah. Ya, salam-salamnya nih.
1: Salamnya tadi tutup yang tadi Anwar.
0: Tadi Pak, ada
1: Bang Ojan enggak?
0: Bang Ojan, ada Acil Yani.
1: Ya, Yanti jual mama bungkus, mama Madan ya lah. Heeh. Apa lagi Abang Sahro jadi Matapura.
0: Iya.
1: Amang di Kurau lawan siapa Abang yang di banjir itu.
0: Siapa lah ya?
1: Iya, Amang Hadi ala Allah.
0: Oh iya, iya.
1: Sebentar Anissa.
0: Oke, terima kasih Bang Herman.
1: Ya, makasih lo Anissa, relaan dulu.
0: Relaan kita.
1: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa yang di TikTok ya. Tapi boleh deh kita terima dulu satu lagi nih yang di WhatsApp nih. Oke, assalamualaikum. Ayo goyang.
3: Salam.
0: Pian Parak Radio kah Bang Wandi?
3: Ini Parak Radio. Oke,
0: boleh coba menjauh sedikit.
3: Nah, sudah gemetar.
0: Nah, sudah baik suara Pian. Apa kabar Pian?
3: Alhamdulillah kabarnya baik aja.
0: Alhamdulillah. Cuaca kayak apa nih cuaca?
3: Cuaca sini panas sernya.
0: Panas ya? Di Banjarmasin mendung panas. Nih. Beda lah berarti jelas. Ya.
3: Beda.
0: Ini lagunya Ulun bacakan dulu ya.
3: Ya.
0: Ada dari Eri Susan, Sabda Cinta, Caca Handika angka 1, Zaskia Gotik Bang Jono, kemudian Maggie Z Tak Setia, Mansur S Rembulan Bersinar Lagi, Roma Irama Darah Muda, terus juga ada Esa Brilian Secawan Madu 2.
3: Darah muda aja nah.
0: Darah muda. Oke, siap. Salam-salamnya, Pang.
3: Salamnya buat Hadi di Melipah, nah Lukman, Mama Indor, Ama buatnya Madan, Bayanti, Yani, Herman di Banjarbaru, Pak Amang Idoy juga. Buat selebaratannya, nah ayo Pak, hujan Bang Ujan gak?
0: Bang Ojan
3: Bang Ojan. Sepertinya dari Asabajit nah.
0: Oke, okay, ya, makasih.
3: Ya, Mbak Nisa, mudah-mudahan sehat aja.
0: Amin.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Wandi dari Kurau ya yang requestnya Roma Irama Darah Muda. Darahnya para remaja. Kalau darah rendah sih Ulun ya. Kita sapa lagi yang di TikTok ya, yang udah follow makasih banyak. Tadi ada beberapa yang udah follow ya. Nah, yang di TikTok ini tadi ada requestan dari Putra Buana. Kak bisa request lagunya Mansur S, judulnya Percuma Kak, boleh. Tapi jangan kemana-mana ya sebelum diputarkan ya. Karena kalau nanti mau diputarkan tapi kadada orangnya di TikTok ya, kita skip jadinya ya. Skip. Kemudian ada Abi Sayang. Halo, salam kenal. Alhamdulillah bisa lihat penyiar radionya. Iya, sekarang radio sudah kada cuma audio tapi juga audio visual ya. Ada live TikTok, terus juga ada beberapa acara yang kita live YouTube juga seperti itu. Makasih ya sudah follow-follow ya. Nah, ini Abi Sayang. Abi Sayang requestnya lagu 37B. Lagu 37B lagunya siapa? Terus juga ada Kasiono, salam dari Jember, Jawa Timur. Wow, halo warga Jawa Timur. Ikut gabung dari udara, makasih Mbak. Sama-sama, salam kenal semuanya dengan Anissa ya. Kemudian ada Panasrullah, salam hormat, salam kenal dari Pulang Pisau, Kalteng, Pro 3 RRI Jakarta, RRI Jaya di udara. Mantap ya, salam kenal juga, salam hormat juga Panasrullah ya. Kemudian ada Bang Indaryono nih. Halo Bang, udah lama kita gak ngobrol-ngobrol nih Bang. Hai Mbak Anissa, minta lagu Bang Jono. Oke, boleh banget ya. Nah, karena kita juga sudah ada 5 requestan sama yang di TikTok, kita dengarkan dulu, kita bagikan ke 2 sesi dengar ya. Untuk lagu pertama kita putarkan 3 nih, 1001 Hari dari Evita Mala. Kemudian Lesti, Bawa Aku ke Penghulu. Kemudian dilanjutkan dengan Pantun Cinta. Tetap di Perempat Banjarmasin, ayo goyang.

Ujar orang Banjar, Kapuhunan. Istilah Kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... ...Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Namun di luar negeri, ada sauna. Urang Banjar dari Bahari sudah punya caranya sorang. Ngarannya Batimung. Batimung ini tradisi lawas nang biasa dilakukan sabalum acara penting, kayak pernikahan. Biasanya pengantin duduk di dalam kurungan kain, lalu di bawahnya ada banyu panas nang dicampur daun-daunan lawan rempah nang harum. Uapnya naik, menyelimuti awak. Harumnya khas, campuran daun sarai, pandan, limau purut, sampai akar-akaran pilihan. Awak jadi hangat, paluh keluar daras. Tapi, Batimung kada cuma gasan pengantin haja. Dari Bahari, Batimung dipercaya menyihatkan awak, melancarkan peredaran darah, membersihkan pori-pori, sampai mengobati urang nang tekana wisa. Rasanya hangat sampai ke tulang. Habis Batimung, kulit terasa halus, badan jadi segar, awak berasa hampul, pikiran pun tenang. Selain manfaat kesehatan, Batimung jua baisian makna simbolis. Membuang racun, membersihkan diri lahir batin, siap menyambut babak baru dalam hidup. Tradisi ini masih dilestariakan sampai wayah ini. Di kampung-kampung, bahkan sudah ada spa modern nang mengangkat Batimung jadi perawatan khas Banjar. Jadi, mun pian handak sehat sekaligus merasakan warisan budaya Banjar nang masih diamalkan urang Banjar, bisa mencobai sauna tradisional nang sudah ada Matan Bahari.

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 188.

Terima kasih masih di Ayo Goyang, Goyang You, masih bersama Nisa di Ayo Goyang Pro 4 Banjarmasin sampai nanti jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum kita lanjutkan dan senak Pro 4 ya, kita akan jeda terlebih dahulu karena sudah tiba waktu azan asar di pukul 15:53 ini untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi untuk Bu Hanpian semuanya, warga Banjarmasin ya, silakan untuk menunaikan ibadah sholat asar dulu baru nanti bergabung kembali. Tetap di Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak usahkan aku menceritakan tentang dosa terburuk." Kami berkata, "Katakanlah ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, "Hati-hatilah dari berkata dusta." Beliau terus mengulang-ulangi perkataan beliau itu, sehingga kami memohon agar berkenan menghentikannya. Riwayat Bukhari.

Pembangunan gedung baru DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru masih menjadi perhatian masyarakat. Selain mempertimbangkan kebutuhan pembangunan, proses tersebut juga harus memiliki kepastian hukum agar tidak merugikan negara maupun masyarakat. Oleh karena itu, Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat dengar pendapat di ruang Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan pada Kamis 9 Juli 2026. Rapat dihadiri Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Biro Hukum, Dinas PUPR, serta Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Pembahasan difokuskan pada perkembangan peninjauan kembali atau PK yang diajukan pemerintah daerah setelah sebelumnya kalah pada tingkat kasasi. Pemerintah meyakini masih memiliki sejumlah bukti yang dapat diuji kembali melalui proses hukum. Dalam rapat, BPK AD Provinsi Kalimantan Selatan menjelaskan telah menelusuri riwayat kepemilikan lahan tersebut. Pemerintah juga mengaku memiliki dokumen pendukung berupa bukti pembebasan lahan, segel hingga sertifikat yang akan disampaikan dalam proses PK. Sementara itu, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan belum akan mengalokasikan anggaran pembangunan gedung sebelum status lahan memiliki kepastian hukum. Usulan membangun fasilitas di area yang tidak bersengketa juga belum dapat dilaksanakan karena dikhawatirkan memunculkan persoalan hukum yang baru. Demikian kabar Pro 4 bersama Nisa, terima kasih dan salam budaya.

0: yang sanak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: goyang, goyang yuk. Nah, kita sudah break ya tadi azan asar. Dan yang sudah menunaikan ibadah sholat asar, mudah-mudahan diberikan kelancaran ya, kelancaran dalam segala urusan, kemudian kemudahan juga, dan pokoknya menjadi keberkahan gasan buhan pian seberataan ya. Anissa masih menemani di Ayo Goyang, Goyang Yu sampai nanti jam 5 sore. Jadi masih ada sekitar 50 menit lagi ya kebersamaan kita ya. Masih banyak, silakan yang mau bergabung di telepon. Yang di WhatsApp ini ada nomornya ya, di TikTok ya, 0895-3405-09539. Kemudian kalau di telepon reguler di 0511-325-2602. Kita terima yang sudah mencoba bergabung dari tadi ya di WhatsApp ya. Assalamualaikum, Amang Udin, ayo goyang.
1: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Apa kabar nih?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Cuaca di Wadah Pian kayak apa?
1: Ini panas, panas, panas. Di rumah tepalo.
0: Oh alah, panas lah. Kayaknya Banjarmasin sebentar lagi hujan. Mau dikirimin hujan gak, Amang Udin?
1: Ya, benar-benar dikirim hujan ya, syukur.
0: Oh, syukur, panas juga syukur gitu ya. Iya, apapun disyukuri bujur.
1: Ampun lah ya, Amang.
0: Nah, bujur, kita kada bisa mengatur Tuhan ya kalau mau cuaca apa gitu. Lagunya ada dari Zaskia Gotik, Bang Jono, kemudian Super Emak dalam Kerinduan, kemudian Eri Susan, Sabda Cinta, Musin Alatas, Cinta Pasti Kembali, Henti Putri Tian, Sayangilah Aku, kemudian Vita Alvia, Terlalu Sadis, kemudian Caca Handika, Angka 1, Megi Z, Tak Setia, Mansur S, Rembulan Bersinar Lagi, kemudian ada Rita Sugiarto, Biarlah Merana.
1: Bang Bulan Bersinar Kadap Lagi.
0: Oke, siap. Salam-salamnya Amang Udin.
1: Salamnya Mama Mada. Oke.
0: Iya.
1: Bang Jaya, gadalah-gadalah.
0: Bang Jaya tadi di TikTok gabung, tapi Sidin sudah out lagi.
1: Ayah nih, Wandi di Kurau. Tuh sama Bang Ali kan di mana? Halo-halo kan?
0: Tinggi.
1: Sama Adi di halo-halonya. Selamat sore. Sama Mama Jani. Mama Jani itu ya Mama Alfi juga.
0: Oh, baru tahu nih ulun nih.
1: Banyak ngaran.
0: Banyak ngaran sini. Ibu Tamrin. Iya juga, banyak.
1: Aciliani apa tuh? Yanti kan?
0: Aciliani ada, Aciliani ada.
1: Iya, sama Mia.
0: Acil Amah juga ada.
1: Acil siapa lagi?
0: Siapa lagi? A sampai Z lah.
1: Ii, dari Allah sampai Jerita.
0: Nah, makasih banyak Amang Udin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian adakah lagi yang berdering di 0511? Kita angkat lagi. Assalamualaikum. Oh, belum tepicik rupanya. Assalamualaikum. Ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Dengan siapa, di mana ini?
2: Lawan Abang Mawardi di Marabahan.
0: Abang Mawardi.
2: Ayo, apa kabarnya di Nisa?
0: Alhamdulillah baik. Sehat, semangat nih.
2: Oh, maaf.
0: Salam olahraga.
2: Salam olahraga juga, nak. Obses Piala Dunia ya, Allah.
0: Iya, bujur. Lagunya ada dari Muhsin Alatas, Cinta Pasti Kembali, Eri Susan, Sabda Cinta, kemudian Vita Alvia, Terlalu Sadis, ada juga Megi Z, Tak Setia, Caca Handika, Angka 1, kemudian Rita Sugiarto, Biarlah Merana, ada juga Yus Yunus, Sapu Tangan Merah. Yang mana nih?
2: Nah, Sapu Tangan Merah Yus Yunus itu.
0: Oke, siap.
2: Jadi salam-salamnya lah. Salam-salamnya ke sana Abang Udin kan dia nah, di Banjaraya dia kalau.
0: Tinggi.
2: Biasanya Mama Alpi juga, Mama Madan juga. Biasanya Abang Jo di Pengaron dia lah.
0: Iya.
2: Abang Rizky Samsul di Kandangan dia lah. Gesannya ini Amang Wani di Kurau Herman di Banjarbaru ya Allah.
0: Iya.
2: Yani di Halabiyu juna, Amah di Palam juna.
0: Iya.
2: Salam bar sama korajan gitu lah. Gesan Abang Ali di Alu-Alu juna. Salam bar sama kalawaragan yang gesan Sumratan ya kalau sahabat budaya berempat. Pokoknya salam olahraga.
0: Nah, salam budaya, salam olahraga.
2: Salam olahraga. Gesannya Mbak Nisa makin tambah cantik. Ya.
0: Amin, amin.
2: Makin tambah kancang kantongnya kalau.
0: Amin.
2: Sukses selalu dimudahkan dalam urusannya, dimudahkan dalam rezekinya.
0: Amin, kecepatan. Amin pian jua.
2: Dan jangan lupa bahagia naik
0: haji perasaan. Iya, bujur.
2: Udah, gajian nih Nisa.
0: Oke deh, makasih banyak Bang Mawardi.
2: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa doa-doa Sidin lah. Kemudian adakah lagi yang di telepon? Ada nih, ada di WhatsApp satu lagi ya. Karena sudah 1, 2, 3 tadi ya. Kita terima yang di WhatsApp nih. Assalamualaikum, ayo goyang.
3: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Apa kabar Bang Hakim?
3: Alhamdulillah, kabarin bekerjaan di sana.
0: Alhamdulillah. Nah, lagi apa nih sorenya, santai kah?
3: Lagi beraktivitas di sana sampai malam kan.
0: Oh, lagi beraktivitas sampai malam nih.
3: Mencari cuan nih.
0: Oh iya, dasar bujur pejuang rupiah kita ya.
3: Iya. Tapi ya, tetap semangat ya lah. Iya. Lagu-lagu dangdut ya, makin tambah
0: bujur
3: semangat
0: ya. Bujur benar. Sambil makin semangat nih, mau lagu apa nih?
3: Aku melihat ada lagu dari Muhsin ini ya, Cinta Pasti Kembali ya.
0: Cinta Pasti Kembali, Muhsin Alatas. Ada dong.
3: Iya, setuju aku pilih ya.
0: Siap, salam-salamnya.
3: Ya, salamnya untuk Pak Udinkan, Wandi, Hadita Nipa, siapa tadi, Wardi siapa tadi?
0: Ada Bang Mawardi, ada Bang Wandi.
3: Iya, Mawardi, iya bawa. Mawardi, ya lo, Wandi, ya lo, Hadita Nipa, Bang Jaya, Mang Madan, Mbak Ratu, Mang Alfi, Mbak Yanti, Yanni. Siapa lagi lah?
0: Siapa lagi?
3: Bang Jaya.
0: Mama Bungkus sudah.
3: Mihat,
0: Mama
3: Mihat.
0: Oh, Mihat ya.
3: Mihat ya lah. Mihat, Mama Bungkus ya, Mama Den ya lah. Terus beratan dia nih saya nah.
0: Okay.
3: Mendung atang.
0: Inggi mendung bujur. Atang
3: mendung. Iya, tunggu Nisa, lagunya Nisa.
0: Siap.
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hakim ya. Tadi Abah Kalbi pinannya belum terangkat. Nah, silakan boleh dicoba lagi ya Abah Kalbi ya. Kemudian kita tadi di WhatsApp juga ada tanggapan nih, ada komentar dari Ibu Farida. Goyang yuk, terima kasih Ibu Farida. Salam untuk warga Palu ya, untuk warga semuanya juga deh pokoknya ya, dari Sabang sampai Merauke kita bersatu dalam suara budaya Nusantara dan dengan dangdut kita sore hari ini ya. Kita sapa lagi yang di TikTok ini. Ada dari tadi Ali Mas ya, dari Purbalingga. Jarnya Sidin tuh bahasa Jawanya ngapak di sana. Oh iya, keren-keren. Kemudian ada dari Laskar Mataram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Yogyakarta Hadiningrat Bunda. Jangan panggil Bunda dong, tapi enggak apa-apa deh. Salam kenal juga ya untuk warga Yogyakarta. Bujur kah? Kemudian ada Pak Lin Bakso. Sore juga Pak Lin. Ada juga Surya Dharma. Request Mbak lagunya Eri Susan, Gasan Pendengar Berataan. Eri Susan kita punya Sabda Cinta ya, itu aja ya. Kemudian ada dari Sugeng Baskoro. Selamat sore kakak, selamat sore. Salam kenal dari saya Mas Sugeng Baskoro. Tahu petis Gemoy Tuban. Oh, bakul tahu petis Gemoy Tuban Jawa Timur. Halo warga Tuban. Lagunya Aku Dilahirkan Untuk Siapa dari Asep Irama. Oke, boleh Pak Sugeng ya. Biasanya nama Sugeng itu biasanya kalau nggak jualan bakso, jualan mie ayam atau keduanya. Ini jualan tahu ya, luar biasa. Pokoknya semangat yang sedang beraktivitas, sedang berjualan, sedang bekerja, ataupun sedang mengurus rumah tangga. Semangat ya, kita hadirkan lagu-lagu dangdut sambil menyemangati Buhan Pian Seberataan. Kita langsung aja dengarkan tadi requestannya Bang Jono, requestan Bang Indaryono di TikTok ya. Request lagunya Zaskia Gotik Bang Jono, kemudian dilanjutkan dengan Meleleh Bahagia, tetap di Perompet Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Masih bersama Anissa, kita lanjut ya untuk mendengarkan requestan tadi yang sudah masuk. Berikutnya ada lagu Mansur S, Rembulan Bersinar Lagi, dan juga lagunya Yunus, Sapu Tangan Merah. Tetap di Promot Banjarmasin, ayo goyang, goyang yuk.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
4: Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan, yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun, itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.
5: Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Masih bersama Anissa di Ayo Goyang Goyang Yuk. Ya, yang masih mau telepon bisa banget kita terima satu request lagi ya, terakhir ya. Kita ke WhatsApp dulu nih karena si Din sudah mencoba masuk dari tadi. Assalamualaikum Abah Kalbi, Ayo Goyang.
1: Waalaikumsalam, Ayo Goyang.
0: Nah, alhamdulillah kawa masuk pian. Apa kabar Abah Kalbi?
1: Kabarnya sihat-sihat saja, walafiat.
0: Alhamdulillah. Cuaca kayak apa cuaca?
1: Cuaca panas, nah ada mendung-mendungnya, Bang.
0: Oke, panas ada mendung-mendungnya. Oke deh, sore hari ini mau request lagu apa, Pian?
1: Apa yo pilihannya?
0: Pilihannya yang masih bisa di-request ini dari Caca Handika angka 1, kemudian Oke, siap angka 1 ya. Salamnya buat siapa aja nih?
1: Salam-salamnya sebagai tanah jodoh nah, saya penara di terampak menang berada.
0: Oke.
1: Dari siapa terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih abahnya Kalbi dari Sebamban ya. Alhamdulillah bisa masuk nih. Dan karena kita juga sudah banyak nih dan senak perempat ya, tadi ada yang kita harus putarkan Cinta Pasti Kembali, kemudian requestannya Bang Arnold tadi ya, Pacarku Emoy. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

memberi kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

Dan senang berompa, terima kasih atas kebersamaannya di Ayo Goyang, Goyang You. Dari tadi jam 3 sore sampai sekarang jelang jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Anissa ucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung, baik itu melalui telepon, terus juga yang mendengarkan kita di radio, atau yang juga menonton kita di live TikTok kita ya. Kalaunya ada nang kada terangkat, ulun mohon maaf, banar minta rela, banar ya. Dan mudah-mudahan di esok hari buhan pian semuanya bisa masuk ya, teleponnya ataupun requestannya bisa terputarkan semuanya iya, karena memang kita terbatas waktu dan sanak perempat ya. Oke deh, karena kita juga sudah di menit 57 ya, kurang lebih 2 menit lebih ya. Kebersamaan kita di Ayo Goyang ini, Anissa pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat Kamarian, Habar Perempat bersama Anissa. Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark terus memperkuat upaya pelestarian kawasan melalui kegiatan monitoring keanekaragaman hayati di situs Goa Batu Hapu, Kabupaten Tapin, 9 Juli 2026. Monitoring yang dilaksanakan oleh tim Badan Pengelola Geopark Meratus tersebut berhasil mengidentifikasi sedikitnya 3 spesies kelelawar yang menjadikan kawasan Goa sebagai habitat alaminya. Kegiatan monitoring dilakukan oleh biologis Badan Pengelola Geopark Meratus, Ramadan Jayusman, bersama lawan Andri Fredly dari Bidang Publikasi dan Dokumentasi Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark. Sidi didampingi pengelola situs Goa Batu Hapu, Subianto dan Hendri. Hasil identifikasi awal menemukan 3 spesies kelelawar, yakni Hipposideros larvatus, kemudian Tapozous melanopogon, dan Tapozous longimanus. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa Goa Batu Hapu kada cuma memiliki nilai penting sebagai warisan geologi, tapi juga menjadi habitat yang mendukung keberlangsungan berbagai jenis satwa liar. Biologis Badan Pengelola Geopark Meratus Ramadan Jayusman mengatakan bahwa monitoring ini merupakan langkah awal untuk mendokumentasikan kekayaan biodiversitas yang dimiliki kawasan Goa Batu Hapu ini. Sidin menerangkan masing-masing spesies memiliki karakteristik ekologis yang berbeda. Menurut Theodoric dari Badan Wakil Ketua Harian Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim yang telah melakukan kajian lapangan sebagai bagian dari penguatan basis data ilmiah pengelolaan kawasan. Demikian Habar Perempat bersama Anissa, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Perompat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar. Terima kasih masih bersama Anissa di sore menuju malam ini. Dan setelah tadi kita bergoyang selama 2 jam dari jam 3 sore sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, sekarang wayahnya kita berpindah segmen menjadi segmen Palindangan Banua, yang mana kita sajikan lagu-lagu Banjar yang slow. Setelah tadi kan kita jingkrak-jingkrak ya kalau Uyuh ya, kalau sekarang kita merilekskan pikiran, merilekskan diri dari penatnya hiruk pikuk ya setelah satu hari ini beraktivitas ya. Dan mungkin bagi sebagian orang juga merasa amunnya Jumat kamarian tuh sudah seperti apalah ngarannya, sudah seperti akhir pekan ya. Kalau jadi Jumat sore, Sabtu, Minggu itu sudah akhir pekan dan senang perompat bagi beberapa orang ya. Nah, di Palindangan Banua ini Ulun akan menghadirkan informasi destinasi wisata dari Kabupaten Tapin. Seperti yang kita tahu, Kabupaten Tapin ini kan banyak berisi destinasi wisata ya, baik itu destinasi wisata alam ataupun religi ataupun yang lainnya. Dan sebelum itu kita akan dengarkan dulu dan sanak perompat ya, dua lagu Banjar yang menemani kita sore hari ini. Tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

adat Balai Laki. Dalam sejarah Banjar, dikenal sebagai rumah hunian para punggawa mantri dan para prajurit pengawal keamanan Kesultanan Banjar. Rumah adatnya tidak dibangun dengan sisi panjang di sejajar jalan, tetapi tegak lurus berhadapan dengan jalan. Bentuk atap bangunan depan atau pada bagian rumah induk menggunakan atap pelana. Dalam bahasa Indonesia, model atap pelana itu disebut sebagai atap gudang. Sehingga, sebutan tipe rumah berkonsep atap pelana sering disebut sebagai rumah gudang. Atap pada sayap bangunan menggunakan atap sengkuat yang disebut atap pisang sasikat, menyerupai rumah bubungan tinggi. Secara umum, tampak Balai Laki mirip dengan palimbangan, tetapi berukuran lebih kecil. Kendati demikian, masih tetap sama, yaitu menggunakan atap pelana dan diberi sungkul atap bertatah.

0: buka sosial media, lihat berita buruk, scroll lagi. Lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Masih bersama Anissa di sore hari yang cerah ini, padahal tadi mendung dan sanak perempat ya. Cepat banget ininya apa berubahnya cuaca ya. Tapi kada apa-apa, kita harus syukuri aja apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di sore hari ini kita masih membahas mengenai destinasi wisata. Dan langsung aja kita mulai dari wisata alam nih Dasanak Prompat ya, yang berada di Kabupaten Tapin. Ada Goa Batu Hapu. Ya, tadi pas baca berita, ulun menyampaikan bahwa sekalinya wahini ditemukan beberapa spesies kelelawar ya. Ada 3 tadi tuh ya di Goa Batu Hapu ya. Ada, waduh ini ngalih ngarannya Dasanak Prompat ya, karena menggunakan Latin. Dan 3 spesies kelelawar itu yaitu tadi Hipposiderus larvatus, kemudian Tapozous melanopogon, kemudian Tapozous longimanus ya. Yang mana temuan ini memperlihatkan bahwa Goa Batu Hapu itu kada cuma berisi nilai penting sebagai warisan geologi haja, tapi juga sebagai habitat nih yang mendukung keberlangsungan berbagai jenis satwa liar. Nah, Goa Batu Hapu ini adalah Goa Kars yang menjadi objek wisata alam yang terletak di Desa Batu Hapu, Kecamatan Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin. Dan gua ini memiliki mulut gua yang besar, ganal dan sanak perempat ya, yang terhubung dengan tangga-tangga dari beton. Dan di dalam mulut gua ini terdapat stalagmit dan stalaktit yang terbentuk secara alami. Jadi suasana di dalam guanya itu gelap banget ya, karena tidak ada lampu penerangan, meskipun kabel dan saklar listrik itu sudah terpasang lama. Dan Goa Batu Hapu bisa diakses dari Pasar Binuang sekitar 16 km menuju gua, dan kalau dari Banjarmasin sekitar 154 km. Selain Goa Batu Hapu, kita ke bukit-bukitan nih dan sanak perempat ya. Ada sebuah bukit ngarannya Bukit Kacang, yang merupakan salah satu destinasi wisata alam yang dikenal karena pemandangannya yang memukau dan juga udaranya yang sejuk. Bukit Kacang ini menawarkan panorama alam yang bungas banar dari ketinggian. Tapi kayaknya bisa aja ya kalaunya mungkin ada yang takut ketinggian, tapi insya Allah aman aja dan senang perompat ya. Jangan takut ya. Dan pastikan kalau kita wisata alam itu kalau bisa ya jangan sendirian dan senang perompat ya, karena kita kada tahu apa yang terjadi nanti seperti itu. Nah, kalau dari puncak Bukit Kacang ini, pengunjung bisa menikmati hamparan hijau perbukitan, kemudian deretan pohon rindang, dan juga langit biru yang masih seger gitu ya, yang membentang luas. Dan tempat ini sangat cocok untuk bersantai, kemudian untuk foto-foto cantik, foto-foto estetik, atau sekedar menikmati suasana alam yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Nah, ini pas banget untuk pianang hendak healing karena pusing 7 keliling. Ya, karena selain keindahan alamnya juga, Bukit Kacang juga menjadi favorit para pecinta sunrise dan juga sunset, karena letaknya yang strategis untuk menyaksikan cahaya matahari yang menyinari perbukitan. Nah, akses untuk menuju lokasi itu cukup mudah ya, dan bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Makanya kada heran Bukit Kacang ini semakin populer sebagai tempat wisata keluarga, kemudian sahabat-sahabat ataupun komunitas ataupun wisatawan muda yang mencari ketenangan dan keindahan alam.

Agung di Kabupaten Hulu Sungai Utara resmi ditetapkan sebagai Cagar Budaya Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada 22 Oktober 2025. Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian situs sejarah yang memiliki nilai budaya dan arkeologis tinggi. Candi Agung dikenal sebagai salah satu peninggalan awal peradaban yang berkaitan dengan sejarah Kerajaan Negara Dipa. Situs ini menjadi bukti kuat bagi jejak peradaban dan kebudayaan masyarakat Banua pada masa lampau. Dengan status cagar budaya tingkat provinsi, perlindungan terhadap Candi Agung diharapkan semakin optimal, sekaligus memperkuat perannya sebagai sarana edukasi dan juga wisata sejarah. Masyarakat, khususnya generasi muda, diajak untuk ikut menjaga dan melestarikan warisan budaya ini. Karena dari Candi Agung, sejarah Banua terus hidup dan diwariskan.

0: Masyarakat Kalimantan Selatan pasti tahu dengan Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Namun, sepertinya tidak semua mengetahui sejarah serta proses kurun waktu berdirinya masjid megah yang terletak di jantung kota Banjarmasin tersebut. Masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam kala itu sangat menginginkan untuk dibangunnya sebuah masjid raya yang menjadi landmark sekaligus suatu kebanggaan. Atas saran Amir Mahmud yang pada saat itu menjabat sebagai Pangdam 10 serta Haji Abrani Sulaiman sebagai Gubernur Kepala Daerah menyarankan lokasi bangunan di areal asrama tentara Pulau Tatas. Pada tahun 1964 dilakukan peletakan batu pertama oleh Haji Abrani Sulaiman dan Amir Mahmud disaksikan oleh pejabat-pejabat sipil serta tokoh-tokoh masyarakat Banjarmasin sebagai titik awal pembangunan masjid. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 1979, tepat pada hari raya Idul Adha 1399 Hijriah, untuk pertama kalinya masjid raya tersebut dipergunakan oleh umat Islam. Dengan gema takbir beriringan gema beduk dan sirena, Presiden Soeharto meresmikan pemakaiannya tanggal 9 Februari 1981 dengan nama Masjid Raya Sabilal Muhtadin untuk difungsikan sebagai pusat kegiatan Islam daerah Kalimantan Selatan. Penamaan dengan pilihan Sabilal Muhtadin adalah sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap ulama besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, salah satu karyanya yang terkenal Sabilal Muhtadin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Masih bersama Nisa di segmen Palindangan Banua, yang mana kita masih membahas mengenai beberapa destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tapin. Nah, selain tadi objek wisata alam, tentunya ada juga banyak destinasi wisata religi dan sanak perempat ya. Salah satunya adalah yang paling familiar adalah Makam Datu Sanggul yang berada di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, untuk menuju lokasi makam ulama dengan nama asli Sidin adalah Syekh Muhammad Abdus Samad ini, peziarah bisa mengumpati petunjuk arah yang terpampang di sisi jalan Ayani yang ada di Desa Tatakan. Nah, berkisar 850 meter mengikuti petunjuk arah, terdapat kawasan makam Datu Sanggul di sisi kiri jalan dengan dominasi hijau. Sementara itu, saat ke makam Datu Sanggul nampaknya sangat disayangkan amun kada berziarah jua ke makam Datu Nuraya. Kenapa? Karena makam dengan ukuran yang panjang hingga puluhan meter ini berjarak kada

terlalu jauh dan masih dalam satu lajur ya. Dan jadi dengan menyusuri jarak sekitar 3 kilo ya, peziarah bisa langsung ziarah satu tujuan dua lokasi sekaligus. Nah, Datu Nuraya sendiri juga dikenal sebagai salah satu ulama yang wafat dan makamnya terdapat di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan. Nah, itu dia beberapa informasi mengenai destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tapin, yang ternyata selain banyaknya wisata alam, ya ada juga wisata religi yang penuh nilai filosofis tentunya, dan juga insya Allah penuh keberkahannya. Jadi amun pian nih ketujuh lawan destinasi wisata religi, boleh juga mengunjungi destinasi wisata dari Tapin yang ulun padahkan tadi ya. Selanjutnya nanti jam 6 sore. Mana ada 6 siang Nisa? Maksudnya 6 sore ya. Kita hadirkan segmen Bala Hindang, yaitu segmen sajian lagu-lagu islami, kemudian informasi islami, dan menjelang azan maghrib nanti akan kami hadirkan juga pengajian. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan Pasar Terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.
1: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Selamat sore, Habar Pro 4 bersama Anissa. Polri terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan diresmikannya gedung baru Rumah Sakit Bayangkara Dr. Yusuf Wibandoko Banjarbaru pada Jumat 10 Juli 2026. Kehadiran rumah sakit ini diharapkan menjadi pusat layanan kesehatan modern, yang tidak cuma melayani anggota Polri, namun juga masyarakat umum di Banjarbaru dan sekitarnya. Peresmian dilakukan langsung oleh Kapus Dokes Polri Irjen Pol Dr. Dr. Asep Hendradiana bersama Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Dr. Rosianto Yuda Hermawan. Kegiatan tersebut juga dihadiri pejabat utama Polda Kalsel, kemudian Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan, serta Forkopimda Kota Banjarbaru. Dalam kesempatan ini, Kapolda Kalsel menegaskan berdirinya RS Bayangkara Banjarbaru akan memberikan kemudahan akses pelayanan medis bagi masyarakat, di mana selama ini harus menempuh jarak lebih jauh untuk memperoleh layanan kesehatan. Ia juga menjelaskan operasional Rumah Sakit Bayangkara di Banjarmasin tetap berjalan seperti biasa, sementara rumah sakit yang baru di Banjarbaru segera beroperasi secara penuh. Wahini Kapolda Kalsel tengah mengajukan pembentukan satuan kerja mandiri kepada Mabes Polri agar pengelolaan rumah sakit dapat berjalan lebih optimal. Selain fokus pada pelayanan kesehatan, Kapolda juga memastikan keberadaan bangunan cagar budaya yang berada di kawasan rumah sakit tetap dipertahankan dan dilestarikan. Demikian Habar Pro 4 bersama Anissa, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Rompat FM Suara Budaya Banjar masih bersama Anissa sampai jam 7 malam nanti. Dan kita sekarang sudah berada di segmen Bala Hindang, yaitu segmen sajian lagu-lagu islami serta informasi islami. Dan juga nanti akan kami hadirkan juga pengajian jelang azan maghrib yang akan berkumandang pada pukul 18.28 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi di sore hari ini dan sanak perompat ya, ini kita mengulik kembali hikmah subuh tadi pagi dan sanak ya, karena ini penting sekali ya, karena kan memang setiap manusia itu selalu menghadapi persoalan hidup yang kadang sesuai harapan. Tadi judul hikmah subuhnya itu tidak sesuai harapan netizen. Nah ya, dalam Islam sendiri cara menyikapi setiap ujian itu kan berkaitan erat dengan rukun iman keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Hal itu disampaikan oleh Ustadz Zulfakar Ali dalam program Hikmah Subuh tadi pagi ya, Jumat 10 Juli 2026. Menurut Sidin, keimanan seseorang terhadap takdir Allah itu bujur-bujur diuji ketika menghadapi berbagai cobaan hidup. Dan ujar Sidin juga, selama hidup di dunia sebujurnya kita tuh masuk ke dalam ruang ujian. Tugas kita bukan untuk mengoreksi soal yang diberikan, bukan untuk mempertanyakan kesulitan soalnya ya, tapi menyiapkan diri untuk dapat menyelesaikan soal apapun itu yang diberikan oleh pembuat soal, baik itu sulit ataupun mudah ya. Dan Ustadz Zulfakar Ali juga mengingatkan kepada umat Islam agar tidak mempertanyakan ketetapan Allah ketika menghadapi musibah ataupun kesulitan. Karena keputusan Allah itu tidak pernah salah, tidak pernah keliru, sehingga yang harus diperbaiki adalah cara kita merespon setiap ujian yang diberikan. Nah, kita lanjut dengarkan lagu-lagu islami berikut ini, tetap di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Kalimantan Selatan mengenal sosok Kiai Haji Ahmad Zuhdianur atau yang akrab disapa Guru Zuhdi sebagai salah satu ulama karismatik yang sangat dicintai. Gaya bicara beliau yang tenang, santun, dan penuh kasih sayang menjadi ciri khas yang selalu dirindukan. Guru Zuhdi memiliki kemampuan istimewa dalam menyederhanakan ajaran agama yang mendalam menjadi pesan-pesan praktis yang mudah diamalkan, membuat setiap jemaah merasa dibimbing secara langsung dari hati ke hati. Sosoknya adalah teladan nyata dari sifat rendah hati. Guru Zuhdi dikenal sangat merakyat. Beliau tak segan turun langsung ke lapangan untuk membantu masyarakat, memberikan contoh nyata bahwa ilmu yang tinggi harus selaras dengan kepedulian yang besar terhadap sesama.

Terima kasih masih bersama Anissa di sore hari yang syahdu ini. Sambil kita ditemani dengan sajian lagu-lagu islami dan sanak perempat lah, Ulun informasikan bahwa nanti azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18.28 menit waktu Indonesia Tengah. Oleh karena itu, jelang azan maghrib kita akan hadirkan pengajian Al-Quran. Untuk hari ini edisi surat Az-Zumar ayat 71-75 yang akan dibacakan oleh Hajah Al-Fisyah Arsyad. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak usahkan aku menceritakan tentang dosa terburuk." Kami berkata, "Katakanlah ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, "Hati-hatilah dari berkata dusta." Beliau terus mengulang-ulangi perkataan beliau itu, sehingga kami memohon agar berkenan menghentikannya. Riwayat Bukhari.

Sanak pendengar Hazanah Islam yang dirahmati Allah, Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga. Ia adalah perjalanan pulang kembali ke hati yang jujur, iman yang bersih, dan akhlak yang lurus. Dalam perjalanan itu, Nusantara mewariskan kepada kita sebuah karya penuh hikmah, Gurindam 12, buah pena seorang ulama dan sastrawan besar, Raja Ali Haji. Ditulis pada tahun 1847 di Pulau Penyengat, Gurindam 12 bukan sekadar rangkaian bait indah. Ia adalah nasihat hidup, pelita akal, dan penuntun jiwa. 12 pasalnya mengalirkan pesan tentang hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama, dan dengan dirinya sendiri. Dan sanak pendengar Hazanah Islam yang dirahmati Allah, Gurindam 12 membuka nasihatnya dengan satu perkara yang paling utama, agama sebagai pegangan hidup. Barang siapa tidak beragama, maka hidupnya mudah terombang-ambing. Mengenal syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat, itulah jalan menuju makrifatullah, mengenal Tuhan dengan sebenar-benar kenal. Kemudian kita diingatkan tentang ibadah. Salat adalah tiang kehidupan, puasa adalah penjernih jiwa, zakat membersihkan harta, dan haji menyempurnakan janji. Tanpa semua itu, hidup laksana rumah tanpa penyangga, rapuh dan mudah runtuh. Dan sanak pendengar yang berbahagia, Raja Ali Haji juga mengajak kita menjaga diri, satu demi satu. Mata agar tidak liar memandang, telinga agar tidak rakus pada kabar dusta, lidah supaya tidak melukai, tangan, perut, dan langkah kaki agar tak membawa rugi. Sebab seringkali dosa besar berawal dari kelalaian yang kita anggap kecil. Lebih jauh, Gurindam 12 menyingkap tabir penyakit hati. Dengki, marah, bohong, dan sombong adalah racun yang pelan-pelan mematikan jiwa. Sebaliknya, orang mulia bukan diukur dari rupa dan harta, melainkan dari budi dan bahasa. Orang berilmu tak pernah jemu belajar. Orang berakal selalu menyiapkan bekal untuk akhirat. Dan sanak pendengar Khazanah Islam yang dirahmati Allah, nilai-nilai Gurindam 12 adalah nilai Islam itu

0: Solawat bukan sekedar rangkaian kata. Ia adalah bahasa rindu, nafas cinta, dan jembatan cahaya yang menghubungkan hati yang penuh noda dengan sosok yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Saat getaran solawat mengalun, sejatinya kedamaian sedang diundang masuk ke dalam jiwa. Satu kali solawat yang terucap, Allah balas dengan 10 kali rahmat. Betapa indahnya menjadikan pujian kepada Rasulullah sebagai jalan turunnya kasih sayang Allah untuk diri kita. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam solawat ada ketenangan yang tak bisa dibeli oleh dunia. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Sekarang kita sudah pada pukul 18.48 menit waktu Indonesia Tengah, yang mana Anissa harus pamit undur diri dan sanak perempat ya, karena Ulun sudah menemani dari jam 3 sore tadi sampai menjelang jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Buan Pian semuanya yang sudah menunaikan ibadah sholat maghrib, mudah-mudahan ibadahnya ini membawa keberkahan dan juga bernilai pahala gasan Buan Pian semuanya ya. Dan Anissa pamit undur diri, setelah itu kita akan hadirkan ya untuk pengajian majelis dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin untuk edisi hari Jumat 10 Juli 2026 bersama Tuan Guru Haji Muhammad Rashid Ridho ya. Kemudian setelah pengajian, Buan Pian nanti malam akan ditemani bersama rekan Ulun yaitu Rinda, hanya di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Anissa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Broempat, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Broempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين، وقال رضي الله عنه: وإذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. أدب كتا. وإذا سمعت المؤذن، apabila engkau mendengar seorang muadzin, yaitu orang yang bakal bahasa Banjarnya orang yang tukang bang atau orang yang adzan, faqul mithla ma yaqul, maka katakanlah seperti apa yang dia katakan. Jadi apabila tukang azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita pun mengucap apa yang seperti tukang azan itu ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah pun asyhadu an la ilaha illallah juga. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah pun asyhadu anna Muhammadur Rasulullah juga. Illa fil hayyalataini, kecuali dua, hayya alal falah atau hayya alas salah dan hayya alal falah. Maka kita seorang makmum ini kada tukang adzan, maka jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi apabila tukang adzan itu menyeru dengan sebuah adzan, maka apa yang diucapkan muadzin empat dua seperti itu, kecuali dua, hayya alas salah dengan hayya alal falah. Wa fit taswib, dan juga illa fit taswib, kecuali juga di mana taswib itu adalah as-salatu khairun minan naum. Jadi apabila subuh taswib namanya as-salatu khairun minan naum, maka kita dianjurkan menjawab sadaqta wa bararta. Tambahannya wa ana ala dalika minasyahidin, itu tambahannya. Jadi apabila seorang muadzin itu berucap waktu adzan itu as-salatu khairum minan naum, maka jawaban kita sadaqta wa bararta, tambahi wa ana ala dalika minasyahidin, itu tambahannya. فَإِذَا فَرَقْتَ مِنْ جَوَابِهِ, apabila sudah selesai daripada menjawab jawaban orang yang adzan tadi, فَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, maka ucaplah untuk bersalawat lawan Nabi Muhammad. ثُمَّ قُلْ, kemudian kata, اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَةِ wassalatil qa'imah, ati, di sini kan ati Muhammadan al wasilah wal fadilah, ati sayyidana Muhammadan al wasilah wal fadilah, di sini wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, kada tabuat wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah, wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Dengan riwayat-riwayat yang lain ada memadahkan ditambahi wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah.
yang kayak kita baca aja sudah biasanya kan la ilaha illallah, maka kita menjawab la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Itu maksudnya fasalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita berdoa itu kada berbuat lawan nama Nabi Muhammad. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah itu kan adalah jawaban dari adzan dulu. Bujurkah kata kalau la ilaha illallah, biasanya kita mengucap la ilaha illallah, itu adalah jawaban adzan tadi dulu. Hanyar sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah, ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atahu ya arhamar rahimin. Itu doanya. Kemudian wa akthir minad du'a bainal adhani wal iqamah, antara adzan dengan qamat itu banyaki berdoa aja sidin, banyaki berdoa. Imbah tuntung adzan lalu pahadangan qamat itu mun ada sembahyang rawatib. Sembahyang rawatib itu apa? Qabliyah ba'diyah. Nah misalnya imbah tuntung adzan sembahyang dulu qabliyah, imbah tuntung qabliyah, maka kita hanyar berdoa pulang. Tapi pengjer mun kada sampat jua pang imbah tuntung qabliyah langsung qamat, mana doanya? Doanya tadi imbah adzan tadi. Paham dulu lah pian lah. Ni kan wa aktsir minad du'a bainal adzani wal iqamah, banyaki berdoa antara adzan dengan qamat. Misalnya pang orang imbah adzan langsung qamat, mana doanya? Maka jar disuruh baca doa. Itu pang doanya tadi. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma. Itu pang doa. Disitulah kita tambahi kadang-kadang biasanya rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali, sampai 5 kali warhamhuma kama rabbayani saghira, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Jaka bahasa Banjarnya Pak Ibu kita ni anu apa jurang tu yang ngaran kita hendak minta kabulakan permintaan kita ini sebanyak-banyaknya berdoa di mana-mana. Tokoi aja berataan kada papa, orang hendak dapat iwak tu macam-macam caranya. Ada yang cara meunjun, unjun tu gin macam-macam, ada unjun pupuyuk, ada unjun sapat siam, ada unjun pair, kan macam-macam tu. Pagi meunjun pepuyuk kada kana sudah andak ringgi, andak banjur. Kaina kamarian bangkit, dimadi bangkit, apa ngarannya nih? Ringgi, ular katia ular. Dikira iwak, ular sakalinya. Iya kah? Nah, imbah lihat banjur, alhamdulillah ada kana meunjun kada kana. Kemudian apa jarwa tu malah langit lah bahasa Banjarnya lah. Anu apa ni maringgi itu kada kana membanjur kana. Nah ada aja. Jadi kita berdoa ni pai mulai kita bangun guring sampai kita guring pulang, banyak permintaan kita. Permintaan kita memadahkan kita ni hamba. Kita meminta lawan Allah itu bukti kita perlu lawan Allah. Di mana perlu lawan Allah? Aisyidin yang mengatur kehidupan kita. Cuman kita yang meminta jua lawan Tuhan. Bukti kita tu Tuhan, tolongi ulun Tuhan lah. Itu jaka bahasa Banjarnya, tolongi ulun Tuhan lah. Ni yang kadang-kadang yang kada sing doaan ni nah, diberi Tuhan nikmat tarus ja, dinyamanakan Tuhan tarus ja, lalu apa rasanya ada kelebihan dalam diri seorang. Mohon buharnya seorang jad, gara-gara beramal kabul doa seorang. Hadang dulu Tuhan kawa kada disogok dengan amal ibadah, maka Tuhan tu sudah tahu kada kawa diintervensi Tuhan tu, kada kawa dia apai.
Nah jadi sewaktu kita di sini padahapan Imba Tuntung membaca adzan tadi, menjawab adzan langsung berdoa. Kenapa? Karena kita baca sambung dulu lah. Wa aktsir minad du'a bainal adzani wal iqamah. Banyakilah berdoa di antara adzan dengan qamat li qaulihi alaihi salatu wassalam, seperti mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a bainal adzanaini la yuraddu. Ujar Nabi Muhammad, doa antara dua adzan, maksudnya adzan lawan qamat, la yuraddu, kada ditolak oleh Allah taala. Ayuja, kada ditolak oleh Allah taala. Maksud kada ditolak, pasti dikabulkan Tuhan. Cuman dikabulkan Tuhan ini, ada kalanya cepat, ada kalanya lambat. Ulun guru asa ampih berdoa aja. Nah, kenapa ampih berdoa? Ulun guru aja malamar babinian sini, kada diterima orang. Malamar ke sini, kada diterima orang juga. Malamar ke sini, kada diterima orang juga guru. Ya guru ikam adalah duit. Ada pang duit berapa? 1,000 rupiah aja pang jir. Itu baru pikir lagi kita juga. Nah jadi apa yolah bahasanya tuh, jangan jaka bahasa tuh makhaba manida. Makhaba manida, kadada ruginya orang itu berdoa. Kenapa jadi kada rugi? Berarti dikabulkan Tuhan doa kita itu. Nah jadi kita nih pai bepintar-pintarai berpikir lagi, di mana waktu Tuhan mengabulkan doa, justru itu kita menuntut ilmu baka kaji ini supaya tahu di mana Tuhan yang mengabulkan doa kita. Oh malam Jumat, oh malam hari raya, oh malam Lailatul Qadar, ada pula madahkan nih jadi Nabi Muhammad. Apa jadi Nabi Muhammad? Jersidin mana tadi? Ad-du'a bainal adzana ini la yuraddu. Orang yang berdoa antara dua adzan dengan qamat itu kada akan ditolak oleh Allah, kabul lah. Disinilah kita beisi ikat, beisi keyakinan doa ulun pasti dikabulkan Tuhan. Cuman mun kada wahini kaina. Pahamkah kaina? Nabi Ibrahim menjatuh, Rabbi habli minas salihin. Coba pian buka sejarah Nabi Ibrahim tuh berapa lawas hanya dapat Nabi Ismail tuh dulu. Itu panjang cerita, kita singkat saja. Banyak berdoa dulu. Imbah itu pang, imbah lahir Nabi Ismail belum dikabulkan Tuhan, doa lagi. Doanya napa gerang? Rabbi habli minas salihin. Tuhan bari'i ulun anak duriat yang soleh. Lahir Nabi Ismail belum dikabulkan Tuhan, doa lagi. Sewaktu Nabi Ismail dipinta izin oleh Abah Sidin Nabi Ibrahim, nak aku nakai kala ya bunaya inni arafil manami anni adbahuk. Nak aku ni nakai bermimpi disuruh Tuhan menyembelih ikam. Aku nakai bermimpi disuruh menyumbali lawan ikam. Wah ini kakanakan, jangan nak disumbali. Hah? Jangan disuruh ke pesantren aja sekolah. Apa? Ampih sekolah ulun. Jakuitan mun ikam kada hapun pesantren lain anakku lagi. Marah aja ya. Ayo. Mun kakanakan bahari pai diancam-ancam kayak itu, tuh takutan nih awah ini. Ikam nakai mun kada akun pesantren Abah kada mau kusi lagi, marah aja ya. Bagawi ulun. Han, ada awah awah ini kakanakan. Ikam nakai mun kada maasi lawan Abah, sekolah ke pesantren mun kada kena, Abah usir dari rumah, marah aja ya. Ayo. Maka mamanya beucap pulang mamanya, jar yang mama, ikam nakai mun kada akun sekolah pesantren lain anak mama lagi, marah aja ulun anak Abah jinya. Nah lama yang Abah kita tak kan. Jadi bahasa yang paling nyaman tuh pak Iwai, kita tuhlah berdoa kakanakan wah ini, jangan hendak disumbali disuruh inya pacang nyaman di hari akhir aja tuh kada hapun inya. Kakanakan wah ini pengolernya. Nah, Abah nak kayak asa tuha benar sudah.
sarto hajuay pian teu bae nya an. Anu abah dina kaya asapina uyuh bener bapang napa bah ikamna kaya ka toko lah anu buka e toko dulu. Aduh ya abah ni jar kena abah datang ay kena jam 10 jam setengah 11 ayo abah ayo dah buka membuka toko tu gin imbah membuka toko bersalawat kada berzikir kada nonton film BF di toko. Maka di higa ni gak berwali berdataan lah pulang.

keadaan. Disuruh berdahulu membuka toko anak. Ada dapat duit jam 9 buka, kuitan jam 10:30 datang. Payo 1,5 juta. Kayak panak datang abah. Payo nak, belum pang bahaya lagi jeran. Padahal disuruh nyaman tuh kada akun minya. Disuruh nyaman tuh. Allahu Akbar kakanakan wa ini pay ngeri benar. Jadi ada yang kuitannya tuh lulus di pesantren. Kawala guru anak lu mengabdi di pondok aja, membantui anak di pondok kayaknya. Lu kenapa kada bulik kayaknya anak ulun guru belum siap menghadapi dunia luar lagi. Maju lu ngerinya. Ada ya, seseorang yang bepadah di pondok pesantren, kawala guru anak ulun lulus tahun ini guru wajar, anu begana di pondok aja menggani apakah, disuruh apakah barang ajanya. Ujar ulun musyawarah ya dulu lawan guru-gurunya seperti apa anak pian, maukah dipadahi kadakah, pasiankah disuruhi kadakah. Ujar ulun yang ngaran begana di pondok pesantren, hakun maharagu kakanakan. Mun kada hakun maharagu kakanakan berarti kami maharagu ikam. Tabalik ngarannya. Setelah ditakoni orangnya bagus saja, kemudian pulang anaknya ini hakun aja, sudah bismillah kada apa-apa. Kan kuitan sudah menilai belum siap lagi untuk menghadapi dunia luar. Yang anehnya ini napa kakanakan ini baru lulus handak ampih seolah model merasa puas, model merasa tahan dengan dunia luar, ada tahan juga. Jadi kadang-kadang kakanakan di pesantren tulanya handak ampih itu nah. Inya kada sadar berapa banyak para-para alumni itu inya handak bebulik ke pesantren tu kada kawa. Ulun nancak pang dihilangi bebuhan alumni ni pay ada angkatan ini datang beilang kawa dahulun. Ulun pasti betakun nyaman di pesantren dahulu kah? Nyaman wahini kam di luar sana kah? Rata-rata menjawab nyatanya menurut di pesantren itu guru kenapa bangun guring kamu salah keluar makan bah kirimi duit dapat duit wah ini guru belajar berusaha lu hanyar dapat duit oh yoh guru anjulun dasarnya men sekolah ini jaka ulun inilah jakanya ulun inilah pengajian kadada pesantren kadada ulun tuh lah kadra maut pulang anak kayak mengaji kayak orang itu juga. Handak kaya sekolah ke Darussalam, handak benar. Cuman mun sekolah ke Darussalam, kuciakan pulang kakanakan di pesantren. Han? Ya kadang-kadang ulun tuh behiri, cuman ulun tuh kada kawa lagi saat ini seperti itu nah. Maksudnya padahal kakanakan ikam julun tampulu belum sibuk nih nah. Banyaki beisi hafalan, banyaki beisi cerita, banyaki beisi pengalaman-pengalaman kitab tuh nah. Orang-orang bahari sabuting membaca Al-Quran tuh nah pasti membuka tafsir Jalalain. Kada cukup, kada merasa puas dengan tafsir Jalalain itu ambil pulang syarahnya. Apa syarahnya? Sawi pulang. Kada cukup juga pulang tafsir Jalalain ini ambil pulang tafsir Ibnu Abbasnya. Sabuting ayat aja belajar 5 kitab tafsir itu. Sabuting hadis saja 5 kitabnya pulang. Kah itu orang bahari. Wah ini kitabnya gen kededa. Kenapa? Hilang guru aja. Hilang. Gurunya menukarakan. Imbah gurunya menukarakan melihat di kalasan. Kada begitab seberataan. Kenapa jin? Hilang berataan kami guru aja. Itu pang sudah wah ini. Nah jadi sewaktu Nabi Ismail menjawab qala ya abatif alma tu'mar. Bah mun pian menyuruh menyembelih lawan ulun Tuhan sembelih ja ulun kada papa. Nah, di situ pai kabulnya Nabi Ibrahim Rabbi habli minas salihin. Kita wahini Tuhan, sugih Tuhan lah. Tuk mati lampu, Tuhan benyala Tuhan. Belum lagi. Wahini alhamdulillah pina damailah. Kada pina masih lampu mati lampu. Udah kami kada lagi mati. Padam aja.
Allah Akbar lah, ada kawanya. Ayo Pak, ini pang hamba gitu. Tapi yang antik juga, ada beberapa wilayah yang kada mati lampu. Han, antik. Ada yang kada pernah mati. Kami ulun kami besi grup pang masalahnya. Grup kami ini camuh juga. Mati ka lampu. Innalillah rajiun, jangan mati. Ya sudah. Ada yang berucap di wadah kami. Kami grup kada pernah di dalam grup-grup tu. Kami kada pernah di wadah kami. Kada pernah mati lampu. Jadi, hah? Ya kami imba diteliti jalurnya. Ada papa kita, itu wae juga kena mudahan mati di pakuburan para orang alim. Nah, itu aja juga. Hendak beparak di kubur orang alim, keluarga orang enggak ada hakonan, itu pang pulang masalahnya. Nasib kini pang dunia wae. Sudah ya, kada apa-apa kita. Melihat aja emas yang 74 kilo ya kalau melihat melihat barang kita kan kada kawa beisi kaina ikam di surga kena. Aina di surga tu nah singgah sana kita tu surga tu kena nah kedudukan kita tu emas kena menandak mati ini dulu. Kena jadi kita tu pay melihat nang kakak itu tu lah kada nyaman juga. Aina di hari kiamat adunya darul amal pang ke aja tampulo kita dihidupin nah handak ke pengajian, handak beramal, handak puasa, handak bersedekah, handak sembahyang tahajud, tampulo hidup. Mun mati, ma ambil aja lagi kena. Ada pasti diterima juga guru ajar. Tampar nek. Ika itu pang sudah. Paling kada kita sambil belajar, sambil belajar, sambil belajar. Berusaha kita. Nah. Jadi berdoa. Apalagi hari Jumat. Mulai kamarian Kamis tu nah. Sampai kamarian Jumat. Yang waktu Fatimiyah nih, di situ kita banyak-banyak berdoa mulai malam Jumat, Jumat pagi sampai tang hari sampai khatib pulang. Di antara ada mengatakan di antara dua khutbah, lu ingat bahari pak? Lu betakun almarhum guru, mutang YouTube-nya pang pintar.

0: اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك لجلالك وكمالك على أشرف عبادك.
1: Dikadek beudu, beudu. Ada yang masih memintol leja. Jadi kita yang tahu wae berpikir lagi. Jangan menyembeti orang majer ngintujer pintol tak rusak.
0: Maaf palah. Kita menyembeti orang, orang belum makan lagi bae. Kita sebelum ka masjid makan.
1: Kan ini pang perbedaan. Jadi kada kawa menyembeti orang tuh kita. Kalau-kalau seorang gin mau lapar pian nah berpikir mau lapar, baik ke mintol dulu ketimbang rabah di masjid. Bujur kalau ini cuman mah mencucuk nih kada meingat. Nah.
0: Berapa?
1: Ya paman, ikam berapa mencucuk? Ya paman, ulun nih kada ingat juga pang mana berapa. Nah, ya paman, ya ini pacang bangkrut aku ini sudah. Kan, Pak. Jadi kita kada tahu.
0: Ada yang mengatakan doa hari Jumat itu sewaktu khatib di penghujung khutbah kedua. Di situ khatib sudah memadahkan lawan kita, cuman kita kada paham bahasa Arabnya itu. Apa nah biasanya imbah doa, imbah doa. Ibadallah. Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsyai wal munkari wal baghi ya'udhukum la'allakum tadakkarun fas'aluhu yu'ti fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Di situ ada fas'aluhu min fadlihi yu'tikum, minta lawan Tuhan. Yu'tikum, Allah akan mengabulkan. Di situ kita kada meminta. Di situ kita kada meminta. Biasakan Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat amin wal muslimin amin. Allah ya'i minhum wal amat amin. Dengar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
1: Selesai ibadallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fas'aluhu min fadlihi yu'tikum. Minta apa yang dipinta daripada karunia-karunia Allah. Yu'tikum, Allah akan mengabulkan.
0: Wala dzikrullahi akbar Allahu ya'lamu ma tasna'un. Nah, kita ada juga madahkan di akhir khutbah, ada madahkan juga pulang di antara dua khutbah, ada mengatakan antara adzan dengan qamat khutbah pertama itu. Banyak, intinya banyak yang meminta lawan Tuhan. Jersidin baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam li qawlihi alaihi salatu wassalam ad-du'a'u bainal adanaini la yuraddu. Dan di antara doa-doa yang mana doa-doa di antara dua adzan-adzan dan qamat itu la yuraddu, tidak akan ditolak oleh Allah taala. Wa min ad-du'a'i al-waridi fi hadzal waqti Allahumma inni as'alukal afiyah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid din wa dunya wal akhirah. Ada yang mengatakan Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Waqad warada al-hathu bis sunnati ala hadha ad-du'a fi ghairi hadha al-waqti fa 'alayka bihi fa innahu min ajma'il ad'iyati wa afdaliha. Jarzidin, di antara doa-doa yang dianjurakan, di antara doa yang warid di dalam waktu ini, waktu antara adzan dan qamat tadi, apa? Nah, ini yang kita baca biasanya. Apa? Rabbu firli wali walidayya, Rabbu firli wali walidayya, sampai di 5 kali. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa sambungannya? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya. Han, jadi Pak, gawian-gawian yang kita lakukan ini nah memang dalam kitab ada. Memang ada dalam kitab, cuman kita
1: apa mau doa-doa ngintujat.
0: Sudah. Jadi wah ini Pak, jangan tapi mau. Siapa yang kita pahami, siapa yang kita kawama ambil manfaat, gawi itu aja sudah. Jangan tapi maharongi gawian-gawian kita nih, kadang-kadang disalahkan orang, kadang-kadang dipadahkan kadada dalilnya, marah aja kada papa ah, ayo hasil itu kada papa. Nah kemudian doa pang antara adzan lawan qamat nih, doa apa yang dianjurakan? Inna wa minna doa il waridi fi hadzal waqti, dan di antara doa yang warid pada ini waktu apa? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Memang handap doa nih baik, handap doa tapi mencakup sabarataan apa? Inni as'aluka Tuhan ulun minta al-afwa wal afiyah. Ya kah? Kesehatan, kesalamatan dunia lawan akhirat. Itu aja sudah. Simpel bener doa tu. Ulun Tuhannya hendak selamat di dunia, hendak selamat di negeri akhirat. Hendak selamat di dunia kayak apa caranya? Beri ulun kesehatan, beri ulun taufik hidayah. Wal mu'afatad daima fid dini wad dunya wal akhirah, minta lawan Tuhan. Wa qad waradal hasu fis sunnati ala hadzal du'a fi ghairi hadzal waqti, bahwasanya warid oleh anjuran, datang sebuah anjuran fis sunnati ala hadzal du'a, pada membaca ini doa fi ghairi hadzal waqti jarzidin, doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah, ini jesidin banyaki jam membaca selain daripada waktu ini. Nah itu bahasa Banjar yang paling nyaman. Coba lihat setiap malam Ramadan ini dibaca doa biasanya antara apa? Subhanal malikil ma'bud. Nah, al-khalifatul awal, khalifatul rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu an. Tuntung sebelum naik berdoa biasanya. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daima fid dini wal. Itu dibaca terus. Dan ini jersidin doa kada mesti dibaca imbah sembahyang imbah adzan aja kada. Waqad waradal hasu, dan ini dianjurakan fis sunnati ala hadzal doa fi ghairi hadzal waqti. Banyaki jersidin minta lawan Tuhan, minta apa? Afwa al afiyah. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat kita ni itu ja. Fa'alaika bihi, maka lazimilah atas engkau bihi dengan dia doa ini. Fa innahu min ajma'il ad'iyati wa afdaliha, bahwasanya doa yang Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah bid dunya wal akhirah itu adalah min ajma'il ad'iyati wa afdaliha. Jika bahasa Banjarnya, permintaan kita selamat di dunia akhirat ini pai tak kumpul di doa itu, tak kumpul. Kita ini kan banyak berisi doa, kadang-kadang kita kada bisa bahasa Arab lalu bahasa Banjar, padahal doa jisidin ada juga doa yang kita ini mencari doa tuh pai yang pina simpel-simpel aja. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inni nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabi. Tuhan, ulun meminta apa yang dipinta Nabi Muhammad. Mah nyamannya doa. Tuhan, ulun apa yang dipinta Nabi Muhammad yang baik, ulun minta juga. Dan Nabi Muhammad minta hindarakan, ulun minta ke itu juga. Dasar paling nyaman hidup itu, jaka bahasa Banjarnya, umpat orang aja doa. Tuhan, tengah malam bangun, ulun Tuhan naik apa yang dipinta guru, ulun minta ke itu juga. Kan nyaman bener hidup. Salah lah ini, kada salah pangulir. Tuhan, ulun meminta apa yang dipinta oleh guru, selesai. Iyalah.

0: Elah.
1: Nah,
0: simpel bener. Matinya

0: akan lawan kita.
1: Jur juga kapian tuh Jan. Joko mau nikam kada percaya lawan aku, siapa percaya lawan lagi kan gitu bahasanya. Tambahi lagi. Jadi julun minta izin nih, ulun kedua julun empat berdoa empat enam peng lawan ibu ada apa jen salah lah kuro julun kada salah jesitin ulun yakin Jepang doa pian tu kada yang kada baiknya julun kan, cuman jesitin apabila ikam kayak itu hakun kada sabar dulu tu pulang hakun kada sabar mun hakun sabar ayo aja kada apa-apa. Julun kedua yang ngaran anak empat nih hakun itu harus saya kita atau urusannya. Nah lah, jadi seperti itu. Simpel tentang malam do sembahyang tahajud kada kawa apa ai 4 rakaat, 2 rakaat barang. Tahajud tuh kada kawa 4 rakaat, 2 rakaat barang. Mun kada kawa 2 rakaat. Berdoa barang. Tapi doa ulun kada kabul pang ruwajar napa Maroko kalah. Jadi sudah ai berarti. Ada kawai ayo lah 2-0 ya Allah, itulah permainan kita kan ya kalau aja ya permainan tuh kada kawai dimasukkan ke dalam hatinya bahanu bisa menang bahanu bisa kalah itu aja, apabila masuk ke dalam hati sakit hati kita jadi menonton kalah menang kita menang keselamatan kalah keselamatan juga. Kenapa? Makan penting. Ngil. Di kamu kada makan lapar barut. Aku kadang-kadang hatanang di Stadion 17 Mei itu, babak kedua. Mahadang babak kedua, aku ke warung dulu. Nih amin nyo. Pacang lapar parut melapahi naham. Kalah nonton hanyut awak itu baik sudah.

salati awwalal waqti li haythu la yu'adhdhinu al mu'adhdhinu li kulli maktubatin illa waqad tawaddata wa hadarta fil masjid. Bermula ini suatu fasal yang mengisahkan tentang adab kita untuk menghadapi sembahyang fardu dan menghadapi sembahyang sunat. Wa alaika bil mubadarati bis salati awwalal waqti. Sayogianya lah, lazimilah atas engkau bil mubadarati untuk bersegera. Untuk apa? Untuk bersegera bis salati awwalal waqti, untuk sembahyang di awal waktu. Karena waktu kita sembahyang tiga, ada awal, ada pertengahan, ada akhir. Di sini wa alaika bil mubadarati bis salati awwalal waqti. Sayogianya buhan ikam jadi sidin. Untuk bersegera. Cakap bahasa bersegera tu bersiap-siap baik kita. Bersiap-siap sebelum waktu itu sampai. Bihaitsu la yu'adzinul mu'adzinu likulli maktubatin. Jisidin, sekira-kira si mu'adzin itu belum adzan lagi. Jaka bahasa Banjarnya, belum lagi adzan, kita sudah siap menghadangi sembahyang itu. Itulah bahasanya la yu'adzinul mu'adzinu likulli maktubatin. Sebelum adzannya muadzin itu, sebelum masuk waktu, kita sudah siap dengan waktu itu. Itu mubadarah maksudnya. Itu yang kita bersegera. Kenapa? Illa waqad tawaddata wa hadarta fil masjid. Jersidin, kecuali jangan sampai orang adzan itu ikam kadada di masjid. Kenapa? Sewaktu sebelum adzan, sebelum datangnya waktu itu, waqad dan sungguh tawaddata hal keadaan ikam. Hah? Kalau kita hendak membaca alaika bil mubadarati bis salati awwalal waqti awwalatu dharab zaman, namanya dalam ilmu nahunya waktu masa. Munqawa kita itu sebelum adzan, maksudnya sebelum masuk waktu sembahyang kita sudah siap menghadangi. Sebelum muadzin itu adzan, hal keadaan kita waqad tawaddata. Keadaan kita ini pai sudah berwudu. Wa hadarta fil masjid, dan kita sudah duduk di masjid. Masuk ke masjid tahiyatul masjid. Matinya di awal dina di kitab tadi nih. Di awal kita dilajari masuk ke masjid tahiyatul masjid kada. Nah, itu imba tahiyatul masjid ba apa kita duduk menghadangi hal keadaan kita waqad tawaddata. Kehendak aku jin ikam tu menghadangi duduk di masjid sudah sebelum waktu sampai, ikam sudah berwudu, ikam sudah hadir di masjid. Imbah orang azan membaca doa tadi, imbah membaca doa tadi lalu kita mengerjakan sembahyang sunat rawatib qabliyah zuhurnya, qabliyah asarnya, sunat asarnya, qabliyah maghribnya, qabliyah isyanya. Itu kehendak sidin tu, dan itu memang dianjurkan. Fa illam taf'al dzalik, nah jisidin mun ikam tu kada kawa jua, kada kawa jua. Kita kan disuruh pak inilah sebelum masuk waktu sudah di masjid beudu. Namun kada kawa pang jisidin fa illam taf'al dzalik fala aqalla min an ta'khudha bil isti'dad lis salati min hay min hina tasma'ul adhan. Nah jisidin mun kada kawa jua pang paling minimal fala aqalla tu sepaling minimal pang kaya pak kaina sambungannya minggu yang akan datang. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridha. Mudah-mudahan barakat kita berkumpulan ini, dosa kita, dosa mama abah kita, dosa keluarga kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal, lagi berberkat, dimatikan dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, qabul segala hajat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri ma'ana annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

pada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: abad perempat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, abad perempat bersama Ulun Rinda. Dasanak Menteri Haji dan Umroh Menhaj Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf meresmikan gedung baru asrama haji kelas 1 Banjarmasin di Kota Banjarbaru Jumat 10 Juli 2026 hari ini. Menhaj menyampaikan bahwa kehadiran gedung tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji sekaligus menjadi langkah awal pengembangan layanan terpadu gasan jemaah umroh di Kalimantan Selatan. Menurut Sidin, keberadaan gedung hanyar ini akan membuat pelayanan kepada jemaah haji menjadi jauh lebih baik. Namun Sidin menegaskan bahwa setelah pembangunan selesai, tantangan berikut adalah menjaga dan meningkatkan kualitas seluruh fasilitas yang ada. Dan Sidin menambahkan rencana pemerintah menjadikan asrama haji masyarakat sebagai one stop service bagi jemaah umroh. Calon jemaah dapat menginap mengikuti manasik hingga menyelesaikan proses keimigrasian di kawasan asrama sebelum langsung menuju bandara gasan berangkat ke Tanah Suci. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kemenhaj Provinsi Kalimantan Selatan Edi Khairani menjelaskan bahwa pembangunan dilaksanakan melalui skema SBSN tahun anggaran 2025 dengan fasilitas sebanyak 44 kamar yang mampu menampung hingga 176 jamaah. Demikian Habar Perempat Ulun Rinda, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang sering kali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.

0: Terima kasih dan salam berobat malam hari ini. Anda bisa mengikuti mini drama legenda Air Terjun Mandin Tangkaramin.
1: Mini drama radio dengan judul Legenda Air Terjun Mandin Tangkaramin. Naskah karya Rizky Anwari. Dengan pendukung cerita Bujang Aloy diperankan oleh Ibai. Bujang Kuratawan diperankan oleh Daud Maulana. Selamat mendengarkan.

0: di sebuah desa yang berada di wilayah Kalimantan Selatan, tepatnya di Desa Malinau. Hiduplah masyarakat yang menjunjung tinggi adat, kesopanan, dan kehormatan. Di desa itu, ada dua pemuda yang sangat dikenal oleh warga. Mereka adalah Bujang Aluy dan Bujang Kuratawan. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama berani, tetapi memiliki sifat yang sangat berbeda. Bujang Aluy dikenal tampan dan berasal dari keluarga kaya, tetapi dia sombong dan suka meremehkan orang lain. Sementara Bujang Kuratawan berasal dari keluarga sederhana, namun hatinya jujur, rendah hati, dan berani membela kebenaran. Dari pertemuan dua sifat yang bertolak belakang inilah lahir kisah legenda Mandin Tangkaramit.
1: Hei Kuratawan, lagi-lagi kau lewat depan rumahku. Apa kau sengaja ingin menunjukkan dirimu di hadapanku?
2: Aku hanya lewat seperti biasa. Jalan ini milik semua orang, bukan milik satu orang saja.
1: Alah, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau memang punya apa? Tapi sok tinggi hati.
2: Harta bukan ukuran harga diri, Aluy. Yang membuat seorang dihormati itu adalah sikapnya.
3: Ucapan Kuratawan membuat Aluy semakin kesal. Namun, Aluy yang penuh kesombongan tidak mau mendengar nasihat. Dia justru menyimpan amarah di dalam dada. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin panas dan sering diwarnai pertengkaran kecil.

0: waktu berlalu, suatu hari suasana desa menjadi gaduh. Seorang gadis hilang tanpa jejak. Warga panik, keluarga cemas, dan semua orang bertanya-tanya, siapa yang bertanggung jawab atas kejadian itu? Kabar pun menyebar dengan cepat. Banyak orang mencurigai Bujang Alui karena sikapnya yang keras dan sering membuat masalah.
1: Alui, aku datang bukan untuk bertengkar. Aku ingin mendengar penjelasanmu. Benarkah kau terlibat dalam hilangnya gadis itu?
2: Memangnya apa urusanmu? Aku tak perlu menjawab pertanyaanmu.
1: Kalau kau tidak bersalah, seharusnya kau bisa menjelaskan dengan tenang. Tapi jika kau diam, orang-orang akan semakin curiga.
2: Aku tidak takut pada siapapun. Kalau kau merasa yang paling benar, ketikan saja Imandin Tangkarami.
3: Tantangan itu diucapkan Alui dengan penuh emosi. Mandin Tangkaramin, yang saat itu sudah dikenal sebagai tempat yang sakral dan angker di antara warga desa, dijadikan lokasi untuk menyelesaikan persoalan mereka. Bagi Kuratawan, tantangan itu bukan soal harga diri semata, melainkan soal kebenaran yang harus ditegakkan.
0: Keesokan harinya, warga desa mulai berkumpul di sekitar jalur menuju air terjun. Mereka ingin tahu bagaimana akhir dari perselisihan dua pemuda itu. Udara di sekitar Mandin Tangkaramin terasa sejuk, tetapi hati para saksi justru tegang. Air mengalir deras, bebatuan tampak kokoh, dan suasana hutan menambah kesan misterius.
1: Alui, aku datang bukan untuk mencari kemenangan. Aku datang untuk menghentikan fitnah dan mengungkap kebenaran.
2: Kebenaran menurut siapa? Menurutmu? Aku sudah cukup mendengar omong kosongmu itu.
1: Kalau begitu, kita selesaikan di sini. Tapi ingat, kesombongan tidak akan membawa siapapun pada kebaikan.
2: Bicaramu itu terlalu banyak.

cepat, tenaga mereka kuat, dan suara benturan terdengar keras di antara gemuruh air terjun. Pertarungan itu berlangsung sengit. Bujang Aloy menyerang dengan nafsu dan kemarahan, sedangkan Bujang

0: kau memang licik, Kuratawan.
1: Aku tidak licik. Aku hanya tidak membiarkan amarah menguasai diriku.
0: Aku tidak akan kalah.
1: Kalau begitu, berhentilah meremehkan orang lain.
2: Pertarungan makin memanas. Namun, semakin lama tenaga Alois semakin habis. Kesombongannya membuat dia bertarung tanpa kendali. Sebaliknya, Kuratawan tetap fokus dan mampu membaca gerakan lawan. Akhirnya, Bujang Alois kalah dalam pertempuran itu dan tidak mampu lagi melanjutkan pertarungan.
3: Aku tidak menyangka. Aku bisa kalah ternyata.
1: Yang membuatmu kalah bukan hanya kekuatanmu, Alois. Yang membuatmu kalah adalah kesombonganmu sendiri.
3: Aku salah. Selama ini aku terlalu mengutamakan harga diri dan amarah.
2: Kematian Bujang Alois membuat keluarganya marah besar. Ayah Alois tidak terima anaknya tewas dalam pertarungan itu. Dia mengumpulkan keluarga dan para pengikutnya untuk membalas dendam kepada Bujang Kuratawan. Namun, rencana itu diketahui lebih dahulu oleh pihak Kuratawan.
1: Ayah, kita harus waspada. Keluarga Alois pasti akan datang malam ini.
2: Dengan kecerdikan dan keberanian, keluarga Kuratawan menyiapkan siasat. Mereka menyalakan obor dan menempatkannya di tempat yang dapat menipu lawan di tengah gelapnya malam. Saat rombongan keluarga Alois datang, mereka mengira jalannya aman. Tetapi sebenarnya mereka sedang menuju jebakan.
1: Sekarang, jangan biarkan mereka lolos.
4: Rombongan penyerang itu akhirnya terjatuh ke dasar sungai dan menghantam batu-batu tajam di bawah air terjun. Dari peristiwa tragis itu, mengalir darah yang kemudian membuat batu-batu di sekitar Mandin Tangkaramin tampak kemerahan. Itulah sebabnya masyarakat percaya bahwa warna merah pada bebatuan di sana berasal dari darah keluarga Bujang Alois.
2: Setelah semua kejadian itu, desa kembali tenang. Warga menyadari bahwa pertikaian, kesombongan, dan balas dendam hanya membawa kesengsaraan. Mandin Tangkaramin pun dikenang bukan hanya sebagai tempat yang indah, tetapi juga sebagai saksi sebuah legenda yang mengajarkan banyak pelajaran hidup.
1: Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua. Jangan mudah sombong, jangan mudah marah, dan jangan menyelesaikan masalah dengan kebencian.
3: Andai sejak awal aku mendengar nasihat dan bersikap rendah hati, mungkin semuanya tidak akan berakhir seperti ini.
2: Legenda Mandin Tangkaramin mengajarkan bahwa sifat sombong dapat menghancurkan diri sendiri. Sedangkan keberanian yang disertai kebijaksanaan akan membawa kebaikan. Kisah ini terus hidup di tengah masyarakat Kalimantan Selatan sebagai warisan budaya yang patut dijaga dan diceritakan kepada generasi berikutnya.

Tradisi ngalap berkah ialah tradisi umum yang datang dari berbagai suku atau daerah, termasuk juga suku atau daerah Banjar. Tradisi ngalap berkah sudah lama tertanam dalam keyakinan para santri, khususnya yang berada di pondok pesantren. Ngalap berkah berarti menambah kebaikan, mengambil keuntungan atau suatu keberkahan yang tentunya bisa didapatkan dengan berbagai macam cara yang baik,

Orang Banjar sendiri biasa mengenal tradisi ngalap berkah ini dengan sebutan Maambil Berkat. Di antaranya, Maambil Berakat orang soleh atau tuan guru seperti anak santri kepada kiainya. Maambil Berkat dengan ziarah kubur, Maambil Berkat dengan sisa makanan atau minuman orang soleh,

atau ngalap berkah juga dilakukan ketika kita berdagang, yang mana dalam dunia perdagangan harus dilakukan sebagaimana yang dianjurkan dalam agama, seperti jangan mengurangi timbangan, mengambil untung sekedarnya, dan yang terpenting ialah tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim.

lagu yang diberi judul Ajar Ike Bue dari Kalimantan Tengah ya, dan sangat berobat. Ya, kalau kita bicara tentang Kalimantan Tengah, ini memang merupakan provinsi terluas di Indonesia setelah Papua ya. Ibu kotanya Palangkaraya, dan ini kota Palangkaraya ini dikenal sebagai bumi tambun bunga ya. Wilayahnya itu luasnya 153.564,50 km persegi dan didominasi dengan kawasan hutan tropis, juga kaya sekali akan warisan budaya suku Dayak ya. Nah, boleh dibilang Palangkaraya ini merupakan paru-paru dunia yang dihuni juga oleh satwa endemik kayak binatang orang utan ya, dan juga ada sungai Baritonya yang panjang itu sekitar 900 km ya, sebagai urat nadi transportasi utamanya ya di daerah Kalimantan Tengah ini. Juga menjadi pusat pelestarian budaya suku Dayak yang terkenal dengan arsitektur tradisional rumah adat Betang ya, dan sangat berobat. Ya, kalau untuk kulinernya nih biasanya wisatawan juga sering ya mencari makanan-makanan khas, olahan ikan jelawat misalnya, atau juga kerupuk amplang Bahalap, atau kerajinan-kerajinan batik Bahalap ya. Ini untuk khas oleh-oleh biasanya dari daerah Kalimantan Tengah.

jangan kada ingat. Dangar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Rumah Lanting adalah rumah tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan dengan fondasi rakit mengapung terdiri dari susunan dari batang-batang pohon yang besar yang selalu oleng ketika dimainkan gelombang dari kapal-kapal yang hilir mudik di sungai. Rumah Lanting banyak terdapat di sepanjang sungai-sungai di Kalimantan. Kini Rumah Lanting menjadi kontroversial seiring penataan kota yang tidak berpihak pada penataan kawasan sungai. Lanting dianggap mengganggu pemandangan karena menimbulkan kesan jorok dan kumuh. Hingga kini Rumah Lanting masih bisa ditemui di perairan Sungai Martapura dan sungai-sungai di bagian dalam. Rumah Lanting itu tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi sekarang berkembang menjadi toko terapung. Di Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, di Muara Kuin Banjarmasin, dan di Muara Mantuil Banjarmasin, kini bertebaran toko terapung. Rumah portable yang bisa dipindah-pindahkan itu hingga kini masih berjaya di tengah gelombang modernisasi.

jangan kada ingat. Dangar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Barabun adalah sebuah proses dalam mengusir hama atau binatang atau serangga pengganggu atau perusak tanaman tanpa saling mata dan bunuh. Biasanya dilakukan pada waktu sore hingga menjelang matahari tenggelam dengan membuat api kecil sehingga menimbulkan asap pada sudut-sudut titik di sepanjang batas rumah sembari memamang atau melantunkan mantra bagi penganut kepercayaan Balian atau akan melantunkan ayat suci Al-Quran, salawat, dan doa jika muslim. Barabun juga digunakan oleh orang Dayak untuk mengusir gangguan makhluk halus, misalnya dengan membakar kayu nunang untuk mengusir hantuen atau kuyang. Dengan membakar kayu atau daun rabun, konon para makhluk halus ini tidak akan tahan mencium bau kayu atau daun rabun yang dibakar ini.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

malam, Abah Perompat bersama Lulun Rinda. Dasana, panitia khusus pansus DPRD Kalimantan Selatan terus mematangkan pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pengelolaan barang milik daerah. Regulasi tersebut dinilai penting gagasan memperkuat tata kelola aset daerah yang transparan, akuntabel, dan profesional. Pembahasan Raperda dipimpin Ketua Pansus Dirham Zain di ruang Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan. Dihadiri sejumlah perangkat daerah, gagasan menyempurnakan substansi aturan. Dirham Zain menyampaikan bahwa pembahasan Raperda kini telah memasuki tahapan akhir. Meskipun demikian, pansus masih akan menggelar satu kali rapat lanjutan sebelum regulasi dilanjutkan gagasan fasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri. Menurut Sidin, keberadaan Perda ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan aset yang baik akan memberikan manfaat sekaligus meningkatkan nilai ekonomi bagi pemerintah daerah. Sidin menjelaskan urgensi regulasi itu semakin meningkat sejak pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan berpindah dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Perpindahan yang itu dinilai berpotensi menimbulkan berbagai persoalan aset sehingga diperlukan payung hukum yang kuat. Irham menegaskan bahwa yang terpenting bukanlah jumlah perda yang dihasilkan, melainkan kualitas regulasi yang mampu menjawab kebutuhan daerah. Oleh karena itu, setiap materi dalam Raperda harus dibahas secara cermat, teliti, dan matang. Demikian Habar Perompat, Ulur Rinda, Salam Budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam perempat dimanapun pian berada. Senang bahagia sekali pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di Ragam Budaya Bacangkurah. Oke, babar pian, semoga selalu baik, sehat, bahagia bersama keluarga tercinta. Nah, malam hari ini ulun Rinda Rianti kada sorangan, tapi bersama Pak Nurholis Majid. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar pian?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Lawan jua selalu asisten ke pendamping.
1: Asisten kawan.
0: Bang Arif Rahman Hakim.
1: Apa kabar?
0: Waduh, lah untuk acara ini aja.
1: Bahaya banget pang wah ini. Bila sejenis pina parak banget.
0: Macam-macam kan sangkaan urang lah. Nah, malam hari ini kita bicara tentang kada batanam nyur. Dalam peribahasa Banjar. Tapi kalau menang cepat aja bang, milih menanam kangkung. Itu kan ada hubungannya pak. Nah, jadi peribahasa kada batanam nyur ini apa maksudnya? Karena kita akan panderakan lah. Pian anak-anak bergabung boleh karena di 0511 32 52602 atau di WhatsApp 0895 34 05 09 539 atau juga melalui live chat kita ya. Nah, apa gerang pian malam hari ini jadi mengangkat tema ini Pak Nurholis?
1: Ya, kada batanam nyur itu artinya orang yang kada meninggalkan sesuatu yang berjangka panjang. Karena kalau orang batanam nyur, orang kada memikirkan biasanya tuh apakah inya akan menikmati nyur itu atau kada.
0: Karena lawas.
1: Lawas. Apalagi bahari kada ada nyur hibrida yang 4 tahunan gitu.
0: Ada nang 1 tahun sudah tumbuh, tuh 1 sampai 3 tahun.
1: Bahari kan nyur kampung yang berpuluh tahun tinggi lah itu. Nah, kada batanam nyur tuh artinya mestinya lah di dalam setiap kesempatan itu atau dalam setiap pekerjaan kah atau di manakah kita berdiam, ada sesuatu yang bersifat jangka panjang tuh, ya jar bahasa sekarang nih legacy yang kita tinggalkan. Jadi bukan hanya untuk kita tetapi untuk apa namanya penerus kita, generasi berikutnya, di tempat pekerjaan kah, apa gerang yang ditinggalkan sidin selama sidin di sini, misalnya misalnya kepala, entah itu kepala kantornya atau kepala bidangnya segala macam, karena hanya membawahi anak buahnya, apa gerang yang ditinggalkan atau orang itu berada di kampung sebagai tokoh misalnya dikenal, apa gerang yang ditinggalkan sidin gasan kampung ini. Nah, kalau orang tuh kada meninggalkan apa-apa gitu, nah kada ada sesuatu yang diingat-ingat orang tentang apa yang diwariskan sidin, ya maka peribahasa ini menyindir kada batanam nyur. Jadi kada ada sesuatu yang ditinggalkan sidin untuk jangka panjang. Bayangkan kalau misalnya itu menimpa kepala daerah, waktu si anu tuh jadi kepala daerah, kira-kira apa yang ditinggalkannya aja? Orang mengingat-ingat lawas, suara mengingatkan apalah tuh orang, apalah pindah kada ada jerak. Nah, itu disindir dengan kada batanam nyur. Tapi kalau misalnya banyak banget yang ditinggalkan sidin, mau banyak banget, jadi orang kalau menunjuk itu nah ini. Kalau semuanya dalam bentuk fisik, bisa juga dalam bentuk kedisiplinan, bisa juga dalam bentuk pengetahuan, bisa juga dalam bentuk nilai-nilai apa segala macam. Mah dulu kami pengoler banar, sidin nih yang melajari kami disiplin misalnya, sidin yang melajari kami kantor ini selalu rapi misalnya. Nah, itu kan kada sesuai, kada selalu dalam dimensi fisik. Ada juga yang dalam bentuk non fisik. Nah, Ibu Anu dulu siapa dulu yang jadi capstar di sini?
0: Ibu Esa.
1: Ibu Retno kah?
0: Oh, Ibu Retno.
1: Retno. Ibu Retno dulu ulun ingat di sini betanaman benar sih Din. Iya kan. Anggrek apa segala macam. Nah, sini kan meninggalkan legacy tuh. Sesuatu bahwa kantor itu semestinya asri, nyaman dilihat, banyak kembang-kembangnya segala macam. Nah,
0: Ada nabi ingat tuh lah.
1: Kepsa sekarang kan ini meninggalkan anu ini meninggalkan UMKM ya kan, halaman sebagai apa namanya
0: wadah.
1: Nah, perjumpaan publik lah untuk orang mengenal RRI lebih luas, dan dari orang datang berkunjung ke sini lalu orang ingat dengan RRI, tahu dengan RRI. Nah, itu legacy-legacy itu. Tapi kalau misalnya kita sambat seseorang lalu orang kita mengingat-ingat, apalagi jabatannya ganal benar, misalnya gubernur kah, presiden misalnya. apalah yang ditinggalkan sidin lah kada daya. Nah, itu kebudayaan Banjar menyambatnya kada betanam nyur. Mestinya peribahasa ini memadahkan kepada kita semua bahwa mestinya kita meninggalkan sesuatu bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk hari akan datang. Nah, nyiur digunakan sebagai ilustrasinya, karena nyiur ini kada lain tanaman jangka pendek, ini tanaman jangka panjang. Kira-kira kayak itu.
0: Nah, dari apa yang Piat sampaikan tadi, kalau misalnya itulah banyak benar apa yang kita tinggalkan itu artinya kita berkebun lah.
1: Itu sangat luar biasa. Kebaikan kan, baik bagus benar. Sidin baik benar, sidin ramah benar, misalnya lah. Sidin selalu menegur kami. Ini tuh bukan yang fisik-fisik gitu. Tapi kalau misalnya sidin penyarikan, sidin pemamayan. Babilan yang dipindah jurangnya kan.
0: Artinya itu waripah hal-hal yang baik aja tuh lah yang diwariskan nilai yang ditinggal. Nah, umpamanya ada hal-hal yang buruk nanti ditinggalkan, orang justru mengingat itu tuh kayak apa, termasuk juga di sini tuh betanam apa nyiur buruk.
1: Karena diilustrasikan sebagai adalah, betanam nyiur bang lah. Kalau yang buruk-buruk justru memburubut nyiur nang ada.
0: Kayak apa Bang Arif?
1: Arif kayak apa temletnya?
2: Nah, sebelum kesana kan ini menarik buah nyiur lah. Kenapa mungkin pemilihannya nih buah nyiur. Nah, mungkin di Bromoji tadi nyiur ini besar banyak manfaatnya.
0: Iya, mulai dari akar sampai dari buah.
2: Sampai ke buah, sampai ke daun, sampai ke semuaan itu kan ada manfaatnya. Nah, habis itu juga nyiur ini tadi bujur, tanaman jangka panjang. Membahari itu orang menanam nyiur itu 5 tahunan lebih hanya maka berbuah, dan nyiur ya itu 50 tahun lebih juga tumbuhnya itu nah, jangka panjang. Tapi menarik sebujurnya nyiur ini kan tanaman yang dekat lawan orang Banjar. Orang Banjar itu salah satu selain bertanam benih, ini bertanam nyiur. Makanya misalkan orang Kandangan itu kan ada dodol. Nah, tempat Kandangan itu kan makanannya bersantan. Nah, itu kan menandakan bahwa kita nih bertanam nyiur. Hasil dari nyiur itu kemudian menjadi kuliner dan lain-lain. Di beberapa tempat juga orang Banjar ini kan bertanam nyiur, misalkan di Sumatera, Tembilahan, Jambi, Kuala Tungkal itu kan orang Banjar. Penghasil kopra terbesar itu kan dari wilayah situ kan orang Banjar. Wilayah pesisir Kalimantan Tengah yang bertanam nyiur, nyiur Bahaur itu kan banyak orang Banjar juga. Di Kaltim juga banyak orang Banjar. Nah, lu ada pengalaman ketika di Kaltim dahulu, ternyata nyiur itu kada hanya ditanam gesen inya. Ada ngarannya nyiur Tunggu Haul. Pernah lah Bang Majid dengar?
0: Tunggu Haul.
2: Tunggu Haul. Nyiur Tunggu Haul itu ketika si kuitannya mati, maka nyiur itu ditandai itu diwariskan gesan orang anaknya yang akan menghauli si kuitan. Nah, jadi menarik juga sejujurnya, karena itu tadi misalkan kuitan bertanam itu bertanam nyiur, itu dasar untuk yang
0: warisan lah,
2: kada hanya gesaninya tapi gesan menghidupi si keluarga anak, si keluarga yang keluarga besar buahnya. Jadi dan inya pun amal jariah inya menanam pun diingat sama orang yang menerima manfaat. Nah, mungkin itu tadi ya analoginya, misalkan kebaikan kita, misalkan kita menanam kebaikan akan diingat orang juga. Makanya itu menarik lah menurun bagi apa nyiur ini dari
1: dan Banjar ini dulunya lah, dulu benar itu adalah kebun-kebun nyiur di daerah Sungai Andai, lalu kemudian di apa tuh yang Museum Wasaka tuh, nah, itu kebun-kebun nyiur. Nih, nah dulu bahkan di situ ngarannya Kampung Parodan.
0: Parodan. Lain yang banjir tuh lain. Banjir tuh di mana?
1: Kampung Parodan, lalu kemudian dihiganya tuh Kampung Pelalaan. Kampung Parodan tuh orang memarut nyiur. Kebunnya tuh iya di daerah Sungai Andai itu. di situ kebunnya dulu itu ada man pandai besi, gesan mengolah perudan, gesan mengolah macam-macam untuk orang kebutuhan orang berkebun. Jadi Banjar ini dulu hibak pana pohonyur dulunya itulah. Karena itu mungkinlah peribahasa ini muncul mengambil nyiur itu sebagai ilustrasi. Karena kalau orang bertanam nyiur, ini memikirkan masa depan tuh. Semakin tinggi pohon nyiur lah, semakin menggambarkan bahwa kampung itu tuha. Bahkan di banyak tempat, bukan hanya di Banjar lah, di banyak tempat suku-suku lainnya anti banget orang menebang nyiur. Bali misalnya lah, bangunan itu kada boleh lebih tinggi daripada pohon nyiur. Nah, itu ada peraturannya. Nah, jadi untuk menggambarkan bahwa nyiur ini bahkan di buku Pram lah dipadahkan bahwa ciri khas orang Indonesia itu adalah bertanam nyiur. Jadi petani-petani dulu itu bertanam nyiur, baru kemudian ketika datang para pedagang, nyiur itu semakin hari semakin berkurang, yang menggambarkan bahwa kada ada lagi orang hendak menanam sesuatu yang bersifat jangka panjang tadi.
0: Tapi kalau orang ini yang nanamnya cari yang singkat-singkat aja, yang simpel-simpel ya.
1: Kalau yang simpel-simpel itu yang pendek-pendek itu fungsi batangnya kada kuat dimanfaatkan. Karena bahkan orang ada yang sengaja hendak yang tinggi karena orang ke depannya tuh hendak mengambil batangnya tadi. Batangnya. Jadi kalau sudah tinggi itu kan batangnya kalau digunakan ke semacam-macam.
0: Tapi bisalah yang wayah ini dengan tumbuhan kelapa yang waktunya singkat setahun tiga tahun itu kalau di apa kan dimasukkan dalam
1: hibrida itu sekarang
0: satu tahun sampai tiga tahun ya nggih sudah berbuah itu bisa masuk ke dalam kategori peribahasa
1: ya minimal lebih panjang daripada bertanam lombok
2: tapi kan ungkapan ini kan berarti muncul sudah sejak dahulu sebelum ada nyiur hibrida itu ada. Karena kan misalkan orang ungkapan-ungkapan tentang banih, misalkan lah bahari kada ada juga banih dua dah kita ini 3 bulan panen kan pasti yang banih lawas.
1: Ya kalaupun nyiur ini setahun, tapi ini kan tetap tanaman jangka panjang. Kada yang beda dengan sayur-sayuran yang setelah 3 tahun mati tanam lagi, lombok 3 bulan mati tanam lagi. Nyiur kalaupun setahun sudah berbuah, ini bisa sampai puluhan tahun kan dinikmati buahnya itu. Nah, itu maksudnya tadi itu bertanam sesuatu yang untuk jangka panjang.
0: Apalagi kalau memang tadi dilihat lah bahwa nyiur ini fungsinya tuh banyak banget, mulai dari akar sampai ke daun sampai ke buahnya semuanya terpakai. Jadi memang pas benar orang bahari ini peribahasa lagi lah ditanam makan. Nah ini kalau misalnya di zaman sekarang nih, kalau kita lihat itu dalam tadilah pekerjaan atau apapun itu harus meninggalkan legacy jarpian tadilah. Sekarang kan di zaman modern kayak ini orang tuh kadang begawi itu pindah-pindah singkat-singkat gitu. Kadang-kadang ada sempat bikin apa-apa gitu, meninggalkan apa-apa itu
1: kayak sependek kira-kira apapun bisa pang semestinya lah. Karena kan bahkan ada target-target sekarang 100 hari mau melakukan apa, 6 bulan mau melakukan apa, setahun mau melakukan apa. Nah ada kan target-target seperti itu, bahwa inya hendak melakukan perubahan-perubahan dan perubahan-perubahan yang jangka panjang itu diletakkannya dari sekarang. Jadi mungkinnya ini kalau cukup sebulan dua bulan pang, tapi pondasi-pondasinya sudah diletakkannya. Nah kalau ini diteruskan kawa, iya kan. Bukan sesuatu yang asal jadi program habis itu sudah hai misalnya. Kan banyak benar nih, kami sedih pang lah misalnya terkait pariwisata itu pendek-pendek, kada ada yang jangka panjang. Asal ada resmikan, habis diresmikan mati.
0: Sumur jago aja.
1: Bahkan kan hanya sekadar menuntaskan seremonialnya, setelah selesai seremonial selesai juga.
0: Harusnya berkelanjutan ketika ada PPL yang lain,
1: meletakkan sesuatu yang berjangka panjang dari itu. Mungkinlah kada tuntas dalam satu periode. Tapi kan ketika pondasinya sudah sangat kuat akan diteruskan oleh yang lain. Nah, itu.
0: Harusnya kayak itu, tapi kalau kita lihat faktanya
1: nah itu yang dikritik dalam peribahasa ini. Iya kan? kada betanam nyiur. Banyak orang rupanya yang kada betanam nyiur, kada meninggalkan apa-apa. Singgal awasan diam di kampung, ya kan? Diam di kampung nih sebagai warga nih. Orang betakut, apa yang ditinggalkan Sidin kesan kampung dulu? Oh, orangnya tuh tokoh, tokoh apalah? Apa yang ditinggalkan Sidin misalnya? Yeah. Nah, aja. Oke. Berarti kan banyak orang yang memilih sebagai orang biasa-biasa saja yang kada meninggalkan apa-apa, padahal manusia meninggalkan nama.
0: Iya. Nah, ya kan? Nama baik kan nama buruk. Bermanfaat kada itu lah.
1: Nah, kira-kira itu. Orang Banjar nih melalui perbahasa ini satu mengkritik dari itulah karena banyak ternyata orang yang kada betanam nyiur, kada meninggalkan legasi segala macam. Tapi sekaligus memotivasi juga bahwa orang Banjar semestinya meninggalkan sesuatu.
0: Iya.
1: Meninggalkan sesuatu yang bernilai positif, yang dari apapun, kenapa ini ambil nyur tadi itu, dari apapun ada manfaatnya.
0: Iya. Ya kan? Jadi sebenarnya ini kada aja orang-orang pejabat tertentu, tapi semua orang bisa
1: semua
0: lah.
1: Orang, ya. Diam di kampung misalnya, kalau waktu sekolah, ya, lawan kekawanan kita meninggalkan legasi apa, ya kan? Kada semesti besar-besar juga pang, kada selalu yang selalu mercusuar toh. Tapi kan ada sesuatu yang bernilai positif. Misalnya sesirkel kekawanan misalnya. Yalah, kalau kita kadada, kalau kita pindah, orang ingat lawan kita kadada lagi inyalah. Jakanya adinya nyarancak benar kini-kini-kini-kini hana. Nah, itu kan legasi juga sebenarnya.
2: Berarti kayak perilaku bersikap baik kalau.
1: Nah, perilaku kan bersikap baik, membawa nilai positif kan orang tuh, aura positif ya kalau. Tapi kalau aura kita negatif, ada kita orang kena perkelahian misalnya, ada kita menggibah misalnya itu aura negatif berat. Ya kan? Kalau ada kita orang bicara tentang pengetahuan misalnya, nah itu positif tuh. Ada sesuatu yang baik, yang baik, yang baik gitu lah. Nah itu ya dalam bahasa agama kan bermanfaat bagi dirinya, bagi lingkungannya. Nah, itu bertanam nyur tuh, tapi misalnya kada ada manfaatnya apa-apa orang.
0: Iya. Kalau bicara tentang manfaat, mungkin pastinya setiap orang ingin bisa bermanfaat bagi orang lain. Tapi kadang-kadang untuk peribahasa dan istilah ini sendiri itu kan jarang tuh didengar tuh. Tapi apalagi kekanak-kanak ini tahu lah dengan peribahasa ini.
1: Iya. Karena itu kan acara ini termasuk bahwa Nina ada peribahasa Banjar yang keren banget. Entah apa ngarannya, apakah yang dipikirkan orang Bahari lah sampai kawa melahirkan satu peribahasa ini. Nah, jadi kan tentu dengan penuh refleksi orang kada hanya asal sambat kan ketika ini keluar. Dan ini apa ngarannya, ya tadi mengkritik orang-orang yang kada memberikan
0: kada berguna,
1: bahkan termasuk lah termasuk kalau kita berada di perantauan. Nah, merantau kita itu orang betakun ikam betanam nyiur lah di sana. Nah, betanam nyiur tuh meninggalkan apa ikam di kampung orang. Atau ada orang yang merantau ke wadah kita, kalau hanya sekedar begawi ma apa mendapatkan duit lalu
0: kepentingan sendiri aja tuh.
1: Di luar itu kada betanam nyiur orang itu, kada betanam nyiur hanya bujur pernah ada, tapi karena ada sesuatu yang ditinggalkan.
0: Tidak ada kesan.
1: Apalagi sampai, nah termasuk yang jabatan-jabatan tadilah. Dua periode, tapi karena ada apa-apa. Itu karena betaran menyuruh.
2: Jadi sama lah Bang Majid, ungkapan nih lawannya, manusia mati meninggalkan nama tadi.
1: Iya, karena kan kalau betanam nyiur yang itu kan kebaikan itu kada selalu yang dalam bentuk mercusuar, tapi kebaikan-kebaikan yang
0: sikap
1: yang membawa nilai positif bagi yang lain tuh nah. Misalnya lah kada mesti berjabatan yang tinggi-tinggi. Misalnya di kantor misalnya lah ada OB. Antara OB terdahulu dengan OB sekarang berbeda. OB terdahulu kada sebersih ini aja, OB sekarang ini bersih banar aja. Terasa aja ruangan harum, ruangan
0: bersih
1: segala. Ini meninggalkan legasi tuh. Iya kan? Karena setelah inya kadada, orang kada menemukan lagi orang yang seperti itu. Darinya punya standar tersendiri tentang kebersihan. Nah, standar itulah legasi. Wah, kalau inya jadi buncu-buncu tuh nanti diperhatikannya jar. Kalau sekarang ya jangankan dibencu di tengah halaman ini ribet benar. Itu kan. Jadi kada mesti harus selalu dalam pucuk pimpinan semua orang dengan tugas dan fungsinya yang berbeda-beda itu semestinya memberikan legasi.
0: Iya. Nah. Jadi siapapun lah Bung Arif itu bisa melakukan inilah.
2: Iya.
0: Jadi bagaimana kita untuk melakukan segala sesuatu sebaik mungkin dan iya, bisa memberikan manfaat untuk orang lain.
2: Pokoknya ungkapan ini kan untuk semua orang. Iya. Sebenarnya tadi kan hanya pimpinan. Hmm. Yang paling penting itu kan kata Bung Majid biasanya investasi kebaikan kan.
1: Iya. Nah, di keluarga kayak itu juga. Iya. Kita kan karena kan di keluarga kita kada hanya sekadar misalnya sebagai kepala keluarga atau ibu rumah tangga yang mengayomi anak-anak, tapi kan ada anak kemanakan apa iya, segala iya, macam keluarga lainnya. Itu biasanya kalau kita bertanam nyur tadi itulah. Anak kemanakan dapat perhatian, Acil, Julak, Mama Rina segala macam dapat perhatian. Unya ramah wanerjar. Banyak orang kan kisah-kisah mainnya pas kawin lawan itu aja kada tahu lagi lawan keluarga aja. Nah ya, kan banyak banget itu tak cerita-cerita. Tapi misalnya kawin lawan itu nya luar biasa nya. Pokoknya kita kalau datang ke adahinya misalnya kada sempat panas burit langsung keluar banyu. Nah, yang
0: sederhana ya, artinya perilaku baik.
1: Tapi itu legacy-legacy kan. Yeah. Belum lagi orang melihat rumah. Ya kalau kalau rumah hambur kaut dengan rumah rapi misalnya,
0: beda.
1: Oh, beda. Dan orang bisa mencontoh juga. Bah, datang ke situ kita tersinggung jar. Rumahnya bersih bener ya, jawabanan rumah kita jar. Iya kan? Okay. Bahkan orang supan didatangi, didatangi ulun. Pian anu jangan datang ke ulun, jo ulun supan rumah ulun didatangi pian jar. Nah, ya kan contoh-contoh tuh yang menggerakkan orang untuk berubah. Ikem jangan datang ke WC-nya jar. Aduh, WC-nya jar. Ya kalau bisa tampas kita jar. Nah, tapi mau WC-nya jar kayak peguringannya.
0: Saking bersihnya
1: tuh. Ah, itu contoh-contoh legacy-legacy itu. Itu banyak dalam kehidupan sehari-hari. Rumah-rumah itu menjadi walaupun disebut pergunjingan lah, tapi pergunjingan yang bisa menjadi contoh. Kalau rumah kayak kapal pecah aja orang Banjar kan kapal pecah itu juga
0: tabur.
1: Karena itu cermin kan, cermin.
0: Dari diri kita juga kan.
1: Kada mesti yang gana-gana. Bahkan penampilan kita, inya tuh rapi banar ja. Aku mencontoh inya tuh ja rapi banar berpakaian ja. Kada pernahnya pakai baju yang kada besetrika.
0: Licin banget, lalat di kubur.
1: Selawar apa segala macam, sepatu mengkilat misalnya bersih. Ini kalau bokoredak misalnya, baju 4 hari kada berganti-ganti.
0: Bohapak ya.
1: Nah, itu legacy-legacy juga tuh, legacy-legacy kalau nya kita mencontohkan selalu ya yang baik-baik itu tanpa orang mengakui, ya tanpa orang mengakui orang bisa mencontoh kita.
0: Iya.
1: Tanpa orang mengakui. Gitu. Iyalah Arif.
0: Ini kalau kita lihat di lingkungan kita kayak apa Bung Arif? Memang apa rata-rata memang orang bisa memberikan manfaat bagi orang lain atau justru atau sebaliknya nih?
2: Tapi kan tergantung juga weh ini kan. Kondisinya kan sekarang ini kan mungkin apalah banyak hal yang berubah juga loh. Karena apalagi kayak misalkan orang itu membangun relasi dengan orang lain itu kan berdasarkan kepentingan. Kalau berdasarkan kepentingan kan istilahnya menanamnya ini kada menanam
0: bijak. Ada tulus lah, ada maksud soalnya di balik itu.
2: Iya. Misalkan kita nak apa? Ah ini udah dipikir ke orang ini ada sesuatu, ada udang di balik rempeyek.
1: Kalau ada kepentingan-kepentingan itu kada berlaku pang lah di dalam peribahasa lah, karena yang dicontohkan oleh peribahasa ini yang nothing tulus tadi, ya kan? Mau diapresiasi orang kah, kada kah, tetap
0: yang
1: aja
0: penting
1: baik.
0: Berbuat baik.
1: Tetap aja baik. Satu waktu kan itu akan memunculkan, akan memunculkan sesuatu. Bubuhan wali-wali itu kan dayanya hendak minta puji, alimnya segala. Tiba-tiba aja kan pas sudah sidin kada muncul karomahnya gitu. Nah, itu juga orang baik itu juga. Jadi kalau orang itu baik lah pas inya kereda, nah
0: berasa
1: ya. Maksudnya kereda berasanya itu ada lagu Romeo Ramanya terbayang lah
2: hilangan kan.
1: Kalau inya kereda baru terasa. Nah itu tuh.
0: Tapi untuk memutar lagu itu kan mungkin
1: kawan-kawan segala macam kan
0: terjadi. Baik nih ada anak bergabung kita coba menyapa dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya dari?
3: Burinda.
0: Iya dari?
3: Dari Arifin Nur Asumbi.
0: Pak Arifin, baik silakan. Baru. Silakan Pak.
3: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Mu'arif. Tuan mendengarkan mulai jam 9 seperempat tadi.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Gih.
3: Jadi masalah bertanam nyior nih Pala. Bagus kan secara peribahasa Banjar ini bagus. Banyak peribahasa yang pian angkat hari ini bagus kan untuk disosialisasikan. Tapi ulun ini pengalaman bukan ulun lang, ya adalah orang tua lah istilahnya kan. Setelah Sidin meninggal, Sidin kan salah satu tokoh pejabat pensiun, tokoh pejabat di provinsi lah. Habis itu pensiun. Apa ulun kan banyak pensiun. Sidin tuh keturunan Kelampayan juga, keturunan so, buyut dari yang di Marabahan itu. Nah Sidin tuh kan setelah pensiun kan, oh jadi orang kedua di salah satu kementerian yang bermitra dengan RRI zaman bahari yang dibubarkan Gus Dur. Habis itu mendirikan Universitas Islam Kalimantan, salah satu pendiri. Karena kan tuh marabahan-marabahan yang anunya tuh. Nah, habis itu setelah Sidin meninggal nih, sampai tahun 2011 nih, dalam buku-buku wisuda tuh digantinya oleh bubuhan yang sekarang menguasai UNISKA itu, walaupun masih ada Jawa terkait keluarga-keluarga yayasan. Jadi mohon maaf aja Bang, pas ulun telusuri-telusuri jar ayah ada keluarga yang menghapus tuh bukan intelektual di yang ulun kuliah dulu juga. Pian kena mendalam sini ulun koler menyambut kena tambur kena. Jadi dihapusnya dihapusnya salah satu jasa Abu Hulun itu pendiri fakultas pertanian prodi peternakan di Banjarbaru. Dulu kan tahun 80-an 82 tuh berdiri 82 itu harus ada fakultas eksakta. Jadi tahun 2000 berapa kan 2020-an dihapus dalam buku wisuda tuh nama-nama yang digantinya. Dan itu waktu era-era nang gubernur nang OTT itu kan rasanya enggak sama. Gubernurnya itu diganti. Nah, jadi kedetel kita dakatan. Jadi sedangkan ulun ini sebagai ulun penulis kan hendak menggugat-gugat karena ulun kan cukup dikenal aja, tapi tadu sagin damat ulun ngejar kakak ulun kan biar itu jadi amal jari haba ulun. Nah, tapi yang kasacara orang yang kada tahu untuk sejarah-sejarah tadi itu kan datang supaya suka dikenalkan supaya itu itu tuh bagaimana menurut pendapat pian kaitan nih yang pian berdua nih. Itu aja. Yang dihapus tuh dari sejarah itu berarti baik kebaikan ya. Terima kasih banyak. Bu, Pak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin Nur Hasbiri Banjarbaru. Silakan bisa langsung pian tanggapi.
1: Sejarah ini memang ditulis penguasa Bang lah. Sejarah ini iya kalau ya. Dan kadang-kadang penguasa ini sekehendak hati merubah sejarah. Nah, padahal semestinya sejarah itu ditulis dengan jujur, dengan sebenar-benarnya. Nah, karena dari sejarah itu kita dapat menimba pelajaran, pengalaman. Nah, kalau ada sejarah yang kada sesuai itu ditulis saja menurut ulun. Ditulis sehingga ada pembanding.
2: Versi lah.
1: Ada pembanding. Karena siapa yang menulis, dialah yang akan diingat. Kalau inya kada menulis, inya akan dilupakan oleh sejarah. Ditulis. Ditulis. Bahkan kalau perlu diseminarkan, diseminasikan tulisan itu. Tulis dalam bentuk bukunya. Jadi biar orang lain tahu gitu nah. Pada satu waktu lah, pada satu waktu kalau tulisan-tulisan itu berisi kebenaran-kebenaran, ini akan terungkap dengan sendirinya. Dulu kan waktu zaman Orde Baru, betapa kuatnya Orde Baru itu kada menulis tentang Soekarno. Tapi orang ini kan besar banar nih, 10 tahun namanya kada boleh ditulis oleh berbagai media. Tapi kan kada kawa juga, jebol juga, ditulis akhirnya kan. Ditulis. Walaupun sekarang nih algoritma ketika ketik Soekarno, algoritma memandangkan banyak jeleknya daripada baiknya. Tentang Sidin kawin apa segala macam. Nah, cuman itu tadi siapa yang menulis, dia yang akan memberi benang merah daripada sejarah itu. Jadi tulis.
0: Jadi tulis aja lah.
1: Tulis. Jadi, sebagai bentuk sebagai perlawanan satu, karena penting juga bagi bukan hanya UNISKA, ULM gen gitu juga. Banyak mana pendiri-pendirinya yang ada ditulis lagi itu kan. Kosek Bank segala macam tuh, dan kawan-kawannya orang-orang Tionghoa yang mendirikan ULM itu hampir-hampir kada diingat lagi sebagai orang yang pertama kali berjasa mendirikan ULM. Buurunannya dengan kawan-kawannya mendirikan ULM, tapi dalam pengawarannya. Disnatalis diundang nggak ada keluarga-keluarga yang mendirikan ULM itu. Nah, kalau itu kada pernah diingat-ingat lagi, kita sebenarnya melupakan orang yang
0: bersejarah,
1: berjuang sedemikian rupa. Itu.
0: Iya.
1: Tulis saja menurut tulis.
2: Ya, iya. Bujur. Karena kan bujur aja Bang Majid loh, karena misalkan sejarah itu selalu dimiliki oleh pemenang lah. Mm-hmm. Nah kan, tapi kan sebenarnya ada misalkan sejarah orang-orang yang kalah dalam versi lain kan untuk melawan sejarah para pemenang. Tapi paling penting tadi menuliskan itu dasar bujur harus ditulis, karena biar ada versi-versi
1: ya, versi
2: yang versi. Yang mengambil kesimpulan biarlah orang lain mengambil kesimpulan. Mm-hmm. Tapi iya, kita menawarkan versi yang lain. Karena gini, kalau misalkan kada ditulis, sejarah itu hilang.
0: Iya.
2: Jangankan sejarah yang besar loh, orang misalkan di kampung itu lah, orang kada ingat lagi siapa pendiri kampung. Karena orang kada pernah menceritakan, gak ada tulisannya. Kalau udah ke generasi kedua, ketiga, nah itu sudah ketiga, iya, keempat tuh udah
0: mulai hilang. Lah,
1: kami nulis buku loh, Arif, kan beberapa buku sejarah kan kami tulis. Tionghoa Banjar kami tulis. Nah itu banyak mana tuh mengungkap yang sebenarnya kada diungkap orang. Nah sekarang 500 tahun Banjarmasin kami nulis loh, Arif. Itu tebal mana bukunya 800-an halaman. Jadi harus kita tulis biar orang lain tahu. Karena ada banyak tokoh yang berkontribusi terhadap Banjarmasin. Kalau ini kada
0: ditulis itu orang kada tahu lah.
1: Seorang-orang yang berkontribusi ini wali kota Barataan gitu. Ada banyak masyarakat yang berkontribusi. Ada banyak tokoh. Tokohnya semua bidang lagi.
0: Iya. Jadi ditulis aja lah.
1: Tulis.
0: Jadi masuk nih dalam peribahasa inilah.
1: Iya. Supaya tahu bahwa siapa yang bertanam nyiur.
0: Iya,
1: kan.
0: Baik, mungkin kita jeda dulu sebentar. Setelah ini akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita di Ragam Budaya Bacakura.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Suara Budaya Banjar. Ya, terima kasih dan sarang perompet yang masih bersama kami di kesempatan malam hari ini di Ragam Budaya Bacangkura. Kita masih bicara tentang peribahasa Banjar Kada Batanam Nyur ya. Silakan bagi dan sarang perompet yang ingin bergabung malam hari ini di 0511-325-2602 atau di WhatsApp 0895-3405-0939 atau juga melalui live chat kita ya, boleh. Dan tadi sudah ada Pak Arifin Nur Hasbi dari Banjarbaru yang bertanya dan juga tadi sudah ditanggapi oleh Pak Nurholis dan Bang Arif ya. Kita tunggu lagi yang lain. Kita masih punya waktu kurang lebih

0: Jadi misalnya lah Rami main Doom misalnya, dulu kan main Doom belum masuk olahraga kan seperti sekarang ini, main Doom. Kami bawa main bolaan, ya begitu main bolaan nyaman sehat, ya Allah. Nah, ampihan buah main Doom main bola gitu nah. Nah kita kan kita kawa gitu nah, walaupun masih kekanakan misalnya kawa. Memberi pengaruh bagi kawan-kawan kita itu meninggalkan legasi juga. Pas kita kan ada orang ingat benar.
1: Tukang bawainya.
0: Iya, tukang bawai misalnya, tapi membawainya nang kebaikan-kebaikan positif, terus misalnya.
1: Ya, kalau ini tantang hal-hal kebaikan ini kan kadang-kadang harus kita tanamkan dulu dalam keluarga kecil kita. Karena mungkin dari kebiasaan itu lalu bisa membawa ke lingkungan sekitar.
0: Membawa rajin ke perpustakaan misalnya, itu kekanakan-kanakan juga lah. Siapa di antara kekawanan itu yang ketujuh membawa ke perpustakaan misalnya itu.
2: Kalau era sekarang mungkin bisa jadi konten kreator ya bisa, kan mengedukasi orang lewat media sosial
0: dan lain-lain kan mungkin bisa,
1: banyak cara sebenarnya.
0: Membuat postingan-postingan yang bernada positif, ya kalau ada yang bernada negatif, permusuhan apa segala macam itu ada toh, tapi membawa kepada sesuatu yang meninggalkan manfaat, nah, bisa juga seperti itu.
1: Jadi memang harus dilatih mulai halus hal-hal yang baik yang kayak gitu. Karena sudah ada tuh kadang kaset itu susah untuk membentuk.
0: Semua yang baik-baik itu dilatih dari halus. Karena kalau kada dilatih kejujuran itu, bahkan mengambil keputusan itu harus dilatih mulai lagi halus. Tapi kalau misalnya selalu mengambil keputusan itu diserahkan kepada kuitan, kepada kakak, anak tuh sampai tua kan bisa mengambil keputusan. Mak ulun baju apa? Serah mama aja baju apa kah? Nah, mama tuh yang mengambil keputusan tuh. Tapi kalau misalnya suruh ingin menentukan hendak baju apa, itu melatihnya tuh. Melatihinya. Kau tahu nah anak baju apa nah, terserah mama aja. Jangan
1: kami menentukan.
0: Kami menentukan misalnya. Atau ada opsi bawa tiga nih kamu hendak yang mana? Nah, itu ambil keputusan juga ya kan? Nah, itu harus diajari mulai dari mulai dari lagi halus.
2: Tapi ini beridalah kada batanam nyiur ini kan kada mengenal usia. Misalnya orang berbuat baik itu kan bukan peribahasa ini bukan diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah tua, tapi kan untuk semua orang. Bahkan misalkan sekarang anak muda ya banyak, apalagi komunitas-komunitas itu rata-rata anak muda yang melakukan gerakan-gerakan kan anak muda. Nah itu buahnya bertanam nyiur juga.
0: Iya, ada komunitas yang bagus-bagus lah, misalnya apa tuh baca atau apa yang membaca itu lain yang singkatannya karena bagus selalu tuh gembel misalnya iya kan gerakan belajar pada gembelnya menyambat itu anak muda tuh anak muda
1: bahkannya
0: lalu kemudian ada yang komunitas-komunitas literasi anak banyak. Muda ini bisa menggerakkan kekawanannya. Kelompok-kelompok belajar bersama sekarang banyak mana anak muda. Tapi itu pasti itu hanya 1-2 orang aja tuh yang menjadi penggagasnya. Lalu kemudian membawa yang lain. Atau ada satu orang yang menjadi contoh. Kenapa lah kawan kita ini tidak terpintar pada kita? Masih bertakun kan? Kenapa kamu jadi pintar pada? Oh, kami ada ini kelompok belajar bersama 4 tuh kita tuh. Olahraga kayak itu juga. Olahraga tuh pastinya berkelompok. Nah sekarang di Banjarmasin sudah semakin giat lah. Nah tinggal pemerintah kalau hendak meninggalkan legasi, nah kira-kira legasi seperti apa? Mumpung memiliki kemampuan membuat kebijakan, buat stadion olahraga, buat taman bermain, buat perpustakaan, buat balai budaya, itu kan apa namanya tempat-tempat yang menumbuhkan kebaikan-kebaikan. Nah itu bisa dilakukan oleh mumpung menjadi wali kota, mumpung menjadi gubernur.
1: Jangan aja mumpung nangger baik lah.
0: Kalau misalnya jadi kepala daerah mumpungnya tugasan memperkaya diri sendiri, itu kada bertanam nyiur, itu memburu-buru nyiur orang, ya kan?
2: Tapi Bang Wajid, kalau misalkan pemerintah, karenanya pemerintah lah mulai gedung, habis itu dengaran-dengarannya bang ya pak.
0: Nah itu
1: supaya anu

0: betapa seniornya
1: abadi. Kan sekarang orang bina salah-salah kaprah pang lah, sudahlah. Okay. Semestinya nama-nama itu yang sudah meninggal, lalu kemudian dibahas bersama-sama di DPR, ya kan, dengan kriteria tertentu baru diputuskan. Terkecuali jalan itu inya seorang membangun, tapi kalau jalan itu duit rakyat misalkan, boleh sekehendak ngaran kuitan seorang, siapa garang kuitan seorang jasanya dibandingkan dengan pahlawan-pahlawan sebanding kada nama gedung misalnya. Nah, sebaiknya tuh ya itu sudah ada aturannya kok, undang-undang ada, peraturannya sudah ada, mekanismenya itu ajukan ke DPR, DPR kena yang membicarakannya. Nah, lalu kemudian dibahas, diseminarkan, didiskusikan, layak kada namanya tuh diabadikan. Nah, kalau sudah layak menurut orang itu bagian dari penghargaan. Kada mesti tokoh itu harus jadi pahlawan. Kita bisa mengenang inya dengan memberi nama tempat-tempat tadi tuh. Nah, itu di UIN misalnya itu ada tokoh Pak Alpani Daud yang sangat terkenal pemikirannya tentang apa namanya, orang Banjar lah. Itu diabadikan menjadi aula, menjadi auditorium. Auditorium Alpani Daud. Nah, itu.
0: Nah, kalau misalnya kayak perusahaan-perusahaan besar, nah, ini kayak apa supaya bisa meninggalkan legacy? Jangan malah nang apa perusahaan tambang malah lubang-lubang besar.
1: Kamis malam itu Mbak Rinda berkunjung ke Sidomuncul. Itu arealnya 38 hektar. Lalu kemudian yang masih manual pengerjaannya itu dikerjakan oleh 3.000 orang lebih. Tapi ada juga yang sudah robotik lah. Lalu kemudian ada tanam-tanaman yang diabadikannya, bahan-bahan Sidomuncul di areal 3 hektar. Dan sebulan lebih dari 4.000 orang datang berkunjung untuk belajar tentang kenapa Sidomuncul bertahan
0: sampai sekarang.
1: Sejak tahun 42, lalu kemudian di Semarang tuh tahun 51, bertahan sampai sekarang dengan perusahaan dengan produk yang dibeli oleh lebih dari 30 negara. Yang paling banyak membeli ternyata Rifai Thailand sama Nigeria. Bahkan di dua negara itu inya berisi kantor perwakilan Sidomuncul. Nah, itu perusahaan-perusahaan yang meninggalkan legacy sangat luar biasa. Pendiri-pendirinya sudah kadada lagi. Ini sudah dalam bentuk TBK kan, sudah go public inya, sudah banyak sudah pemiliknya, meninggalkan sesuatu lah. Kalau tambang itu kan meninggalkan kehancuran, banjir apa segala macam itu tadi tuh kada
0: bermanfaat nyur, bagi lingkungan.
1: Memburubut nyur, memburubut nyur, banjir. Nah, itu semestinya perusahaan-perusahaan itu ya sama tadi itulah, meninggalkan legacy yang bermanfaat bagi banyak orang.
0: Ya, itu bisa mungkin hanya hitungan aja lah yang bisa benar-benar meninggalkan legacy yang ini bagi masyarakat sekarang ini. Nah, kayak apa ini lah, mau maksud apa yang perlu kita lakukan?
1: Ada aja kok di wadah kita nih lah perusahaan-perusahaan yang meninggalkan apa namanya sesuatu yang baik-baik dari itu, sasirangan misalnya kan, dari sedikit hanya beberapa kerajinan rumah tangga sekarang sudah tersebar luas. Itu legacy juga tuh, dan apa namanya, termasuk sasirangan-sasirangan pewarna alam. Hanya ada kok tokoh-tokohnya yang lalu setiap hari itu melajari orang terus, dihonori orang, kakada jari sidin terus
0: pokoknya itu, bisa memberikan manfaat gitulah buat orang lain.
1: Ada kok juga yang kaitu-kaitu tuh.
2: Kayak guru ngaji.
1: Guru mengaji. Ya kalau di kampung-kampung tuh. Dulu kami kada kau memberi honor, membawa minyak gas saja ke wadah. Iya, kalau di kampung-kampung kan memberi guru mengaji dengan memberi minyak gas. Minyak gas itu gasannya, gasan kita-kita juga mengajian, karena dulu kan pakai
0: lampu teplok.
1: Pakai lampu teplok mengajian kan. Nah, kada gasan sidin juga itu. Guru-guru agama itu banyak mana sampai hari inilah. Nah, tapi kemudian penghargaan terhadap bubuhan sidin itu nah rendah banar. Termasuk guru-guru honorer itu kalau melajari orang yang di 3T kajar sekarang ya kalau mau berkiprah sedemikian rupa di daerah-daerah seperti itu. Sini Betaram nyur bertahan tuh. Iya kan? Dan tanpa disadari Sidin membangun negeri ini sebenarnya. Ya pada akhirnya Tuhan juga kayaknya akan menunjukkan lah. Ya, kalau dalam
0: nothing tulus tadi jar-jar.
1: Dalam agama itu kan sesuatu yang kita anggap ganal belum tentu ganal di mata Tuhan. Ya kalau sesuatu yang kita anggap halus bisa jadi ganal di mata Tuhan. Ya kan? Melajari orang mengaji kelihatannya halus aja.
0: Ya kan? Jadi tergantung niat dan keikhlasannya
1: gitu. Tapi di mata Tuhan bisa ganal benar tuh. Tapi membangun stadion olahraga nang megah benar, ganal di mata kita belum tentu ganal di mata Tuhan. Ya kalau jangan-jangan halus karena di dalamnya ada korupsi misalnya.
0: Oh itu tumbang langsung nyurnya.
1: Peluang-peluang tuh diciptakan justru gasan mencari wadah korupsi misalnya ya kan. Wow, kesahnya aja bang, membangun jalan, membangun jembatan, membangun apa segala macam. Intinya hendak minta 10% juga misalnya. Nah itu
0: kan ada kasus-kasusnya yang lagi rame nih lah.
1: Itu karena kada bertanam nyur tuh sebenarnya mencari peluang
0: misalnya
1: korupsi, memberebut nyur. Jadi kada mesti itu. Mesti. Nanti tulis aja kita siaran nih ya juga. Kita menjelaskan kiri mungkin ada orang yang terinspirasi. Bisa jadi itu bagian dari Betaram Nyur kita.
2: Jadi apa akhirat Betaram
0: Nyurnya. Iya, kita sudah di penghujung waktu. Mungkin kesimpulan nih, Bu Arif dulu kah?
1: Arif aja gitu.
0: Oh, Arif aja.
2: Kesimpulannya Jar. Kapan atau peribahasa kita kan pada hari ini kan menceritakan tentang kada Betaram Nyur. Nah, ini kan menyinggung gasan orang-orang yang mana hidupnya tuh kada bermanfaat dan kada ada yang di
1: kada meninggalkan. Ya,
2: kada meninggalkan lah
1: atau meninggalkan sesuatu.
2: Meninggalkan sesuatu ya, orang kada ada kesannya lalu lah terhadap inya. Makanya kan dari sini kita belajar bahwa hidup tuh jar bermanfaat itu harus banyak manfaatnya. Nah, kalau misalkan kada dilihat di dunia, di akhirat barang kena dilihat.
1: Mudah-mudahan gitu lah. Iya, urusan Tuhan sudah itu ya. Pokoknya kita berbuat baik ya.
0: Iya. Baik, mudah-mudahan di sisa waktu umur kita nih lah. Kita kada tahu usia. Pokoknya berbuat baik aja. Dan menarik sekali perbincangan kita malam hari ini. Insya Allah ada manfaatnya lah. Bagaimana kita bisa bertanam nyur nih lah. Memberikan manfaat bagi orang lain dalam kebaikan. Baik, terima kasih Bung Majid, Bung Arif, juga Anda dan Sarang Perompet yang sudah bersama kami di kesempatan malam hari ini di Ragam Budaya Bacang Kurah. Ulun Rindaryanti undur pamit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yeah.

Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: Lamun di luar negeri, ada sauna. Urang Banjar dari Bahari sudah punya caranya sorang. Ngarannya Batimung. Batimung ini tradisi lawas nang biasa dilakukan sabalum acara penting, kayak pernikahan. Biasanya pengantin duduk di dalam kurungan kain, lalu di bawahnya ada banyu panas nang dicampur daun-daunan lawan rempah nang harum. Uapnya naik, menyelimuti awak. Harumnya khas, campuran daun sarai, pandan, limau purut, sampai akar-akaran pilihan. Awak jadi hangat, paluh keluar daras. Tapi, Batimung kada cuma gasan pengantin haja. Dari Bahari, Batimung dipercaya menyihatkan awak, melancarkan peredaran darah, membersihkan pori-pori, sampai mengobati urang nang takana wisa. Rasanya hangat sampai ke tulang. Habis Batimung, kulit terasa halus, badan jadi segar, awak berasa hampul, pikiran pun tenang. Selain manfaat kesehatan, Batimung jua baisian makna simbolis. Membuang racun, membersihkan diri lahir batin, siap menyambut babak baru dalam hidup. Tradisi ini masih dilestariakan sampai wayah ini. Di kampung-kampung, bahkan sudah ada spa modern nang mengangkat Batimung jadi perawatan khas Banjar. Jadi, mun pian handak sehat sekaligus merasakan warisan budaya Banjar nang masih diamalkan urang Banjar, bisa mencobai sauna tradisional nang sudah ada Matan Bahari.
1: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Iya, dasar berobat saat kesabaran kita disepelekan ya. Mungkin kita bisa mengingat bahwa ini bukan sebuah tanda kelemahan diri kita, tapi adalah batas ketulusan kita ya. Dan seseorang yang menyia-nyiakan kesabaran yang kita miliki itu tidak layak lagi mendapatkan tempat mungkin ya. Jadi kita harus bisa menghargai diri kita dan biarkan waktu yang akan membuktikan bahwa mereka nantinya pasti akan menyesal gitu ya. Ya, ketika kesabaran kita diabaikan, itulah mungkin cara Allah menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berharga. Dan mungkin ya sebaiknya kita tidak membuang ketulusan kita kepada orang yang memang tidak tahu cara menghargai diri kita ya. Ya mungkin itu sekilas makna di balik lagu Tekte Ati ya, dari Risa Milen yang kita nikmati dalam irama keroncong di kesempatan malam hari ini melalui siaran Pro 4 Suara Budaya Banjar.

apakah Anda sering sakit punggung? Bahkan bentuk punggung Anda tidak normal. Itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada tiga jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung dan bengkok ke depan. Kyphosis, biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya tiga kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.

Dalam budaya Banjar, transaksi jual-beli bukan sekedar soal barang dan uang. Ada dua kata yang sangat penting, tukar dan jual. Ketika penjual menyebut harga, pembeli akan membayar dan menjawab dengan tukarlah, yang berarti lebih dari sekedar pertukaran barang. Ini adalah simbol kebersamaan dan saling menghormati dalam masyarakat Banjar. Tukar mencerminkan semangat gotong royong, di mana kedua pihak bernegosiasi dengan adil. Semangat ini menjadi hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Sedangkan jual bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang kejujuran dan integritas penjual dalam memberikan informasi dan menjaga kualitas barang. Tukar dan jual bukan sekedar kata, tapi sebuah tradisi orang Banjar dengan nilai sosial yang terkandung dalam setiap transaksi. Masyarakat Banjar percaya bahwa jual-beli harus mempererat hubungan, bukan sekedar urusan ekonomi.

menikmati lagu-lagu berirama keroncong malam hari ini. Ya mungkin sudah terlalu lama kita tidak mendengarkan lagu-lagu keroncong ya. Kalau kita bicara tentang musik keroncong, ini memang merupakan perpaduan budaya barat dan timur yang bermula di Kampung Tugu, Jakarta pada abad ke-17 ya. Irama khasnya ini berasal dari bunyi alat musik dawai kecil yang menyerupai ukulele atau dikenal sebagai cak dan cuk ya, yang menghasilkan bunyi krong dan crong ya. Ini dipadukan dengan biola dan juga selo. Nah, sejarah perkembangan irama keroncong sendiri ini ada beberapa fase sebenarnya ya. Ada keroncong tempo dulu. Nah, ini di tahun 1880 sampai 1920. Jadi bermula dari tradisi musik Moresco yang dibawa oleh bangsa Portugis. Musik ini sendiri awalnya itu dimainkan oleh para budak dan opsir Portugis. Perlahan kemudian jenis musik ini menyebar ke kalangan masyarakat Indo-Eropa kelas bawah dan kemudian dipadukan dengan syair berbahasa Melayu ya. Nah, kemudian ada keroncong abadi yang berkembang di tahun 1920 sampai 1940. Jadi masa ini ditandai dengan sampainya irama keroncong ke Surakarta Solo yang kemudian berkembang pesat dan bergeser menjadi musik bernada lebih lembut. Kemudian irama ini menjadi sangat populer sampai masa pendudukan Jepang. Di masa keroncong menjadi satu-satunya jenis musik barat yang diizinkan diputar di radio. Nah, tokoh legendaris seperti Gesang itu mulai dikenal pada era ini berkat lagu ciptaannya yang berjudul Bengawan Solo. Dilanjutkan dengan keroncong modern dari tahun 1945 sampai sekarang ya. Jadi pada fase modern, musik keroncong ini mulai membaur dengan berbagai genre lain ya, seperti pop, kemudian rock dan campur sari. Tokoh seperti Waljina membawa warna baru dalam musik yang dikenal melalui improvisasi, cengkok, dan juga alat musik yang lebih beragam.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

keroncong dengan judul Jembatan Merah yang diciptakan oleh Gesang. Ini menceritakan tentang perpisahan sepasang kekasih ya, di mana sang wanitanya itu harus melepas kepergian kekasih hatinya di medan pertempuran. Ya, ketika itu pada masa perang kemerdekaan di Surabaya ya. Jadi Jembatan Merah ini yang menjadi saksi bisu penantian seorang wanita ini yang terus setia menunggu kekasihnya yang ternyata tidak kunjung kembali.

0: Lantim merupakan salah satu warisan kebudayaan sungai yang masih ada di Kalimantan Selatan. Dalam perkembangannya, rumah ini dipakai sebagai rumah tempat untuk berdagang berbagai keperluan pokok sehari-hari. Dari aspek historis, keberadaan Lantim sejatinya merupakan simbol kota Banjarmasin sebagai kota seribu sungai. Sementara dari aspek fisik, dari dulu hingga kini bentuknya tidak pernah berubah. Berbahan kayu, bagian dasarnya memanfaatkan batang kayu gelondongan atau drum sebagai fondasi untuk mengapungkan rumah. Rumah Lantim biasanya diikat kuat pada pohon atau ditambatkan di sebuah tiang di tepi sungai, sehingga rumah Lantim tidak hanyut terbawa arus sungai atau terombang-ambing. Walau Lantim itu mengapung, tetapi tetap harus terhubung melalui titian atau jembatan penghubung antara Lantim dan daratan.
1: Rumah sakit adalah tempat orang-orang berjuang untuk sembuh. Di sini, setiap detik sangat berarti. Setiap suara bisa membawa ketenangan atau justru mengganggu proses pemulihan. Saat kita berkunjung, ingatlah, pasien membutuhkan istirahat yang cukup. Silakan aktifkan mode senyap pada ponsel Anda. Hindari berbicara terlalu keras, tertawa berlebihan, atau berkerumun di ruang perawatan. Datanglah sesuai jam besuk yang telah ditentukan. Jangan memaksakan diri masuk jika kondisi pasien belum memungkinkan untuk dijenguk. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menjenguk. Jangan membawa makanan atau barang tanpa izin petugas medis. Dan jika sedang kurang sehat, sebaiknya tunda kunjungan Anda. Karena kepedulian bukan hanya tentang hadir, tetapi juga tentang menjaga. Mari bersama kita ciptakan suasana rumah sakit yang tenang, nyaman, dan mendukung kesembuhan. Berkunjunglah dengan empati, berada dengan etika, demi kesehatan kita semua. Iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan Pro 4 RRI Banjarmasin ini mengajak Anda untuk bijak dan santun saat berkunjung ke rumah sakit.

yang menceritakan tentang seseorang yang terjebak dalam cinta sebelah tangannya kepada sahabatnya sendiri, yang kemudian hanya dijadikan tempat pelarian dan menjadi teman saat dia kesepian ya, tanpa pernah diakui sebagai pasangan resmi dalam sebuah hubungan yang jelas ya. Pastinya lelah ya kalau dilihat dari gambaran lagu ini. Lelah, sakit hati. Karena memang harus mencintai dalam diam ya. Walaupun sebenarnya dia tahu kalau sebenarnya kita mencintai dia, tapi dia pura-pura gak tahu ya. Gimana tuh? Ya, tadi kan bilang bahwa saya lagunya, bahwa sebenarnya dia menyadari bahwa perasaannya disembunyikan di balik topeng persahabatan. Aduh, apalagi udah bertahun-tahun gitu ya. Karena kalau bertepuk sebelah tangan tuh kita capek sendiri gitu ya. Tapi memang ada sebagian orang yang tetap menjalani hal seperti ini karena kecintaan ya, kecintaan banget. Tapi sampai kapan mau begitu ya kan? Ya, itu mungkin yang orang bilang cinta itu buta gitu ya. Ya, yang jelas setiap orang punya perjalanan cintanya sendiri ya, dan punya pengalaman sendiri, atau mungkin juga punya gambaran atau mendefinisikan cinta itu tergantung dari masing-masing pengalamannya. Tapi mudah-mudahan perjalanan cinta Anda saat ini baik-baik saja ya, walaupun gak mungkin ya sebuah perjalanan cinta itu mulus, seneng terus. Pasti ada lika-likunya. Ada saat-saat kita tuh sedih, terluka ya. Ada saat-saatnya kita tuh happy, seneng, bahagia ya. Nah itu tuh semuanya akan kita rasakan ya. Gak mungkin mulus terus, gak mungkin happy terus. Pasti ada suka dukanya ya. Ini namanya juga kehidupan ya kan. Dan hidup ini terus belajar. Tapi mudah-mudahan dengan berbagai pengalaman yang kita alami itu akan menjadikan kita tuh lebih baik lagi gitu ya, lebih bijak lagi, lebih arif ya, dalam segala hal termasuk juga dalam cinta. Semoga ya.

0: kebutuhan mendesak bisa datang kapan saja. Di saat itulah pinjaman online tampak sebagai solusi cepat. Tapi, tahukah Anda banyak aplikasi pinjaman online ilegal yang hanya ingin menipu Anda? Penipuan ini bisa merugikan Anda secara finansial, merusak reputasi, bahkan mengancam keselamatan data pribadi Anda. Mereka menawarkan pinjaman mudah tanpa syarat yang jelas. Tapi hati-hati, di balik kemudahan itu ada bunga mencekik dan ancaman yang menakutkan. Sudah banyak korban yang terjerat, jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Ingat, selalu cek legalitas aplikasi pinjaman online. Pastikan terdaftar di OJK. Jangan pernah memberikan data pribadi sembarangan dan waspada terhadap bunga atau biaya yang tidak masuk ke akal. Jika ragu, segera cari informasi lebih lanjut. Bersama, kita lawan penipuan pinjaman online.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Indonesia adalah keberagaman dari Sabang sampai Merauke, yang mana tiap daerah mempunyai ciri khas dan kebanggaan. Seperti halnya Kalimantan Selatan yang mempunyai fauna khas dan dilindungi, yaitu bekantan. Bekantan atau dalam nama ilmiahnya Nasalis larvatus adalah sejenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan. Sebagai fauna khas Kalimantan Selatan, pada tahun 1990, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan bekantan sebagai satwa identitas provinsi berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Selatan nomor 29 tanggal 16 Januari 1990. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat, hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Suku Banjar adalah salah satu suku yang menempati sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Timur, dan sebagian Kalimantan Tengah, terutama kawasan dataran dan bagian hilir dari daerah aliran sungai wilayah tersebut. Suku diduga berintikan penduduk asal Sumatera atau daerah sekitarnya yang membangun tanah air baru di kawasan Kalimantan sekitar lebih dari 1000 tahun yang lalu. Setelah bercampur dengan penduduk asli, yaitu suku Dayak dan imigran yang berdatangan, belakangan terbentuklah setidaknya 3 subsuku, yaitu Banjar Pahuluan, Banjar Batang Banyu, dan Banjar Kuala.

0: selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
1: Mungkin dari Kristara, mungkin bahwa
0: dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami. Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.

Wahai saudaraku, mengapa kita senang berbohong? Mungkinkah kita menganggap bohong itu menguntungkan dan hanya merugikan orang lain? Benarkah pendapat seperti itu? Orang yang tidak yakin terhadap adanya pengadilan di akhirat pasti menjawab benar. Namun, orang yang beriman tentu akan menjawab salah. Yang manakah jawabanmu? Renungkanlah.

Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini kami bermani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan dan sarang perombak. Terimalah salam nasional. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nang Sanak Perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Nang Sanak Perempat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini Sabtu 11 Juli 2026 melalui pemancar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Nang Sanak Perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Promo TPM Suara Budaya Banjar dan Sanak Perompat, kita jumpa lagi di Banua Bayi Sukan untuk edisi hari ini, hari Sabtu, tepatnya di 11 Juli 2026. Bersama Ulun Helda yang menemani Pian Seberataan tentunya di hari ini hingga pukul 10 nanti. Dan untuk mengawali pagi kita pada hari ini bersama-sama, kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, yaitu surah An-Nur ayat 41 hingga 45 yang dibacakan oleh Abdur Rashid dan terjemah oleh Henny Dwihari.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah lah kembali. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih. Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Allah menurunkan butiran-butiran es dari langit, dari gumpalan-gumpalan awan, seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir menghilangkan penglihatan. Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari

0: Kota seseorang adalah akalnya. Derajat seseorang adalah agamanya. Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 20 Mei bukan sekedar tanggal dalam sejarah. Ia adalah pengingat bahwa bangsa besar lahir dari semangat persatuan, ilmu pengetahuan dan budaya yang dijaga bersama. Di tanah Banjar, leluhur kita mewariskan nilai hormat kepada orang tua, semangat gotong royong, sopan santun hingga kecintaan kepada tanah air. Semua itu adalah akar budaya yang membentuk tunas bangsa. Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 mengajak kita untuk menjaga generasi muda bukan hanya dengan pendidikan, tetapi juga dengan menanamkan identitas budaya dan karakter kebangsaan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak kehilangan jati dirinya. Dan negara yang berdaulat lahir dari anak-anak bangsa yang mengenal sejarah, menghargai budaya, dan mencintai negerinya. Mari jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118, 20 Mei 2026. Bangkit bersama untuk Indonesia yang berbudaya dan berdaulat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan kada ingat, Dangar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Seringkali kita merasa takut untuk memulai sesuatu karena kita menunggu waktu yang sempurna. Padahal, kesempurnaan hanyalah jebakan yang membuat kita diam di tempat. Jangan menunggu hebat untuk memulai, tapi mulailah agar kamu menjadi hebat. Fokuslah pada hal yang bisa kamu kontrol. Pecah

Jangan kada ingat, Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, suara budaya Banjar. Dan senang Pro 4, kita jumpa lagi di Hikmah Subuh. Edisi hari ini, hari Sabtu, tepatnya di 11 Juli 2026. Dan tentunya pada pagi hari ini di Hikmah Subuh, kita akan bahas topik yaitu mengenai belajar cinta dari Nabi Yusuf. Dan pastinya senang Pro 4, di pagi hari ini kita sudah kedatangan Ustadz kita yang menemani kita di Hikmah Subuh. Kita ditemani dengan Ustadz Taufikur Rahman, STHI, MPDGR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Ustadz?
2: Alhamdulillah,
1: baik, sehat semuanya ya, Ustadz ya. Semoga dan sanak perompet yang mendengarkan kita di pagi hari ini juga dalam keadaan sehat walafiat dan baik sabar taat lah, Ustadz.
2: Amin.
1: Dan pada pagi hari ini topik kita itu belajar cinta dari Nabi Yusuf. Dan sebelumnya kita juga ingin membawa dan sanak perompet sabar taat nih. Kalau ada yang ingin bergabung tentunya pagi hari ini di Hikmah Subuh, bisa langsung saja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di nomor WhatsApp kita di 0895-3405-0953-9. Ya, kita langsung saja nih, Ustaz.
2: Baik, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyaknya karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menikmati subuh berjamaah, kemudian bisa bernafas dengan lega, dibangunkan Allah Subhanahu wa taala setelah kematian sementara ya melalui tidur. Ini adalah salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah tidak henti-hentinya memberikan banyaknya karunia kepada kita hingga nanti ajal menjemput kita seberataan. Nah, salat subuh yang telah kita lakukan pada dasarnya adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita, selain juga selain juga sebuah kewajiban, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah katakan barang siapa yang salat subuh berjamaah fahuwa fi dzimmatillah, bahwa orang yang salat subuh itu dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan salat subuh yang sudah kita lakukan pada hari ini di waktu pagi ini, mudah-mudahan ini menjadi perlindungan bagi kita sampai subuh yang akan datang. Mudah-mudahan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk kesyukuran kita juga selain banyaknya karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita yaitu kita mentadabburi banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang bercerita tentang pelajaran hidup. Nah, ini adalah salah satu bentuk kesyukuran kita. Sekira banyak pelajaran ini menjadi ibrah dalam hidup kita. Ada pepatah orang tua kita bahari itu, jangan sampai ta gugur di lubang yang sama. Ini sebuah kalimat pendek namun syarat makna, bahwa hidup ini jangan sampai kita melakukan hal-hal yang merugikan, tentu merugikan diri kita melalui kisah-kisah orang gitu. Dan Al-Qur'an ini semacam memberikan sinyal kepada kita melalui salah satu surat yang fenomenal di dalam Al-Qur'an, namanya surat Yusuf. Jadi ketika bicara tentang banyaknya kisah para nabi, jadi justru Allah mengatakan baru di ayat 2. Jadi ujar Allah Subhanahu wa taala, nahnu naqussu 'alaika, kami akan menceritakan kepadamu wahai Muhammad ahsanal qasas, cerita yang paling menarik. Nah, itu hanya pada surat ini ketika Allah hendak berkisah tentang apa namanya perjalanan hidup ini, ternyata Allah menyuruh kita dan Nabi Muhammad itu bercermin dari kisahnya Nabi Yusuf. Lalu apa yang harus kita ambil dari pelajaran dari kisahnya Nabi Yusuf ini? Ketika bicara tentang kisah Nabi Yusuf, kita ini kan di otak kita ini terngiang-ngiang, pasti ini lawan mainnya kan Zulaikha. Ya kan, Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Kisah tentang ketampanan Nabi Yusuf, kisah tentang pengorbanan Nabi Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya hingga menjadi budak. Tapi di luar dari itu ada satu pesan penting tentang bagaimana mengelola cinta itu sendiri. Nah, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa mesti harus jadi pelajaran? Kalau kita melihat data statistik di Pengadilan Tinggi Agama hari ini, bahwa penyumbang salah satu penyumbang, kalau penyumbang terbesar perceraian di Kota Banjarmasin itu adalah ekonomi, ya bahwa ekonomi yang tidak stabil itu penyumbang terbesar. Tapi ada salah satu penyumbang yang cukup signifikan jumlahnya, yaitu tentang ketidakpercayaan terhadap pasangan. Nah, mulai sudah bumbu-bumbu keretakan rumah tangga itu dimulai dari ketidakpercayaan dan ketidakharmonisan rumah tangga itu sendiri. Lalu akhirnya muncul KDRT, imbah itu saling balas selingkuh, ya kan, selingkuh, imbah itu muyak pinanya melihat laki atau bininya ini selingkuh, balasnya juga, lalu camuh, ya kan?
1: Tambah camuh, betul.
2: Nah, melalui kisah Nabi Yusuf ini, kita seakan-akan kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala menelusuri bagaimana cintanya, bagaimana sebuah cinta itu berproses sehingga cinta ini berbuah manis. Jadi Nabi Yusuf ini kan awal mula ketemunya dengan Zulaikha itu tidak serta merta langsung ketemu kayak itu aja. Ya, jadi melalui proses panjang beliau ini oleh saudara-saudaranya itu kan dibuang, lalu dan dibuang ini tentu ada latar belakang historis panjang ketidakseimbangan perhatian orang tua sebujurannya. Jadi model semacam 11 saudaranya Yusuf ini model cemburu lawan abahnya namanya Nabi Yakub. Kecemburuan itu karena memang Nabi Yusuf ini dari sekian anak yang anak yang 12 itu model kayak spesial benar tuh.
1: Lain
2: rupanya. Muyak rupanya dang sanaknya nih.
1: Iri juga ya kalau
2: dipikirakannya lalu dibuangnya. Nah, dibuang. Lalu rupanya ada pedagang yang menemukan Yusuf kecil ini kemudian dijual menjadi budak. Nah, waktu itu ada seorang pejabat negara waktu itu di Mesir, namanya Kitfir kalau kada salah. Cuman dalam Al-Qur'an itu disebutkan bahwa simbol apa namanya? Penyebutan nama untuk orang yang menampung Nabi Yusuf ini nanti dengan sebutan istilahnya Al-Aziz. Al-Aziz. Al-Aziz itu kalau apa namanya? Kalau bahasa Arab itu artinya yang mulia. Yang mulia. Kenapa? Karena si apa namanya? Al-Aziz ini nama aslinya Kitfir. Jadi beliau ini waktu itu punya jabatan tinggi sebagai kepala keamanan lah waktu itu, atau di sini mungkin apa namanya, kepala satuan polisi mungkin ya, mungkin di tingkat apa namanya, tingkat kota, Kapolres lah mungkin waktu itu ya. Lalu dipungut lah. Nah, dipungutnya Nabi Yusuf ini karena memang sejak melihat si Yusuf dijual itu sudah mulai muncul benih-benih ketertarikan, begitu santunnya si anak ini tadi. Dan memang karena apa namanya, kalau bicara tentang ketampanan manusia ini setelah Nabi Muhammad, tentu Nabi Yusuf lah sosok itu. Jadi kada salah juga Kitfir ini tadi ketika memilih si Yusuf sebagai pembantu di rumahnya. Nah, waktu itu sebagai budak waktu itu. Nah, setelah sampai ke rumah, Nabi Yusuf ini lalu bertemu dengan istri majikan. Di mana waktu itu istri majikan ini adalah seorang istri yang dengan kewibawaan dan kecantikannya itu mampu meruntuhkan apa namanya imannya para lelaki pada waktu itu. Bagaimana digambarkan dalam banyak riwayat, bungasnya Zulaikha itu bungas benar. Mungkin dalam apa namanya sastranya Khalil Gibran itu kan hampir di apa namanya disetarakan dengan Kalawaih ini mungkin kan di apa namanya di sastranya Cleopatra itulah. Nah, sosok Cleopatra pada masa itu adalah Siti Zulaikha ini. Nah, lucunya adalah dengan kesantunan dan akhlak yang bagus, sebagaimana Nabi Yakub mendidik anaknya dengan akhlak yang baik, justru ini menjadi pemikat yang begitu luar biasa, bukan hanya si Al-Aziz tapi justru istrinya yang malah kecantol duluan. Nah, bisa bayangkan tuh kalau kita nih mendengar kisah apa namanya Siti Zulaikha mencoba memperlakukan Nabi Yusuf ini sebagai gundik. Nah, jadi kayak semacam, wah ini simpanan kah? Nah, model kayak itulah. Nah, ini ditangkal oleh Al-Quran. Jadi bagaimana ketampanan ini menjadi sebuah ilustrasi yang digambarkan waktu itu oleh Al-Quran dengan diundangnya kawan-kawan Zulaikha itu sendiri. Jadi diundang dalam perjamuan makan. Nah, Nabi Yusuf dihadirkan ketika jamuan itu membawa buah-buahan. Rupanya si Yusuf ini tadi dengan berbagai
3: dan apa namanya ketampanan secara fisiknya itu tadi, itu maulah para tamu-tamunya Zulaikha itu sendiri itu keteteran rupanya, kelimpungan
1: lah.
3: Nah, dibuktikan dengan apa? Rupanya Rahatan mengupas buah tanpa sengaja, pisau yang harusnya mengupas buah jadi tersayat ke tangan. Nah, ini saking luar biasanya anu apa namanya?
1: Pesonanya.
3: Nah, ujar orang mah ini pesonanya lah.
1: Nah,
3: bayangkan pian aja ujar Zulaikha nih kan sebagai sebuah pembuktian ketika Zulaikha nih dituduh apa namanya membawai serong lah bahasanya gitu. Nah, pian bayangkan saurang aja bahwa pian nang satu mat melihat Yusuf ini aja tatatak tangan. Nah, bayangkan ja Zulaikha, aku nih tiap hari melihat Yusuf nih sarumah pulang. Nang kayak apa kada apa namanya bahasanya tuh kada tahan lah ya pesona yang begitu luar biasa ini. Nah, tapi justru di sini ada satu pelajaran yang kita jadikan sebuah pelajaran hidup lah. Mari kita apa namanya ambil pelajaran itu. Jadi bahwa waktu itu boleh jadi pertemuan intens ruang perselingkuhan itu karena ketemu rancak betamuan. Tapi hari ini di masa digital, ruang-ruang itu tidak hanya apa namanya, tidak hanya satu rumah, tapi dimanapun kita berada, ruang-ruang untuk melakukan apa namanya perselingkuhan itu bisa jadi di mana saja, ya kan? Melalui handphone di tangan wah ini, ya kan? Kada kawa becet-cetan, bevideo callan, ya kan? Nah, jadi kada kawa ba video callan wah ini ada pulang nang model aplikasi privat kah jar. Nah, jadi model kayak nang saya banyak jalan menuju Roma ya kan. Kalau sudah memang ya minatnya dasar hendak ke situ apa aja
1: dituju,
3: apa aja bisa dituju. Nah, ruang-ruang itu. Nah, kalau mau belajar dari kisah Nabi Yusuf ini tadi, menariknya adalah bahwa Nabi Yusuf seorang apa nama seorang lelaki muda tampan, kemudian apa namanya punya karisma yang begitu luar biasa, tapi karena dididik dengan akhlak yang baik, apa yang dia katakan ketika Zulaikha itu memberikan kesempatan mun kita nih, mun kita kan ibaratnya tuh secara fisik kita nih apa namanya disukai oleh lawan jenis. Imbah itu pulang jabatan bisi, duit ada, ya kan? Imbah itu kesempatan itu sendiri ada, apa nang kita lakukan? Nah, kira-kira mun kita imannya lemah bisa tagawi, atau bisa jadi kita nih ya selain nafsu, setan itu semacam menari-nari di benak kita lah. Wah, ini kesempatan besar nih. Kenapa kadang kita apa namanya? Kadang kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Iya kan? Tapi justru berbeda dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf apa nah yang dia katakan ketika Siti Zulaikha tadi membawainya hendak berselingkuh. Jadi jar Nabi Yusuf qala ma'adallah inni akhafullah, aku berlindung kepada Allah, aku takut kepada Allah. Justru ini yang dia katakan, karena konsekuensi dari perkataan ini ternyata pun juga tidak semudah yang kita bayangkan. Kita lah misalnya anu dengan iman yang kuat, jangan gin, aku takut nah, ya kan? Aku takut kepada Allah. kayak konsekuensinya macam-macam nih. Tentu gitu ya. Nah, sama sepertinya Nabi Yusuf waktu itu, konsekuensinya besar nih. Yang membawai apa namanya, membawai selingkuh ini adalah seorang pejabat besar. Berat yang menolak nih, anu pulang, apa bahasanya, pembantuah pulang. Ini mun kada diselamatkan, maka wibawa si pimpinan lakinya dan wibawa si Zulaikhanya sendiri itu akan runtuh di masyarakat. Jadi lalu akhirnya apa? Nabi Yusuf berdoa supaya apa namanya, Nabi Yusuf ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari perbuatan zina. Rupanya Allah mengabulkan.
1: Iya.
3: Nah, Allah lalu kemudian mengabulkan bentuk perlindungan Allah kepada kepada Zulaikha melalui perbuatan zina ini dengan dipenjara. Rupanya imbah dibawai selingkuh tadi, bukah Nabi Yusuf. Aku berlindung kepada Allah, bukah. Rupanya sawat waktu itu Siti Zulaikha ini anu menarik bajunya Nabi Yusuf. Cuman menarik di belakang karena bukah, lalu ditarik oleh Zulaikha. Anak kemana ikam gitu nah. Nah, rahatan bukah-bukah nih tadi, anak buka lawang keluar anu apa namanya, lakinya di muka lawang sudah berdahulu. Nah melihat apa namanya semacam gelagat nang kada baik ini tadi, lalu langsung ai Siti Zulaikha ini memadahi inya hendak apa namanya, hendak bahasa wahai ini kan inya hendak memperkosa aku ya. Nah, jadi kayak semacam dituduh lah waktu itu,
1: fitnah ya,
3: difitnah. Sekira menyelamatkan wibawanya anu nang laki tadi mendengar bini hendak di hendak diperkosa, lalu ai kan mana bisi jabatan, kada berpikir lagi nang kaya apa apa
1: bujur
3: namanya
1: salahnya,
3: bujur salahnya ya. Kada tahu lagi penjarakan tanpa ada proses waktu itu. Nah, tapi setelah masuk penjara ternyata banyak pelajaran selanjutnya tuh dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi Yusuf kemudian bertemu dengan pengawal-pengawal istana yang bermimpi melihat apa namanya tujuh kerbau ya, model gitulah. Akhirnya kemudian Nabi Yusuf nih bisa mentakwilkan. Nah, lalu waktu itu digelar perkara sidang Nabi Yusuf ini. Dan ini melibatkan mukjizat Nabi Yusuf sendiri, bahwa waktu itu Nabi Yusuf nih sebagai seorang budak kada tapi kawa bepandernya waktu itu, karena memang ngalih apa nama bahasanya yuk, mencari sebuah alasan tuh ngalih benar. Tapi dengan perlindungannya Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian mewahyukan kepada seorang bayi waktu itu. Jadi jar Nabi Yusuf, pian mun kada percaya ulun ni anu ulun ni kada bersalah, takuni kekanakan bayi itu nah. Rupanya di waktu sidang tuh ada bayi anu di bawah mamanya, mungkin empat mamanya empat mendengarkan rupanya. Lalu para hadirin waktu itu kan anu semacam gelisah lah waktu itu kan. Mana ada bayi kekanakan bisa bepander ya kan, nih kekanakannya kekanakan nang habang masih kada kada tahu kisah di apa-apa. Tapi justru disinilah mukjizatnya Nabi Yusuf. Jadi melalui perintahnya Nabi Yusuf, jelaskan gini gamjar. Nah, rupanya jar ujar si bayi tadi gampang aja. Nah, jawaban si bayi ini direkam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf itu sendiri. Apa ujar si bayi? Pian mun hendak tahu kebenarannya, silakan cek bajunya Nabi Yusuf. Bila rabitnya tuh di muka, berarti nang bujur tuh adalah si Zulaikha, Yusuf nang berbohong. Tapi bila rabbitnya tuh di belakang, nah, bila rabbitnya di belakang berarti nang badustani si Zulaikha, si Yusuf nang bujur. Nah, rupanya dicarilah barang bukti itu tadi. Dan barang bukti menunjukkan bahwa kan Nabi Yusuf tadi bukahnya. Nah, rupanya baju nih tadi rabbitnya di belakang. Nah, waktu itu menyadari kesalahan ini supanlah si Zulaikha. Nah, saling supannya Zulaikha nih tadi menjadi perbincangan seluruh kota waktu itu. Nah, ia sebagai bentuk taubatnya, apa namanya, bentuk taubatnya si Zulaikha, Zulaikha nih mengundang seluruh apa namanya rekan-rekan bisnisnya lah waktu itu untuk jamuan makan. Sagin apa? Sagin melihat nih nasi Yusuf nih.
1: Kayak apa nih orangnya nih?
3: Penasaran kayak itu nah. Ikam nih asal apa? Ya bujur aku salah kayak itu nah. Bujur aku nih salah, tapi Ikam harus lihat juga kayak apa Yusuf nang nang di sidang nih. Nah, ya di perjamuan makan tadi kan Imbah Yusuf dikeluarkan. Imbah itu Yusuf menyurungi buah lawan pisau. Jadi apa ujar anu? Ujar perkawanannya tadi. Ini lain manusia ini. ini malaikat nang turun nih. Nah, itu ada ceritanya dalam surah Yusuf itu sendiri. Nah, pernyataan inilah yang kemudian seujar para ulama tafsir ini sebagai bentuk taubatnya si Zulaikha waktu itu. Bahwanya kada hendak lagi mau urusi apa namanya, mau urusi perselingkuhan itu tadi, dibukalah secara apa namanya, terbuka, kada ada lagi ano desas des, supaya jangan ada lagi kan desas desus. Lalu akhirnya ya nang terpotong tangan apa namanya, tangan kekawanannya tadi. Nah, apa yang bisa menjadi pelajaran dari kisahnya Nabi Yusuf ini tadi kepada kita, bahwa satu hal, cinta itu adalah naluri fitrahnya manusia yang sengaja Allah Subhanahu wa taala titipkan dalam setiap manusia. Mencintai dan dicintai itu kada danang salah, bujur aja, karena itu sesuai naluri. Hanya saja ketika cinta itu tadi tidak melibatkan Allah, maka disinilah kerusakan yang akan terjadi. Bahwa
1: ada telepon juga nih Ustaz. Mungkin kita bisa terima telepon ya. Oh, tunggu sebentar nih. Kita mau cek di WA kita ya Ustaz ya.
3: Ya, siap.
1: Kita cek sebentar di WA kita. Oke, putus nih Ustaz. Mungkin kita sambung lagi ini Ustaz.
3: Ya. Ketika cinta itu tadi tidak dibarengi dengan apa namanya, menghadirkan Allah dalam setiap apa namanya, hubungan, tentu ini akan banyak mengakibatkan banyaknya kerusakan yang terjadi. Nah, banyak di barat tuh, mudah-mudahan ya, kada apa namanya, kada menjalar di kota kita Banjarmasin ini. Ada kan istilah di barat itu bila kita di Jepang, di Amerika, bilanya suka sama suka, anu sarumahnya. Cuman anu hubungan tanpa status kah bahasanya?
1: Iya. HTS.
3: HTS, nah hubungan tanpa status. Kawin kada, nikah kada, tapi ya guring sudah sarumah.
1: Betul, jadi orang tuh ujar orang tuh jadi bahasanya tuh kumpul kebo.
3: Kumpul kebo. Nah, dan kumpul kebonya nih tadi kada hanya satu mat aja, tapi memang sampai lahir anaknya.
1: Sampai beanak. Tapi kada kawin-kawin.
3: Kada kawin-kawin. Nah, mudah-mudahan apa namanya, paradigma yang seperti ini kada menjalar lah di kota kita yang tercinta ini. Karena kalau itu yang terjadi, bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa taala. Islam itu ketika mengatur tataran hidup manusia itu pada dasarnya itu demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Iya. Kalau kita bicara tentang halal haram, kadadapang semua itu tuh sagan mengalihi manusia itu sendiri, kada. Justru ketentuan dalam hukum syariat itu ketika diberlakukan ini boleh, ini kada boleh, itu demi melindungi masyarakat itu sendiri. Salah satunya yang kaitannya dengan pernikahan adalah bahwa supaya jelas status anak dan nasab kita setelah kita nih, nah ini anak siapa,
1: statusnya nang kayak apa lah,
3: harus jelas,
1: berpengaruh juga kan ke masa depan tuh anak. Ibaratnya ini lahirnya kayak apa nih anak, apakah sesudah nikah atau di luar nikah atau sebelum nikah nih. Karena kan lain pulang,
3: lain pulang.
1: Nah, ada telepon nih Ustaz, kita terima telepon dulu ya Ustaz ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
4: Ibu Yanti.
1: Ibu Yanti, silakan Ibu Yanti.
4: Si. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ulun mohon pencerahan Pak Ustaz. Ini kisah orang. Ada orang, kisahnya dulu itu kada baik. Dinah lawan orang. Saya itu datang ke Ulun Park benar, anak datang ke Arab Saudi. Terus itu ada anak, ada anak dari sana petianan di rumah lahir, anaknya ganal, nakal benar orangnya. Tapi mamanya itu kabar, kenapa yuk kayak itu anak, biar kada tahu diuntung, kada tahu dia macam-macam. Terus nang aku yang aku takonakan Pak Ustaz, kayak itu bila rengkian, bila nikah, terus kada walinya, siapa nang jadi wali itu. Terus seandainya takon nabahnya, aku di mana, itu kayak apa menjawabnya seorang mang tua itu. Nah itu aja nang ulun takonakan, menyimpang dari tema. Makasih. Assalamualaikum.
1: Nah ini mungkin ini sama dengan atau hasilnya dari perselingkuhan itu mungkin ya Ustaz, ya. Mungkin nih Ustaz ingin menjawab nanti apa yang ditanyakan oleh Ibu Yanti ya Ustaz ya. Nah, namun sebelum menjawab mungkin kita bisa dengarkan berikut ini dulu ya.
3: Oh siap.
1: Oke, sambil menunggu nih Rasulullah Prabu keberataan. Kalau ada yang ingin bergabung lagi nih untuk bertanya bisa di 0511-3252-602 atau di WhatsApp kita di 0895-3405-0939. Oke, kita jeda sebentar. Tetap bersama kami di Promot FM Suara Budaya Banjar.
5: 92,1 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
7: Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Sambo-sambo.
8: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Elo-elo, Bunduang, banyak panikku.
8: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.

0: setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi-misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Promot FM, suara budaya Banjar. Dan senang promot masih di Kemas Subuh pagi hari ini dengan topik kita belajar cinta dari Nabi Yusuf. Ya, kita balik lagi ke pertanyaan dari Ibu Yanti tadi ya, Ustaz ya. Ini mungkin si Dini begawi jar ano di luar lah, mungkin jadi TKW atau apa, bulik-bulik soalnya batiana ada anak, kira kalau imbah itu pulang anaknya nakal, pulang jadi si Dini kalau nah mungkin ada kebingungan juga nih, kan kira tahu nih abahnya siapa, mungkin orang tahu mamanya aja lah. Jadi amun pas anaknya nih nikah nih nang kayak apa nih, siapa jadi walinya, bingung juga kan si Din tadi itu kan ibarat nang di Bandung ini kereta juga ibaratnya.
3: Nah jadi ada dari dua pertanyaan ini coba ulun beri gambaran sebagai sesama manusia dulu ya. Jadi bahwa kalau pertanyaan kayak apa gerang ki ano mengisahi anaknya nih kaina, ya kan pertanyaannya kayak itu kayak apa menjelaskan lawan anaknya nih kaina bila ganal. Jadi perlu keterbukaan, pentingnya keterbukaan. Tapi yang perlu kita fahami bersama adalah bahwa anak nang dilahirkan dari hasil zina pun juga adalah manusia. Nah namanya manusia nih bisi otak, bisi perasaan, nang kada sembarang ceplos-ceplos kayak itu kita berkisah kayak itu kayak itu. Nah tapi secara konteks kependudukan anak nih melalui keterbukaan kita harus jujur bahwa binnya itu adalah bin mamanya nanti. Kalau memang betul anaknya ini tadi adalah anak hasil zina, ya. Jadi memang harus dinisbatkan kepada ibunya, bukan kepada si bapaknya. Nah, makanya itu pang Islam kenapa jadi menjaga apa namanya marwah manusia itu jangan sampai melakukan zina nih berat, karena memang efeknya tuh panjang, kada imbah nang semenit, 5 menit, 10 menit tuh kada. Panjang benar kisahnya karena sampai beanak becucu inya. Nah, Lalu mun kita sembarangan berkisah pian ni tahulah anak nang kayak apa perasaannya.
2: Hancur pasti.
3: Hancur itu. Pasti. Jadi otomatis di waktu yang tepat dan di usia yang matang nanti. Hmm. Jadi berkisahnya jangan rehatan nang apa namanya nya anu lagi kekanakan pas usia-usia balik nang kada
2: masih labil
3: kada tahu. Nah, itu kainan dulu kada usah dikisahkan. Nah, walaupun banyak desas-desus dari mungkin samping kiri samping kanan, ikam ni tahulah anak anu jaka kawanannya. Nah, itu kan efek tadi. Efek, itu bang makanya jangan sampai kita meolah keturunan kita tersiksa secara fisik dan rohani kayak itu. Nah, makanya mun sudah kita nih juga nih sebagai lalakian mun sudah memang sudah tegawi harus bertanggung jawab. Kasian anu kada biniannya aja nang kasian, kuitan biniannya juga pikirakan bujur-bujur hancur sedin melihat apa namanya melihat anaknya di kayak itu. Coba pikirkan kalau seandainya itu terjadi lawan anak kita, nah kayak apa juga hancurnya kita. Nah, dengan perasaan-perasaan kayak itu mungkin mudah-mudahan ini bisa apa namanya bisa menjadi ruang sekat atau pembatas ketika peluang-peluang perselingkuhan itu terjadi. Nah, itu kira-kira nanti cari momen yang pas lah ketika menjelaskan itu. Nah, terkait wali nikahnya kayak apa, kayaknya abahnya kadeda. Nah, kalau anaknya lakian aman aja.
2: Aman nih, aku binian nih.
3: Jadi ngalih nih apa namanya babinian. Maka harus dikisahkan pian. Jadi pian atau siapapun yang punya pengalaman yang sama seperti kisahnya ibu ini tadi harus terbuka dan jujur di hadapan penghulu. Jangan kada berkisah. Kisahkan bujur-bujur. Sekira penghulu ini tadi kawa mengawinakan melalui wali hakim. Siapa wali hakim? Wali hakim tuh pada dasarnya adalah wali yang apa namanya yang bisa menikahkan si anak perempuan dari hasil zina melalui putusan pemerintah. Bahasa sederhananya kita wahini ya penghulu. Jadi penghulu dengan sigat taklik ya apa namanya sigat pernikahan yang diatur secara apa namanya sekira tidak terkesan bahwa ini adalah anak wali hakim karena diolahkan apa kalimat-kalimat nang maksudnya ini memenuhi syarat ijab kabul tapi pun memenuhi sebagai apa namanya anak dengan wali hakim. Jadi siapa walinya? Ya penghulu itu sendiri. Nah, amun kada terbuka ngalih efeknya apa gerang? Maka pernikahan si anak yang maksud lon kada terbuka ni pas rahatan ijab kabul bin apa namanya?
2: Bin siapa?
3: Bin ya. Nah, jadi pulang nih walaupun ujar apa namanya misalnya keluarganya nih. Waduh. Kada aja anak ulun ni anu memang biniannya ni hamil di luar nikah. Cuman lakiannya bertanggung jawab. Inya nang mahamili, inya nang mengawini. Tapi anaknya lah anu beduh lu. Nah, kayak apa kisahnya
2: nih? Nah, itu kayak apa tuh?
3: Ini

0: ketika desah.
1: Desah.
0: Maka hubungan badan di apa namanya itu menjadi zina. Mm-mm. Zina yang berkelanjutan.
1: Mm-mm.
0: Nah, maka yang kasihan siapa? Si anak itu
1: si
0: tadi.
1: Anaknya lagi, ya.
0: Padahal sudah jadi korban si anak ini. Anak ini kan gak tahu apa-apanya. Ini dilahirkan dari seorang rahim ibu yang kada tahu menahu terkait tentang apa namanya
1: perbuatan
0: larangan
1: orang tuanya.
0: Perbuatan orang tuanya kada mau kada tahunya.
1: Iya.
0: Tapi mau kada mau sudah karena inya dilahirkan dari sudah hai.
1: Iya, jadi binnya ini pakai bin mamanya lah.
0: Bin mamanya.
1: Iya. Ini ada pertanyaan juga lagi nih Ustaz di channel YouTube kita nih.
0: Yes.
1: Nah, dari PKBM Binaan Anak Nusantara 1757. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Orang nikah beda agama gimana pendapat pian? Ulun pernah mendengar menikahi ahli kitab itu boleh jar hadis Nabi Muhammad SAW. Bujurkah Ustadz? Mohon penjelasannya.
0: Iya. Nah, ini
1: bagaimana?
0: Fenomenal juang ini, ya kan? Pernikahan beda agama. Pernikahan beda negara, wah ini sudah sudah kada aneh lagi.
1: Pernikahan beda agama, nikahnya di luar negara kita.
0: Nah, kada yang ulun maksud pernikahan beda negara nih yang sama agama.
1: Sama agama kada apa-apa.
0: Sekarang tingkat pernikahan, data pernikahan beda negara ini sudah lumayan apa namanya? Dalam setiap minggu tuh di beberapa KUA di Kota Banjarmasin ini selalu ada.
1: Ada ya.
0: Ya, jadi kayak semacam apa namanya? Biniannya orang Amuntai, lakiannya orang Turki, ya kan? Banyak nih viral nih.
1: Banyak.
0: Ya kan? Ada nang lakiannya orang Banjar, biniannya orang Uzbekistan. Kenapa? Karena ya media sosial ini tadi,
1: media
0: ya kan?
1: Media sosial. Nah, kalau beda agama ini
0: nah beda
1: bagaimana?
0: Beda agama ini kayak apa dalam sudut pandang agama kita? Jadi dalam surat Al-Baqarah itu sebenarnya sudah dijelaskan, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan seorang mukmin itu menikahi wanita yang musyrik, dan jangan juga seorang laki-laki yang musyrik menikahi perempuan yang mukminah, ya. Jadi itu jelas panduan di dalam Al-Qur'an. Intinya perbedaan apa namanya pernikahan beda agama itu bukan hanya dilarang dalam agama, tapi ketentuan undang-undang hari ini pun tindak membenarkan itu. Nah, makanya nang rata-rata kawin beda agama tuh kawinnya kada di Indonesia, tapi kawinnya di luar negeri. Nah, amun ada pendapat adanya boleh menikahi ahlul kitab. Pertanyaannya adalah ahlul kitab yang bagaimana? Nah, itu pulang. Kalau ahlul kitab yang dimaksud ini adalah beda agama, maka kada sesederhana itu gitu, bahwa ahlul kitab di zaman dahulu itu benar-benar mereka mengikuti tata aturan hukum pada kitab mereka, baik Taurat maupun Injil. Jadi memang inyani sesuai aturannya. Mohon maaf bagi yang beda apa namanya, kalau ini merambah ke perbedaan agama. Misalnya dalam Islam itu kan dilarang apa namanya makan babi misalnya kan, dan itu pernyataannya bukan hanya pada Al-Qur'an tapi juga di kitab-kitab samawi sebelumnya. Bukan kitab yang hari ini beredar yang sudah mengalami perubahan. Nah, sehingga hukum ketentuan satu itu saja misalnya terkait dengan makan babi, ya kan, non halal, ya kan. Jadi terkait itu aja antara ahlul kitab zaman dahulu dengan orang yang beragama beda nonis kah? sudah jauh
1: beda,
0: gitu.
1: Ya,
0: sehingga ketika kalau ingin dipaksakan sebagai sebagai sebuah kategori yang termasuk kategori ahlul kitab, ulun merasa itu sebuah siasat aja gitu. Siasat sekira membolehkan

0: beda agama. Padahal sesungguhnya belum bisa masuk kategori itu, baik secara hukum agama maupun hukum negara gitu.
1: Iya, jadi intinya kada boleh juga ya.
0: Kada boleh. Iya. Sederhananya kayak ini, cinta tuh tadi akan berbuah keharmonisan kalau satu visi, satu pandangan, satu kubu, satu kufu pun lagi satu agama. Apa sih yang mau kita paksakan dengan beda pernikahan, beda agama? Ya toh ujung-ujungnya nanti kan keluarga masing-masing tidak akan merestui. Buntutnya apa?
1: Masalah.
0: Hari ini bujur, sayang, cinta. Tapi yang namanya pernikahan tuh perjalanannya tidak sebentar hari itu aja. Jadi ngapain dipaksakan? Nah gitu.
1: Iya, baik Nastar. Oke, dan saat ini di 55 menit dari pukul 6 sampai di perhujung perjumpaan kita di Hikmah Subuh pagi hari ini. Asik sekali nih perbincangan kita di Hikmah Subuh pagi hari ini ya Ustadz ya. Dan mungkin sebelum kita akhiri nih, kesimpulannya nih atau pesan-pesannya untuk dasar anak perempat dari topik kita hari ini, belajar cinta dari Nabi Yusuf. Silahkan Ustadz.
0: Satu hal yang pasti bahwa cinta itu beda dengan nafsu. Cinta itu mengayomi, nafsu itu mendorong kita kepada mendorong kita kepada sesuatu yang memudaratkan kita. Oleh karenanya cinta, kalau kita mau bicara cinta, tentu kemaslahatan, tentu cinta ini membuat dampak yang yang baik bagi kehidupan kita. Apalagi kalau cinta itu dibarengi dengan melibatkan Allah. Nah, melalui siaran ini, mari sama-sama kita berkomitmen sama-sama. Kalau kita mau mengatakan cinta kepada pasangan kita, maka libatkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hubungan cinta kita, baik hubungan yang sudah sudah resmi melalui pernikahan atau hubungan cinta yang masih belum direstui melalui pernikahan, dengan melibatkan Allah Subhanahu wa taala, hubungan ini menjadi sebuah keberkahan bagi kita, bukan sebagai hubungan yang malah memberikan keburukan bagi kita dan keluarga kita.
1: Iya. Sekali lagi terima kasih Ustadz untuk Hikmah Subuh pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Dansanak Propang sudah bergabung di Hikmah Subuh pada pagi hari ini. Pastinya semoga bermanfaat gasan kita seberataan. Ulun Helda pamit beserta rekan yang bertugas di Hikmah Subuh pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian Hikmah Subuh, Ru4 RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Ru4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Kabar promot bersama Ulun Helda, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf meresmikan Gedung Nenghanyar Asrama Haji Kelas 1 Banjarmasin di Kota Banjarbaru pada Jumat semalam. Menhaj memadahkan kehadiran gedung nang itu diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan gasan jamaah haji sekaligus menjadi langkah awal pengembangan layanan terpadu gasan jamaah umroh di Kalimantan Selatan. Menurut Sidin, keberadaan gedung Nenghanyar nang ini mengubah pelayanan kepada jamaah haji menjadi jauh lebih baik. Namun Sidin juga menegaskan bahwa setelah pembangunan selesai, tantangan yang berikutnya adalah menjaga lonjong meningkatkan kualitas seluruh fasilitas nang ada. Tugas kita nang pertama adalah merawat gedung nang ini supaya tetap bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tugas berikutnya nang kayak apa gedung-gedung nang lawas juga bisa diperbaiki sehingga memiliki kualitas nang setara dengan gedung nang hanyar. Sidin juga menambahkan rencana pemerintah menjadikan asrama haji Banjarmasin sebagai one stop service gasan jamaah umroh. Calon jamaah dapat menginap, mengikuti manasik hingga menyelesaikan proses keimigrasian di kawasan asrama sebelum langsung menuju bandara untuk berangkat ke tanah suci. Kedepan, Bubuhan Sidin merencanakan asrama haji menjadi one stop service gasan jamaah umroh. Bubuhan Sidin kalau menginap di sana, manasik di sana, kemudian bekerja sama dengan imigrasi sehingga seluruh proses bisa dilakukan di sana. Setelah keluar dari asrama haji, jamaah tinggal menuju bandara dan langsung berangkat. Tentu ini memerlukan kerjasama banyak pihak, termasuk imigrasi dan juga travel umroh. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenhaj Provinsi Kalsel, Edi Hairani, menjelaskan pembangunan yang dilaksanakan melalui skema SBSN tahun anggaran 2025 dengan fasilitas sebanyak 44 kamar yang mampu menampung hingga 176 jamaah. Keberadaan gedung ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih nyaman, aman, lawan jua representatif gasan calon jamaah haji, baik sebelum keberangkatan ke Tanah Suci maupun setelah kembali ke Indonesia. Demikian kabar perompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di kabar perompat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promat FM, suara budaya Banjar dan Sanak Promat. Kita jumpa lagi di Surambi Banua edisi pagi hari ini di hari Sabtu di 11 Juli 2026. Menemani pian sabarana dengan sajian lagu-lagu Nusantara yang menarik dan informasi-informasi menarik seputaran Kalimantan Selatan yang kami infokan, kami habarkan ke Sanak Promat di mana aja berada di pagi hari ini. Masih bersama Ulun Helda yang masih setia menemani pian sabarataan di 87,7 dan 105,9 MHz di Promat FM, suara budaya Banjar.

0: Buka sosial media, lihat berita buruk, scroll lagi. Lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Perompat FM, suara budaya Banjar dan sanang perompat. Mas, ini Serombi Banua pagi hari ini masih menemani Piansa Beratan dengan lagu-lagu Nusantara yang menarik dan informasi-informasi menarik seputaran Kalimantan Selatan nih dan sanang perompat yang kami infokan, yang kami habarkan, gesan bubuhan Piansa Barataan tentunya. Ya, dan sanang perompat tentunya nih dengan informasi-informasi menarik tentunya di pagi hari ini dan sanak perompat. Ya, dan sanak PMK Kota Baru ini melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ini mengikuti pencanangan Gerakan Nasional Aksi Indonesia atau ASRI ini. Aman, sehat, tresik, dan indah melalui Zoom Meeting di halaman Limbur Raya nih pada Jumat semalam. Kegiatan ini diisi dengan gotong royong, pasar murah, hingga donor darah. Dan ini merupakan Gerakan Aksi Indonesia ASRI, gasan mendukung program bersih nasional sekaligus nih gasan memperkuat peran Satpol PP dan pemadam kebakaran dalam menciptakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat nih. Dimana dikatakan nih, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Yudi Ridan ini memadahkan bahwa aksi serupa juga dilakukan serentak di seluruh Indonesia dengan pusat pencanangan di Malang nih. Kegiatan ini juga dilaksanakan secara nasional serentak, masing-masing melaksanakan di daerahnya. Lawan juga terkoneksi secara Zoom Meeting sesuai arahan dari pemerintah pusat. Selain itu, Satpol PP dan pemadam kebakaran juga menggelar gotong royong di fasilitas umum sebagai bentuk dukungan dalam mewujudkan Gerakan Aksi Indonesia ASRI. Kegiatan ini juga merupakan langkah yang nyata nih dalam menjaga kebersihan lingkungan, sekaligus juga memperkuat kolaborasi lintas instansi dengan berkoordinasi bersama dinas terkait nih. Sini juga menjelaskan nih, Satpol PP ini seluruh Indonesia resmi ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai pelopor atau juga leader dalam program Gerakan Aksi Indonesia ASRI. Gerakan ini berfungsi pada penanganan darurat sampah nasional melalui pendekatan humanis, edukasi lingkungan, lawan juga gotong royong nih dan sana. Untuk kegiatannya, di mana kegiatan yang ini ditegaskan nih melalui ujar Satpol PP dan pemadam kebakaran seluruh Indonesia ini jadi leader kegiatan ini. Apabila ada perangkat daerah lain melaksanakan kegiatan pembersihan maupun penanaman pohon, Bubahan Sidin bisa saling berkoordinasi untuk melapor ke pusat. Jadi pasar murah, bersih-bersih, dan penghijauan tuh bagian dari Gerakan Aksi Indonesia ASRI ini, ujar Sidin. Dimana melalui Gerakan Aksi Indonesia ASRI, Satpol PP dan pemadam kebakaran ini berharap dapat membangun budaya gotong royong serta meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa ini nasanak menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan yang merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan lingkungan yang sehat, nyaman, lawan juga berkelanjutan.

0: waluhinya, yang berarti jangan mudah termakan janji bohong. Diwaluhi atau diberi waluh atau labu pasti enak. Waluh bukan hanya enak di sayur, juga enak dibikin kue. Ada pais waluh, kolak waluh, lempeng waluh, bingka waluh, roti pisang waluh, dan sebagainya. Waluh makanan kesukaan orang Banjar, terutama hulu sungai. Karena waluh memang enak, begitu nikmatnya waluh, hampir semua anak balita Banjar waktu kecil diberi makan waluh yang dicampur dengan bubur atau nasi lembek. Waluh dipenyet bersama nasi menjadi nikmat sekali. Nah, karena begitu enak dan populernya waluh ini kemudian dijadikan perumpamaan dalam peribahasa Banjar. Ketika janji manis disampaikan dan janji itu sebenarnya bohong, orang Banjar menyebutnya diwaluhinya. Karena janji yang nyaman menghibur hati setara kenyamanannya dengan waluh, walau ketika tidak benar berubah menjadi diwaluhinya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Perompet FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompet. Dan Sanak Perompet masih di Serambi Banua pagi hari ini. Masih menemani pihak seberatan tentunya dengan kabar-kabar seputaran Kalimantan Selatan nih. Ya, rasanya kematian masal ikan aliran sungai Riam Kanan di desa sungai Arafat dan Mali-Mali, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ini berimbas tercemarnya air sungai oleh bangkai ikan yang mati ini. Kondisi ini mengulah warga di sepanjang sungai mengalami krisis air bersih, bahkan dampaknya semakin meluas. BBBD Banjar melalui Pusdalop Banjar pun wayahini ini aktif menyalurkan air bersih ke wilayah 8 desa yang terdampak. Tercatat BBBD ini sudah salurkan 139.400 liter air bersih yang dibagikan ke warga. Apalagi kemarau ini perparah dengan pencemaran air sungai Riam Kanan hingga sungai Martapura yang ditandai fenomena ikan mati massal nih. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Kabupaten Banjar ini mengatakan pendistribusian air bersih kepada masyarakat ini telah dilakukan sejak 17 Juni 2026 dan masih terus berlanjut sesuai kebutuhan di lapangan. Menurutnya nih, bantuan diberikan karena banyak warga mengajukan permohonan air bersih maupun tandon akibat sumur mereka mengering selama musim kemarau. Memasuki 9 Juli lalu, kondisi semakin berat karena terjadi pencemaran di aliran sungai Riam Kanan hingga sungai Martapura yang menyebabkan masyarakat di sekitar bantaran sungai ini juga kesulitan memperoleh air bersih. Di mana dikatakan untuk wilayah yang terdampak pencemaran yang meliputi desa Mali-Mali, Pingaran Ulu, Pingaran Ilir, Tambak Baru Ulu, Tambak Baru Ilir, Tambak Baru hingga meluas ke desa Teluk Selok Ulu dan Sungai Kitano nih. Ribuan bangkai ikan yang mengapung ini membuat kualitas air menurun sehingga tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Hingga 10 Juli 2026, BBBD Kabupaten Banjar melalui Pusdalop ini telah mendistribusikan 139.400 liter air bersih kepada warga di 8 desa yang tersebar di 5 kecamatan yakni Astambul, Beruntung Baru, Karangintan, Martapura, dan Martapura Barat. Penyaluran bantuan juga dilakukan secara kolaboratif bersama relawan BPK yang tergabung dalam Baser 690 Banjar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPRKPLH Kabupaten Banjar serta PMI Kabupaten Banjar. Selama kebutuhan masyarakat masih ada dan kondisi kekeringan belum berakhir, distribusi air bersih ini akan terus berbuat sidin lakukan bersama unsur yang terkait.

Lamun di luar negeri, ada sauna. Urang Banjar dari Bahari sudah punya caranya sorang. Ngarannya Batimung. Batimung ini tradisi lawas nang biasa dilakukan sabalum acara penting, kaya pernikahan. Biasanya pengantin duduk di dalam kurungan kain, lalu di bawahnya ada banyu panas nang dicampur daun-daunan lawan rempah nang harum. Uapnya naik, menyelimuti awak. Harumnya khas, campuran daun sarai, pandan, limau purut, sampai akar-akaran pilihan. Awak jadi hangat, paluh keluar daras. Tapi, Batimung kada cuma gasan pengantin haja. Dari Bahari, Batimung dipercaya menyihatkan awak, melancarkan peredaran darah, membersihkan pori-pori, sampai mengobati urang nang tekana wisa. Rasanya hangat sampai ke tulang. Habis Batimung, kulit terasa halus, badan jadi segar, awak berasa hampul, pikiran pun tenang. Selain manfaat kesehatan, Batimung jua baisian makna simbolis, membuang rasa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.